0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Wah, pesanan orang makin tamu ini.
3: Iya, sekarang aku jualan lewat platform digital.
2: Oh, yang jualan online itu?
3: Iya, sejak ada investasi di platform pemasaran, produk lokal jadi gampang dipromosikan.
2: Berarti nggak cuma nunggu pembeli datang ke toko?
3: Betul, produk kita bisa dilihat orang luar daerah, bahkan luar pulau.
2: Wah, lumayan juga. Usaha kecil jadi punya pasar besar.
3: Iya, tinggal jaga kualitas. Pemasaran sudah terbantu teknologi.
2: Pantesan sekarang UMKM makin kelihatan berkembang.
4: Mari dukung produk lokal agar mampu menjangkau pasar nasional. Manfaatkan platform digital sebagai sarana pemasaran, perluasan jangkauan usaha, dan bersama-sama kita dorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemanfaatan teknologi.

0: Perdua RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Selamat pagi yang baru aja dengerin kita di frekuensi 92,4 MHz dan juga di RRI Digital. Pagi ini, wow, seru banget ya. Aku gak sendiri, ada penyiar baru nih. Boleh kenalan dulu. Hai, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi
0: ya. Dengan kakak siapa nih?
1: Aku Lisa.
0: Lisa, kenapa nama kamu disebut Lisa? Nama panjangnya siapa sih?
1: Nama panjang aku Nurhalisa.
0: Oh.
1: Panggilannya Halisa, tapi kadang ada yang manggil Lisa juga.
0: Iya. Perdana nih ya, si Lisa siaran di Pro 2. Selamat ya buat kamu.
1: Ya, terima kasih.
0: Udah sarapan belum?
1: Sudah dong.
0: Udah. Eh, sarapan apa sih biasanya?
1: Kalau aku sih setiap pagi, karena aku orang Indonesia, jadi udah pasti nggak bisa kalau nggak kena nasi.
0: Oke, nggak bisa kalau nggak kena nasi. Aku tuh udah 2 bulan ini pagi sama malam tuh makannya nggak pakai nasi. Nah, jadi karbohidrat lain tuh kayak kentang, apalagi ya yang Lisa tahu.
1: Selain kentang ya,
0: ubi-ubian ya?
1: Iya, ubi-ubian juga bisa.
0: Buah-buah juga bisa untuk jadi sarapan pagi ya. Roti, asal jangan langsung masuk yang namanya minuman teh.
1: Iya, betul.
0: Kopi, wah udah salah banget ya. Kenapa sih kamu gemeter-gemeteran?
1: Gugup kak, baru pertama kali loh untuk ikut siaran.
0: Oke, kamu gugup sama penyiarnya atau sama yang lagi dengerin kamu?
1: Aku gugup sama teman-teman yang lagi dengerin ini.
0: Oke, tentu teman berdua Palangkaraya sih sarapannya tuh gak jauh-jauh sama yang namanya menu nasi kuning.
1: Betul.
0: Kamu suka gak sih?
1: Suka dong.
0: Nasi kuning masak Habang.
1: Ya jelas.
0: Ada di situ ayam, telur,
1: ikan.
0: Ya. Ikan apa sebenarnya yang cocok kalau di masak Habang tuh?
1: Ikan gabus.
0: Oh gabus.
1: Iya. Ikan sepat juga enak.
0: Ikan sepat yang kecil-kecil tipis.
1: Iya.
0: Itu sekali makan, gitu ya, nggak kerasa banget teman Pro 2. Nah, emang sih ya, kita jangan pernah melewatkan yang namanya sarapan.
1: Betul.
0: Coba aku nanya dulu nih sama kakak nih, pernah gak kamu ngelewatin sarapan? Rasanya gimana?
1: Pernah banget. Dan jujur itu benar-benar menyiksa ya, bikin gak bikin fokus kita kalau ngelakuin sesuatu. Juga apa ya, bikin kita ke-distract sama hal-hal yang bikin sakit perut lah segala macam gitu.
0: Ya, keringatan.
1: Iya, ya, gemeteran juga.
0: Gemeteran. Tapi aku percaya kamu udah sarapan pagi.
1: Iya dong ya.
0: Eh, menunya tadi apa sih?
1: Nasi sama telur.
0: Aku tadi udah mau bilang seperti itu teman berdua ya. Karena aku juga dulu-dulunya kayak gitu. Nah, sekarang ya cuma 2 butir telur aja.
1: Oh.
0: Ya, gak pakai nasi. Eh, ternyata tahan sampai jam 12 siang nanti loh. Gitu. Nah kalau kakak kayaknya karena masih masa pertumbuhan ya gak usah coba-coba ya. Mungkin yang usia range itu udah ke atas banget gitu. Ya, buah apa nih yang kakak Sasa tadi namanya apa? Lisa.
1: Halisa.
0: Kak Lisa.
1: Kalau aku buah ya,
0: buah apa nih yang favoritnya?
1: Buah aku sebenarnya aku nggak terlalu suka makan buah nih.
0: Nggak suka. Wow.
1: Cuman ada beberapa buah aja kayak misalnya anggur atau enggak.

0: orang yang jualan keliling juga udah pada jualnya udah dikupas gitu.
1: Oke oke, baru tahu aku ada yang langsung dikupasin.
0: Iya, sekarang udah banyak banget.
1: Dari harganya gimana nih?
0: Harganya standar sih, masih ya mungkin dari 10.000 ke atas gitu.
1: Kalau yang nggak dikupas?
0: Kalau yang dikupas ya mungkin beda 1.000-2.000 lah di bawah dari harga yang sudah dikupas.
1: Tak mungkin.
0: Iya dong.
1: Mungkin aku ke masa sih seperti itu sih 2.000-an aja. Apa nggak capek ya bagian orang yang mengupasnya itu?
0: Mungkin itu udah bagian jadi apa ya, udah jadi kebiasaan mereka gitu loh. Jadi kayak mungkin kalau misalnya kita jual dengan yang gak dikupas tuh peminatnya jauh lebih banyak.
1: Oke.
0: Jadi kayak mereka tuh mau produksi untuk buat nanas yang udah dikupas tuh jauh lebih banyak. Jadi harganya gak jauh-jauh beda lah dari yang belum dikupas.
1: Iya, ternyata dia penyuka nanas ya. Kak Lisa. Oke, teman berdua, kita nanti bakal ngobrol lagi. Kayaknya seru banget ya sama cewek yang satu ini. Ini pandai ngomong kayak ini. Aku bakal coba dia siaran sendiri dulu ntar. Oke, teman berdua, tetap stay tune terus di Radio Anak Muda Palangkaraya Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: Cerita Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman pro 2. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng cerita cinta kamu.

0: Masih di Pro 2 RRI, teman terbaik kamu. Selamat pagi semua.
1: Selamat pagi. Ya, benar banget ya, Pro 2 RRI Palangkaraya itu menjadi teman terbaik kamu yang lagi beraktivitas, yang lagi bersih-bersih rumah, yang lagi di depan rumah. Terus yang lagi ngambekan sama pacarnya. Lisa udah punya pacar gak sih kamu?
0: Aku kebetulan gak ada sih.
1: Dari kemarin-kemarin emang masih jomblo ya?
0: Iya.
1: Masih fokus dengan ininya ya?
0: Iya, masih fokus untuk kuliah dulu.
1: Gitu, bagus banget sih.
0: Aku masih fokus buat ngembangin karir aku dulu.
1: Karir, ya sambil kuliah.
0: Iya.
1: Karir juga bisa, ya. Bisa mulai di apa ya, dilakukan gitu ya, jadi broadcaster, presenter, pegiat media sosial, konten kreator, apalagi ya anak-anak muda yang bisa ngelakukannya gitu sambil kuliah.
0: Freelance sekarang banyak loh anak muda freelance. Yang tertarik sama freelance.
1: Ya jadi freelance tuh kayak gimana ya?
0: Itu ya kerjaan kayak sampingan aja sampingan. Sih sambil kuliah buat ngisi-ngisi, bukan jadi kebutuhan yang wajib gitu.
1: Tapi menghasilkan.
0: Iya.
1: Freelance di dunia marketing. Ya kan? Jualan. Iya. Kasih brosur aja tuh. Wah. Kalau tiba-tiba ada yang ini ya, ada yang tertarik, wow. Lumayan income-nya. Freelance apa lagi?
0: Sekarang tuh aku lihat ya, anak muda tuh udah pada tertarik itu loh, jadi barista mungkin.
1: Oke.
0: Ya, jadi kayak banyak banget kerjaan-kerjaan freelance sekarang tuh. Anak muda tuh aku lihat ya, tertariknya tuh pada kayak dunia F&B gitu. Jadi mereka lebih suka kerja sampingan mereka tuh ya di kafe gitu. Jadi bisa sekalian kerja, sekalian nongkrong gitu.
1: Terus apalagi nih? Ini apa ya, jagain kafe gitu ya tadi barista ya. Pernah nyoba enggak sih?
0: Kalau aku kebetulan belum ya.
1: Tapi teman-teman mungkin udah
0: banyak.
1: Ya. Oh, udah banyak.
0: Banyak.
1: Iya. Alasannya tuh apa sih kata mereka tuh? Kok mau jadi freelance kayak gitu?
0: Mereka gabut sih sebenarnya.
1: Oh, gabut aja.
0: Iya, gabut aja.
1: Oke.
0: Jadi kan sembari selesai kuliah, daripada ngabisin duit kan buat nongkrong, mending nongkrongnya di tempat kerjaan gitu.
1: Wah, berarti pola pikir anak-anak muda sekarang tuh ini banget ya, luas ya.
0: Iya.
1: Ya, daripada ngabisin waktu sama pacar, ya, ngabisin waktu dengan scrolling media sosial. Iya. Udah deh, mending freelance aja. Nyebar brosur, terus nyuguin kopi ya ke pelanggan. Jadi apalagi gitu ya. Ya banyak sih teman Pro 2 ide-ide cemerlang yang tentu sebenarnya bukan tujuannya cari duit.
0: Cari pengalaman itu udah pasti.
1: Nah benar, kalau zaman dulu sih aku tuh cari pengalaman tuh ya yang biasa-biasa aja. Namanya kan zaman dulu tuh kan beda kayak sekarang dengan teknologi yang serba canggih.
0: Iya betul.
1: Ya paling bisa ini jadi sales motor gitu kan, nyebarin brosur, udah syukur-syukur ada yang dapet gitu ya. Ternyata setelah aku jalanin gitu ya, wih, banyak banget proses demi proses. Bukan cuma nyebarin brosur ya. Gimana nanti itu berkas yang udah diantar ya dari calon customer tuh berhasil apa enggak? Kenapa? Karena kan untuk pembelian kendaraan tuh kan ada yang mau beli cash, ya, ada yang mau beli kredit.
0: Ya.
1: Nah, kalau yang beli cash ini aman-aman aja. Nah, kalau yang kredit itu tuh kan harus inilah ini itulah.
0: Agak ribet ya.
1: Ribet. Tapi setelah dijalanin, udah paham ya gimana strateginya. Jadi emang gitu ya teman Pro 2, sebelum kamu mengawalin segala ide-ide cemerlang kamu tuh jangan langsung mikirnya negatif.
0: Iya betul.
1: Nah, apa nih kalau kita mikir negatif nih Kak Lisa?
0: kalau mikir negatif itu kita jadi nggak bisa berkembang, jadi bener. Susah berkembang, minder terus, jadi kayak ya udah nggak ada perubahan di hidup kita gitu.
1: Iya, oke. Itu tips dari Kalisa sendiri ya. Punya pengalaman apa sih selama kuliah nih?
0: Selama kuliah aku jadi banyak tahu tentang hal-hal broadcasting gitu. Kebetulan aku juga mahasiswi komunikasi.
1: Oh gitu, ya. Ternyata kamu mahasiswa komunikasi, ya, ilmu komunikasi.
0: Ya, ilmu komunikasi.
1: Kirain tadi ya bagian manajerial gitu. Manajemen.
0: Enggak, aku ilmu komunikasi.
1: Ekonomi. Ya, Muhammadiyah tuh ada beberapa jurusan sih kalau boleh tahu.
0: Lumayan banyak ya, sekarang udah banyak banget. Iya. Iya. Udah enggak kehitung deh, karena banyak banget sekarang.
1: Ada ratusan yang
0: enggak juga sih.
1: Yang kamu hafal dan ingat aja sih.
0: Kalau untuk program studinya yang aku tahu ya, atau yang aku ingat deh, ada ilmu komunikasi, ada administrasi publik, kemudian ada hukum, teknik, juga manajemen, banyak deh.
1: Oh banyak ya. Nah itu tuh yang udah disebutin sama Kalisa tadi tuh umum aja sih. Baiklah teman Bro 2, nanti kita bakal balik lagi, jadi tetap stay tune terus ya di radio kamu.
2: Beras udah, mentega juga udah, snack deterjen apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
3: Udah deh belanjanya.
2: Udah dong kak, tinggal bayarin ya kak.
3: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang, Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
2: Oke, sebentar kak. Loh kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
3: Kenapa?
2: Kok susunya berjamur gini ya kak? Padahal kan aku pingin campur sama mie-nya, kayaknya enak kan? Aduh, mana aromanya juga gak enak. Aduh, mual banget nih kak perut aku.
3: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba kak cek deh. Oh alah dek, kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya udah kadaluarsa apa belum. Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

0: punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: Hey, what's up, Lord? Yeah, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lu ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Oke, Piala Dunia 2026 sudah dekat. Piala Dunia 2026 di Amerika harus kita nonton, terutama di daerah-daerah diakomodir oleh RRI Palangkaraya. Ingat, Piala Dunia sekali lagi udah dekat. Di daerah pelosok-pelosok semua bisa nonton melalui RRI Palangkaraya. RRI Palangkaraya selalu di udara.

0: Dulu aku berpikir sense hanyalah deretan rumus di atas kertas. Tapi di sekolah Garuda, rumus itu hidup. Kami belajar bahwa setiap angka adalah solusi bagi masalah bangsa. Dari riset teknologi hijau hingga inovasi digital, kami didorong untuk tidak sekedar menghafal, tapi menciptakan. Bagiku, prestasi akademik bukan tentang nilai 100, tapi tentang sejauh mana ilmu yang kudapat bisa menjadi manfaat bagi masyarakat banyak.
1: Membangun peradaban dimulai dari ruang kelas. Sekolah Garuda bukan sekadar tempat menuntut ilmu, melainkan kawah candra di muka bagi para pemikir masa depan yang kritis dan inovatif. Dengan bimbingan tenaga pendidik profesional dan fasilitas riset mutakhir, kami memastikan setiap potensi intelektual berkembang hingga batas maksimalnya. Karena kami percaya, bangsa yang besar adalah bangsa yang menempatkan ilmu pengetahuan sebagai pilar utama kemajuannya di kancah internasional.
0: Aku Said, dan di sini, di Sekolah Garuda, mimpiku untuk menjadi ilmuwan dunia bukan lagi sekadar angan. Kami belajar untuk berani gagal, berani mencoba, dan berani membuktikan bahwa anak Indonesia mampu berdiri tegak di puncak prestasi akademik dunia.
1: Jadilah bagian dari perubahan. Sekolah Garuda, cerdas intelektualnya, luhur budi pekertinya. Mari bersama mencetak sejarah baru bagi Indonesia.

0: kembali lagi teman Pradua RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu.
1: Wow, seru banget nih ya. Kita masih menemani kamu, aku Rana.
0: Aku Lisa.
1: Di program
0: Sepada.
1: Selamat pagi teman Pradua ya. Yang sekarang lagi ada di mobilnya berkendara, hati-hati ya.
0: Ya.
1: Kamu pernah naik mobil kan?
0: Pernah.
1: Ya, pernah nyetir mobil enggak sih? Belum pernah bisa nyopir?
0: Aku baru belajar.
1: Wih, baru yeah. belajar. Jangan sampai ya kalau kamu ntar udah bisa nyetir ya, sambil nyetir main handphone.
0: Enggak dong. Kenapa itu bahaya.
1: Tuh? Iya, karena kebiasaan kan. Karena bisa mengganggu konsentrasi.
0: Betul.
1: Tiba-tiba nerima chat dari mantan meminta balikan.
0: Wah. Aduh, bahaya banget. Bahaya. Jadi kalau bisa tuh handphone dijauhin deh.
1: Dijauhin. Jangan sampai ini bisa mengganggu konsentrasi kamu tadi. Di kendaraan juga boleh nggak sambil dengerin radio?
0: Boleh banget boleh. Dong, udah pasti boleh dong. Apalagi kalau kita dengerinnya Pradua nih.
1: Ya, karena ini bisa menghilangkan rasa kantuk kamu. Oke, aku mau pengen ngucapin dulu selamat pagi nih buat Kak Yoga yang katanya mau pengen berangkat pergi ke Sampit. Ini udah di Kereng Pangi lagi dengerin radio Pradua. Wow, seru banget ya. Hati-hati di jalan ya Kak ya. Next ada teman kita Safitri yang katanya habis sakit udah 3 hari tapi belum sembuh Kak, minta doanya aja ya. Doa
0: cepat
1: terbaik
0: sembuh ya,
1: ya buat dia
0: Safitri.
1: Ya. Coba kita buka dulu nih dari teman-teman yang udah gabung di aplikasi RRI Digital sama juga di WhatsApp 0811523924. Nah, ini Kak Ivan lagi dengerin radio nih, aku Gojek katanya gitu.
0: Keren banget, semangat kakak Gojeknya.
1: Iya, kamu gak ada rencana mau pengen ngojek gitu?
0: Untuk saat ini belum, tapi pernah kepikiran buat jadi kerjaan sampingan. Cuman untuk sekarang belum ya, karena masih sibuk juga.
1: Iya, emang parah banget loh ya. Sekarang tuh cari duit tuh udah bisa ini gampang-gampang aja
0: iya,
1: gitu.
0: Iya, dari mana aja juga
1: dari
0: bisa.
1: Dari mana aja bisa, dari rumah aja iya, jadi konten kreator iya, bisa banget.
0: Rebahan gitu. Juga bisa.
1: Rebahan. Asal jangan judi online ya.
0: Oh, jangan dong.
1: Karena tuh bisa ini buat kecanduan.
0: Iya, bahaya juga buat kitanya.
1: Emang sih sesekali menang. Tapi selanjutnya selalu kalah.
0: Iya.
1: Karena itu ada permainan di situ.
0: Iya, sudah pasti jelas itu bakal jadi tipuan buat kita ya.
1: Iya, tipuan. Oke, teman Pradua, tetap stay tune terus di Pradua, teman terbaik kamu.

0: Aludia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa edisi tahun 2026 ini resmi dinobatkan sebagai turnamen sepak bola terlama dan terbesar dalam sejarah modern.
1: Berbeda dengan edisi-edisi sebelumnya, kali ini dunia akan berpesta selama hampir 40 hari penuh. Skala turnamen yang meluas menuntut ketahanan fisik luar biasa dari para atlet dan dedikasi tanpa batas dari para penggemar di seluruh penjuru bumi.
0: Catatan ensiklopedia mencatat sejarah baru. Total 104 pertandingan akan dimainkan dari babak grup hingga final. Ini adalah lompatan besar dari format sebelumnya yang hanya menyajikan 64 laga dengan 48 tim yang berlaga di 3 negara. Setiap sudut Amerika Utara akan bergetar oleh sorak-sorai penonton.
1: Siapkan energi Anda untuk maraton sepak bola yang belum pernah terjadi sebelumnya.

0: Sebuah tradisi budaya kembali digelar di Kalimantan Tengah. Festival Mandi Sapar di Kabupaten Kota Waringin Timur dijadwalkan berlangsung pada Agustus 2026.
1: Festival ini merupakan tradisi yang sudah dilakukan secara turun-temurun. Masyarakat melaksanakan mandi bersama sebagai simbol membersihkan diri sekaligus memohon keselamatan.
0: Selain itu, kegiatan ini juga jadi momen kebersamaan. Warga berkumpul, mengikuti prosesi adat, doa bersama hingga menikmati hiburan rakyat yang disiapkan.
1: Suasana yang hangat dan penuh kebersamaan ini juga mulai menarik perhatian pengunjung dari luar daerah yang ingin melihat langsung tradisi tersebut.
0: Dengan kembali digelarnya Festival Mandi Sapar tahun ini, diharapkan tradisi ini tetap terjaga dan semakin dikenal luas. Tradisi boleh lama, tapi maknanya tetap terasa sampai sekarang. Sampai di sini informasi kali ini, dan sampai jumpa di cerita berikutnya.

0: Setiap tim sepak bola pasti memiliki seorang pelatih yang bertugas meracik strategi sekaligus mengatur para pemainnya saat bertanding di atas lapangan. Namun sejak kapankah posisi pelatih mulai dikenal di era sepak bola modern? Jawabannya barangkali mengacu kepada salah satu pertandingan lawas yang berlangsung pada 20 Februari 1897 alias 124 tahun silam. Momen yang dimaksud adalah laga British Home Championship 1896 hingga 1897 antara timnas Inggris melawan Irlandia. Disitulah pertama kalinya sebuah tim sepak bola menggunakan pelatih. British Home Championship merupakan turnamen mini yang berisikan 4 timnas Britania Raya, antara lain Inggris, Skotlandia, dan Irlandia yang sekarang merupakan Irlandia Utara. Hajatan ini rutin diadakan setiap tahun sejak 1883 hingga 1984. Format turnamen adalah round robin, di mana setiap tim masing-masing hanya berjumpa sekali atau bukan kandang-tandang. Edisi 1896 hingga 1897 menorehkan sejarah baru. Irlandia bertindak visioner dengan menunjuk seorang pelatih untuk memegang tim dalam pertandingan kontra Inggris. Irlandia waktu itu menunjuk Billy Crone yang notabene merupakan pensiunan timnas sebagai pelatih. Dia sempat mencatat 12 penampilan sebelum memutuskan gantung sepatu. Dikatakan visioner lantaran sepak bola masa itu belum mengenal jabatan pelatih secara khusus. Posisi tersebut biasanya diberikan kepada kapten.
1: Hanya menghasilkan lemparan ke dalam saudara-saudara ketelantikan untuk Meksiko dari sektor sisi kiri. Jantung pertahanan sendiri ketelantikan sekitar 80 ribu lebih penonton yang menyaksikan langsung, terutama para pendukung fanatik dari Meksiko. Karena pertandingan ini pun saja menjadi pertandingan yang sangat bergengsi untuk Meksiko kembali berjaya di arena sepak bola Piala Dunia. Baru saja saudara Begar wasit.
2: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro
2: 2. Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman.

0: Masih di Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu, bareng aku Ranap Tobing dan juga Kak Lisa.
1: Iya.
0: Oke, Lisa, kamu suka nonton film yang bergenre apa sih?
1: Kalau aku suka petualangan dan juga romance.
0: Oh, petualangan dan romance. Ya, contoh yang udah pernah kamu tonton?
1: Baru-baru ini aku ada nonton Enola Holmes.
0: Oke.
1: Itu seru banget.
0: Itu di bioskop ya?
1: Enggak, aku nonton di Netflix.
0: Oh, Netflix. Nah, soalnya kalau kita nonton di rumah tuh, aku tuh kayak biasa-biasa. Kenapa? Karena banyak gangguan-gangguan. Bukan kayak disuruh sama orang rumah, ini jangan cuma nonton terus. Nah, tapi kalau kita nonton di bioskop, emang kayaknya tuh ada rasa yang berbeda. Puas banget nontonnya.
1: Iya.
0: Dari awal sampai akhir. Gitu ya.
1: Besar juga layarnya, jadi gampang buat liatnya ya.
0: Apalagi ditambah sama cemilan-cemilan yang ada di situ tuh. Ya. Oke, tadi yang kamu abis nonton tuh apa nih? Hikmah dari film itu.
1: Apa ya? Itu tuh ceritanya tentang detektif gitu.
0: Detektif?
1: Dia untuk di season season ini aku tonton tadi malam.
0: Oh, itu pakai season ya?
1: Iya.
0: Oh, bukan
1: yang berlanjut.
0: Bukan film yang langsung habis.
1: Enggak. Jadi itu ceritanya seru banget. Untuk pesannya itu apa ya? Dia kayak walaupun di keadaan apapun dia tuh enggak ada rasa menyerah gitu loh. Jadi si pemeran utamanya ini tetap berani gitu, walaupun banyak banget tantangan-tantangan dan bahaya-bahaya yang terus datang ke dia, tapi dia gak takut, dia malah lawan rasa takut itu gitu.
0: Iya. Berarti dia adalah detektif yang berani, tangguh, kuat, dahsyat. Apakah kamu mau seperti dia jadi seorang detektif?
1: Boleh.
0: Ya. Itu cowok apa cewek sih pemerannya?
1: Cewek. Iya, jadi dia kayak memperjuangkan hak perempuan juga di situ. Keren.
0: Keren ya. Itu tahun 2026 ya?
1: Iya, baru aja dirilis.
0: Baru aja dirilis. Jadi buat teman Pro 2 jangan tapi kan itu yang berseason ya. Aku tuh gimana ya, teman Pro 2 dan juga Kak Lisa, kalau sudah ngomongin yang tentang film berseason ini nih, rasanya tuh boring banget gitu.
1: Nunggu lama
0: lagi
1: ya,
0: ini lagi. Aku tuh mau yang filmnya langsung habis, udah gitu. Kecuali kalau ada film selanjutnya, kayak apa ya, kayak film Indonesia tuh yang bikin ketawa tuh apa ya, yang tiga polisi dipecat tuh, film apa tuh, lupa aku tuh.
1: Agak Lain, bukannya?
0: Agak Lain, benar. Nah, Agak Lain tuh kan ada yang pertama, kedua, ketiga.
1: Iya.
0: Tapi kan nggak pakai season.
1: Iya. Sama dengan yang aku tonton juga gitu.
0: Oh,
1: dia
0: gitu?
1: Berlanjut.
0: Bukan season.
1: Lebih tepatnya kayak film 1, 2, dan 3-nya gitu.
0: Iya. Sebut dong kayak gitu tadi ya. Soalnya kan kayak nonton film zombie tuh, ada zombie yang tahun berapa gitu ya. Season 1, 2, 3 aku malas nunggunya ya. Karena gak habis-habis. Oke deh, nanti kita bakal lanjut lagi teman Pro 2. Jam 9 nanti ada siaran langsung ya, dari pertandingan bola ya. Hari ini tahu nggak siapa yang bertanding? Siapa ayo,
1: aduh, siapa ya?
0: Meksiko ya, enggak, bukan?
1: Meksiko sama Inggris.
0: Oke, Meksiko versus Inggris ya, di jam 9 pertandingan yang kedua.
1: Betul.
0: Oke. Kan ini udah mulai main nih ya. Jam 8 nih ya.
1: Udah persiapan.
0: Persiapan, terus ntar di jam 9-nya juga ada. Oke, jadi tetap stay tune terus di Radio Anak Muda Palangkaraya bareng kita berdua.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: MHz Pro 2 RRI Palangkaraya, Facebook Pro 2 RRI Palangkaraya, Instagram @RRIPro2PLK, WhatsApp 0811 523924.

0: banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Gila ya, kolom komentar isinya saling hujat begini. Kok serem banget.
1: Mengetik di layar emang gak pakai tatap muka, Dim. Tetapi bukan berarti kita boleh lupa cara jadi manusia.
0: Iya sih, dimana ya sifat ramah dan sopan yang katanya jadi ciri khas kita.
1: Nilai keindonesiaan kita itu nggak hilang, Dim. Cuma sering lupa kita dibawa ke dunia digital. Padahal kota boleh habis, tapi adab jangan.
0: Benar juga, jempol kita juga mencerminkan bangsa ya.
1: Tepat banget, Dim. Mari bawa pulang rasa kekeluargaan kita ke sini.
2: Nilai-nilai keindonesiaan tidak luntur oleh digitalisasi. Sopan di dunia nyata, bijak di dunia maya. Mari rawat jempol kita untuk Indonesia yang lebih damai. Nilai-nilai keindonesiaan, warisan luhur, jati diri bangsa. Jaga toleransi, rawat tradisi. Indonesia, rumah kita bersama.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada media, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Giorgia.
1: Baik teman Pradual, saat lagi kita akan mendengarkan laporan info cuaca dari prakirawan BMKG Palangkaraya. Silakan kakak.
2: Baik, selamat pagi teman Pradual dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, saat ini bersama saya Novi dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi prakirawan cuaca di wilayah kota Palangkaraya hari ini Senin 6 Juli 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan citra radar cuaca, terpantau sebagian besar kota Palangkaraya cerah berawan hingga berawan. Kemudian diperkirakan sepanjang hari ini, cuaca akan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar kota Palangkaraya, kecuali di Kecamatan Rakumpit yang diperkirakan akan berpotensi hujan ringan pada siang harinya. Selanjutnya, untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 55% hingga 95%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah timur hingga barat dengan kecepatan angin berkisar 5 sampai dengan 15 km per jam. Dan teman Produa juga perlu mewaspadai potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang ataupun angin puting beliung di wilayah kota Palangkaraya, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan. Dan juga perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Sekian informasi prakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas teman Produa semuanya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbaharui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan terima kasih, kami kembalikan ke studio.
1: Oke, terima kasih Kak buat laporan info cuaca yang sudah disampaikan. Kita kembali lagi.

0: Lintang, kayaknya sih aku tuh mau berhenti sekolah aja deh. Capek banget belajar terus. Mending cari kerja dari sekarang biar cepat dapat duit sendiri.
1: Eh, jangan asal ambil keputusan dong. Aku tahu sekolah itu tuh kadang ngebosenin. Tapi kalau berhenti sekarang, kedepannya bakal jauh lebih berat tahu.
0: Tapi kan banyak juga tahu orang sukses yang gak lulus sekolah.
1: Itu kan satu dibanding seribu, Mami. Realitanya, tanpa ijazah dan ilmu, pilihan kerja tuh bakal terbatas banget. Sekolah itu bukan cuma soal dapat kertas ijazah, tapi melatih mental dan cara lo berpikir buat hadapi masalah nanti. Kita tuh harus tetap semangat tahu.
0: Kayaknya sih bener juga. Aku tuh cuma lagi ngerasa berat aja sekarang sama tugas-tugas yang kayaknya seabrek-abrek gak ada habis-habisnya.
1: Wajar kalau capek, tapi jangan nyerah ya. Sayang banget kalau perjuangannya berhenti di sini. Yuk kita selesain apa yang udah kita mulai. Masa depan jauh lebih berharga dari rasa jenuh sekarang.

0: Baik teman Pro 2, masih dengan aku Ranab dan juga
1: Lisa.
0: Kak Lisa ya. Oke, enggak kerasa kita udah nemenin kamu dari pagi ini tadi jam 7 bersama Kak Lisa. Oke, nanti di jam 9 kita akan dengarkan siaran langsung pertandingan negara siapa nih? Meksiko versus Inggris.
1: Iya, ya, betul.
0: Di jam 9 nanti babak kedua ya. Oke, jadi buat kamu para pegiat bola ya, para penggila bola gitu ya, jangan lupa untuk mendengarkan ya siaran langsung ya dari Pro 3 begitu. Ya, teman Pro 2, untuk mengikuti pesta bola dunia, bukan piala dunia ya, pesta bola gitu. Oke, ini dia lagu dari Juicy Lucy. Kita akan akhiri dulu siaran bareng Kak Lisa ya. Oke, pagi ini makasih ya udah nemenin Ranab.
1: Sama-sama kakak.
0: Udah ngasih informasi dan juga pengalaman serunya buat teman Pro 2. Yuk, dadah.

0: banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya, Bangku!
1: Judi!

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hey, Elzan, mau kemana tuh?
3: Halo Ju, aku mau ke lahan aku dulu nih, yang ada di bukit sebelah lahan kamu tuh.
2: Oh iya? Yuk, kita bareng-bareng aja kalau gitu. Ngomong-ngomong, kamu mau ngapain di sana?
3: Oh, aku mau menebang pohon dan mau membangun pondok di sana.
2: Hah? Astaga, kamu nggak tahu ya, apa yang sudah kamu lakukan itu bisa menyebabkan tanah longsor. Nih ya, penebangan pohon secara berlebihan dapat menyebabkan hilangnya akar yang biasanya berfungsi untuk mengikat tanah.
3: Hah? Aduh, maaf. Aku baru tahu. Terima kasih ya ingatin aku. Baiklah, aku nggak akan melakukan aktivitas itu supaya tidak terjadi tanah longsor.

Ya baik teman Pro 2, masih bersama aku Ranap Tobing ya. Untuk pagi ini kita akan mengikuti Pesta Bola Dunia bersama Pro 3 Jakarta ya, dalam babak kedua.

0: Seperti apa nanti?
1: Anak muda kalah dulu tuh, Bang.
0: Anak muda kalah dulu. Oke. Jadi tetap Meksiko Anda berkeyakinan nanti bisa membalikkan keadaan ya.
1: 4-2 buat Meksiko, Pak.
0: 4-2. 4-2 buat Meksiko.
1: Oke, Bang.
0: Oke, terima kasih. Terima kasih. Kemudian Pak Marzuki di Depok. Selamat pagi Pak Marzuki.
2: Pagi Bung Rudi, salam iya. Olahraga.
0: Salam olahraga Pak Marzuki. Waalaikumsalam. Gimana kalau Anda? Ini sudah dua pendengar Meksiko jagoannya. Pak Marzuki sendiri
2: akan terjadi lagi kejutan. Tadi Brazil pulang. Mm-hmm. Calon favorit juara pulang. Ya. Sekarang Inggris akan pulang kampung kembali.
0: Waduh.
2: Pulang.
0: Meksiko ya.
2: Dua nanti perpanjangan waktu atau adu penalti, Meksiko akan mengungguli Inggris.
0: Oke. Okay. Baik. Iya.
2: Ya, Bung. Salam olahraga.
0: Salam olahraga. Waalaikumsalam. Pak Irfan di Makassar. Selamat pagi, Pak Irfan.
3: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Makassar, Anda sendiri jagoan siapa nih?
3: Jago Kang Inggris.
0: Inggris, oke.
3: Iya, 3-2.
0: 3-2, oke.
3: 3-2, Mas.
0: Iya.
3: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Pak Salman di Polman, Polawali Mandar di Sulawesi Barat. Selamat pagi, Pak Salman.
4: Pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Salam olahraga.
0: Salam olahraga, Pak. Jago siapa, Pak? Meksiko atau Inggris nih?
4: Tidak menarik tadi ini karena mereka menerapkan permainan ofensif. Dia menerapkan ofensif, akhirnya ya tadi kecolongan yang aduh karena pihak Meksiko kurang waspada, akhirnya kecolongan 2 gol di beberapa menit saja itu.
0: Oke.
4: Okay. Karena itu disebabkan karena pergerakan Harry Kane tanpa bola.
0: Iya,
4: itu di itu
0: dimanfaatkan
4: menjadi
0: Hellingham ya.
4: Dimanfaatkan ya. Kemudian Meksiko sebetulnya telah melakukan penyerangan yang bombastis tanpa memperhatikan pertahanan, akhirnya kelemahannya di situ.
0: Ya.
4: Tapi apapun itu Meksiko akan tetap bisa leading. Paling tidak 3-2 atau 4-3.
0: 3-2 atau 4-3. Oke, Pak Salman.
4: Oke, makasih. Yeah. Salam olahraga.
0: Salam olahraga.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Kita ke Denpasar ada Pak Arok. Selamat pagi, Pak Arok. Salam olahraga.
5: Selamat pagi, salam olahraga. Jaya.
0: Iya, Anda sendiri yang jagoin siapa ini, Pak?
5: Saya Meksiko ya.
0: Meksiko juga.
5: Okay. Ya, 3-2 ini skornya. Tapi kalau apa? Kalau sistemnya seperti tadi itu di babak pertama, pasti menang Meksiko. Penyerangannya yang terus itu diserang Inggris.
0: Oke, okay, baik. Ya.
5: Oke, okay, terima kasih, Bu Rudi.
0: Terima kasih Pak Aro. Bung Estu, ini banyak banget yang dukung Meksiko, walaupun masih tertinggal. Tetapi ada harapan tadi rotasi pemain. Anda melihat apa yang perlu dilakukan oleh pelatih Javier Aguirre di babak kedua nanti untuk bisa mengoptimalkan pemain-pemain mereka mengejar ketertinggalan ini, Bu?
6: Mungkin di sisinya Gilberto Moura ya, di situ yang mungkin harus diperhatikan. Karena beberapa kali Gilberto Moura, entah ini ya masih memang pemain paling muda di turnamen ini dan ini perlu perhatikan beban atau seperti apa. Tapi di sisi Gilberto Moura beberapa kali bola ada hal yang masih padat di situ. Roberto Alvarado cukup bagus kayak sejauh ini, tadi sempat memberikan crossing pada Raul Jimenez gitu. Tapi di sisi Gilberto Moura yang persis di belakang Alvarado ini kadang-kadang memang belum bisa maksimal. Mungkin dia bisa memaksimalkan pemain-pemain yang lebih berpengalaman yang dimiliki oleh Meksiko. Dan saya pikir Kak Aguirre juga akan menekankan ke anak buahnya bahwa mereka harus tidak boleh lengah lagi di walaupun mereka terus menyerang, tapi mereka tidak harus lengah lagi karena banyak beberapa kali yang dilakukan oleh pemain Meksiko ini mungkin loss ya, apalagi tadi Cesar Montes sampai ke depan, padahal dia seorang back tengah. Nah ini mungkin akan lebih didisiplinkan lagi, lebih fokus ketika bertahan. Dan resikonya adalah ketika Inggris punya seorang bernama Bukayo Saka, ini cukup berbahaya dengan isinya. Apalagi kita tahu Harry Kane sepertinya memang tidak dijadikan pemain bank depan ya. Jadi dia lebih agak ke tengah, Jude Bellingham yang beberapa hari ke depan, bahkan Bukayo Saka yang ada di depannya. Jadi ini strategi ini kayaknya meng-counter serangan-serangan Meksiko yang sangat bertubi dengan counter pertahanan dari Inggris untuk ketika mereka melakukan counter attack.
0: Kombinasi serangan sayap Meksiko tadi terlihat sekali di babak pertama. Apakah itu juga tetap akan dilakukan untuk babak kedua untuk membongkar lapisan pertahanan Inggris ini?
6: Menurut saya Meksiko sudah bermain cukup bagus ya, apalagi mereka memaksimalkan dua sayap kanan kiri, Luis Romo juga bagus. Tapi memang sisinya Gilberto Moura yang menurut saya memang agak ada sedikit kelemahan. Roberto Alvarado cukup bagus. Raul Jimenez yang berapa kali bahkan dia punya
0: dua
6: shoot ya, si Raul Jimenez tadi juga punya sundulan. Artinya penempatan khususnya juga cukup bagus. Memang yang menjadi catatan adalah mereka menyerang total, tapi mereka tidak boleh melupakan bahwa mereka juga harus bertahan karena itu akan berbahaya dengan kecepatan-kecepatan dimiliki oleh Bukayo Saka maupun Anthony Gordon.
0: Kalau dari Inggris sendiri, apa yang nanti akan dilakukan di babak kedua ini?
6: Sepertinya Inggris harus keluar dari tekanan ini kalau mereka ingin safety ya, karena ini dengan unggul 2-1 belum terlalu aman ya dengan keunggulan kita. Dan mereka juga tidak akan mungkin bertahan total. Buktinya tadi ketika mereka mendapat serangan bertahan, ada support yang tidak klis dari Edson Concha menjadikan sebuah gol. Meksiko punya pemain-pemain berbahaya. Di luar Jimenez, di luar Julian Quinones, masih ada Luis Romo yang pemainnya cukup agresif. Ada Eric Lira di situ yang bisa menjadi pembeda. Jadi menurut saya tidak bisa bermain terlalu bertahan seperti ini. Mereka juga harus keluar untuk keluar dari tekanan itu. Paling tidak mereka bisa memancing pemain Meksiko untuk lebih ditekan oleh mereka.
0: Saya tertarik dengan gol pertama tadi yang sempat Anda ungkapkan tadi, bahwa Harry Kane justru memberi ruang melepas, padahal itu masih dalam kapasitas dia untuk bisa menjangkau bola, tetapi diambil oleh Jude Bellingham menjadi gol akhirnya. Nah, apa yang Anda lihat dari nilai lebih seorang Harry Kane dalam pertandingan pagi hari ini, Bu?
6: Menurut saya chemistry dari Jude Bellingham dan dengan Harry Kane itu cukup bagus ya. Jadi ketika ada dua pemain tadi mengawal Harry Kane, tapi Harry Kane hanya lompat dan membiarkan bola ke belakang. Yang menarik adalah, yang pintar adalah, yang brilian adalah seorang Jude Bellingham. Dia dengan coming from behind, dia berlari cepat hampir dari luar kotak penalti, dia menyambut bola dan ada pemain di belakang situ yang tidak antisipatif dan itu dimanfaatkan. Dan ini menurut saya ini sebuah chemistry yang bagus dari kedua pemain, terutama pemain-pemain depan ya, tiga pemain di belakang Harry Kane, ada Saka, ada Anthony Gordon gitu. Dan sejauh ini Jude Bellingham juga cukup tenang ketika mendapatkan bola-bola. Tadi gol pertama cukup bagus positioningnya, gol kedua dia berada di posisi yang cukup bagus dengan tenang, dia mendapatkan umpan dari Harry Kane dan langsung melesakkan. Artinya ketenangan yang dimiliki Bellingham ini menjadi nilai plus bagi permainan kayak ini. Tetapi sekali lagi ini baru 2-1, belum aman. Belum aman, dan kita tahu Meksiko bermain sangat sporadis,
0: agresif kali.
6: Ya, ini juga harus diwaspadai. Dan terbukti beberapa kali Inggris memang sukses melakukan blok ataupun sapuan ataupun melakukan intercept, tetapi tidak diperbolehkan terus-menerus seperti ini. Mereka juga harus keluar menyerang.
0: Ketika mereka keluar, peran Declan Rice lebih apa yang diharapkan di pertandingan babak kedua ini?
6: Ya, sama seperti gol pertama tadi kan, umpan dari Pickford ke Declan Rice. Declan Rice melihat Bukayo Saka dengan akselerasinya dia bisa mengumpan. Declan Rice ini kan pemain yang sebenarnya bisa menjadi playmaker, bisa dia sangat fleksibel lah. Tetapi kita tahu bahwa Declan Rice juga persoalannya ada dengan kebugaran. Ini takutnya nanti di menit ke-80 ketika Meksiko tidak berhenti menyerang, Declan Rice ada hal yang tidak dilakukan oleh Declan Rice, apalagi Declan Rice sudah bertanggung kartu kuning di pertandingan ini.
0: Oke, baik. Dan untuk mengikuti atau mengetahui jalannya pertandingan babak kedua di babak 16 besar antara Meksiko menghadapi Inggris yang berlangsung di Meksiko City Stadium, di mana Inggris untuk sementara unggul 2-1 atas Meksiko, kami berikan kembali kepada rekan Rosian Anwar dan Bung Yanto Prawiro untuk memandu jalannya pertandingan babak kedua. Silakan, Bung.
7: Ya, pendengar RRI di manapun Anda berada, saat ini sebentar lagi dari Meksiko City Stadium akan digelar pertandingan babak kedua antara timnas Meksiko menghadapi timnas Inggris. Untuk sementara waktu, tuan rumah Meksiko tertinggal 1-2 dari timnas Inggris, dan sampai saat ini masih belum ada pergantian yang dilakukan oleh kedua pelatih, baik dari kubu Javier Aguirre maupun dari Thomas Tuchel di timnas Inggris. Dan tadi gol dicetak oleh Jude Bellingham. yang mencetak 2 gol bagi timnas Inggris, kemudian dibalas oleh Julian Quinones di menit ke-42. Dan untuk reportase selanjutnya akan segera disampaikan oleh rekan kami Bung Yanto Prawironegoro. Silakan Bung Yanto.
8: Baik, terima kasih Bung Rosihan. Saudara-saudara pendengar dimanapun Anda berada, pertandingan babak yang kedua antara Inggris berhadapan dengan Meksiko segera dimainkan. Dan tentu saja ini menjadi pertandingan yang sangat menarik. Apakah Inggris akan membuktikan kembali sebagai tim yang lebih hebat dibandingkan Meksiko? Karena dari head to head mereka dari 9 kali pertemuan, Inggris masih unggul dengan 6 kemenangan, kemudian 1 kali kalah dan 1 kali imbang. Dengan demikian masih banyak yang mengunggulkan Inggris untuk bisa menangkan pertandingan sebagai negara yang paling tua dalam arena dunia sepak bola. Ada Inggris memulai permainan sepak bola sejak tahun 1872 bersama Skotlandia, adalah negara yang paling tua dalam permainan sepak bola. Dan Inggris juga pernah berjaya beberapa putaran final, 17 kali menjadi tim finalis putaran final Piala Dunia 2000. Sejak dilakukannya putaran final pada tahun 1930 hingga saat ini sudah 17 kali Inggris tampil di arena Piala Dunia. Dan inilah, apakah Inggris kembali akan berjaya di Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Meksiko. Sebaliknya juga Meksiko, tentu pertandingan ini akan berusaha mencatat sejarah baru, bisa sukses, karena sukses penyelenggaraan Piala Dunia 2006 bagi Meksiko adalah sukses penyelenggaraan dan juga sukses prestasi. Ya, saudara-saudara, bola sudah bergulir dan kini bola dikuasai sepenuhnya. Pemain-pemain Meksiko mencoba kuasai sepenuhnya. Pelajar sektor sebelah kanan kini masih permainkan bola, dia umpan ke depan, tidak ada kawan di sana. Yang ada lawan atau pemain-pemain Inggris langsung berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Jordan Pickford. Permainkan bola, Pickford masih tenang-tenang saja. Penjaga gawang Inggris yang menggunakan kostum warna oranye ini berikan pendek kepada Ezri Konsa. Konsa kirimkan ke depan, yang dia adalah Jude Bellingham. Namun salah umpannya, kini jatuh di pemain-pemain Meksiko, mencoba bangun serangan dari kotak penalti Inggris. Tetapi kali ini kurang sempurna penguasaan bola Luis Romo dan akhirnya gagal dan kandas di kaki pemain pembelakang Inggris, hanya menghasilkan out gawang untuk Inggris. Kita nantikan, ya, apakah tendangan gawang? Ya, kita nantikan, sudah dilakukan pendek saja Ezri Konsa kepada penjaga gawang Jordan Pickford. Langsung ke depan, yang dituju adalah Anthony Gordon. Di sana terjadi perebutan, kali ini bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain belakang Meksiko. Langsung berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Raul Rangel. Rangel kirimkan bola pendek ke sektor kanan, ada Sanchez di sana mencoba melong serangan. Tenang-tenang saja dia, sodorkan bola pendek ke depan, terjadi perebutan. Akhirnya bola berhasil dikuasai sepenuhnya oleh pemain belakang Meksiko, dan bersamaan dengan itu terjadi pelanggaran, saudara-saudara, dilakukan pemain Inggris, yaitu pemain nomor punggung 9, kapten kesebelasan Harry Kane, dianggap melakukan pelanggaran terhadap pemain belakang pemain Meksiko. Langsung kirimkan bola pendek ke depan, ada di sana Johan Vazquez. Vazquez permainkan bola, umpan ke depan, cepat menggiring bola, yang dituju adalah Alvarado. Berkutak ketik sebenarnya dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain Nicola Aureli, masih berhasil menguasai bola sebelumnya, tetapi kali ini bolanya disontek sejak keluar lapangan pertandingan oleh orang dikeluar. Lempar ke dalam untuk Meksiko dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Inggris. Tarik ke belakang lagi kepada Jorge Sanchez. Sanchez kirimkan bola pendek ke depan kepada Vazquez. Vazquez berikan umpan ke depan, yang dituju adalah Julian Quinones. Terjadi perebutan di lingkaran tengah, ada Kane di situ. Akhirnya bola dikuasikan pemain Inggris ini, langsung ke belakang dia, berikan ke depan lagi, yang dituju adalah Jeremy Kwanzaa. Terjadi perebutan, sabu saja.
9: saja oleh pemain Inggris keluar kotak penalti. Namun datang lagi serangan Meksiko secara bergelombang, mundur ke belakang di lingkaran tengah, masih menggiring bola dia, berikan bola pendek, lepas tembakan dari jarak yang cukup jauh, namun membentur pemain belakang kesebelasan Inggris. Kini membangun serangan nomor punggung 18 cepat menggiring bola, kami lihat ada di sana, kami lihat Jude Bellingham berputar-putar dia, teruskan ke belakang Kane. Kane mencoba mencari kawan yang berdiri bebas, melebar ke sektor kanan, back kanan yang maju ke depan ini, masih permainkan bola, Jerry Kwanza. Kwanza melarak lagi ke kanan dan ke kiri, tarik ke belakang lagi dia, kerjasama lagi dengan McQueen, mencoba tekan, sedarkan bola pendek ke sektor kanan, berbahaya ada Anthony Gordon, mencoba menggiring bola, mendekat dari kotak penalti, angkat ke gawang, berbahaya lepas tembakan, sayang saudara-saudara, dua pemain Inggris berada di dalam kotak penalti, namun satu pun tidak ada yang berhasil menjemput umpan tarik tadi yang dilepaskan oleh saat menit tiga tadi. Dengan demikian saudara-saudara, bola yang sebetulnya mulus dari Nico Aureli tadi, tetapi sayang hanya menghasilkan tendangan out, lemparan ke dalam untuk kesebelasan Inggris. Kwanza saudara-saudara, nama lengkapnya adalah Jerry Kwanza, ambil ancang-ancang dia, masih permainkan bola, lepas ke gawang, memujur dia gawang, ya kembali lagi kini Inggris menguasai bola sepenuhnya. Kutak kering dia, tarik ke belakang lagi, angkat kop, kejar, akhirnya bola keluar kotak penalti. Dan saudara-saudara, mengawali menit-menit babak awal babak kedua ini, nampaknya Inggris mencoba menggempur pertahanan Meksiko, dan kini lempar ke dalam segera dilakukan Nico Aureli dari sektor sebelah kanan pertahanan Meksiko. Sudah lakukan, kirimkan bola pendek ke tengah kepada Declan Rice. Declan Rice kerjasama lagi dari rekan dia ada Andy Konsa. Konsa melebar ke sektor kanan dia, kerjasama lagi dengan pemain Bukayo Saka. Kutak ke belakang Saka, kembalikan lagi bola pendek kepada Kwanza. Kwanza mundur jauh ke belakang dia, kepada Konsa lagi. Konsa permainkan tenang-tenang saja, kirimkan umpan ke depan, mencoba merangsek ke jantung pertahanan kesebelasan Meksiko. Ada di sana kami lihat pemain Anthony Gordon mendekati gerak kotak penalti dari sektor rusuk kanan pertahanan Meksiko, tetapi 2-3 pemain Meksiko berada di situ, hadang saja bola dan disabu saja bola tadi keluar kotak penalti Eric Lira, namun tidak ada kawan di sana, yang ada penjaga gawang. Penjaga gawang Jordan Vickford dari Inggris ini langsung ke depan lagi, kirimkan kepada Declan Rice. Kutak kering sebentar dia, tarik ke belakang lagi, mencoba menggiring bola, mundur ke belakang jauh kepada Eric Konsa. Eric Konsa mencoba melakukan tekanan dari sektor rusuk kanan jantung sekiri dan pertahanan kesebelasan Meksiko, namun dihalang-halangi dengan ketat saudara-saudara oleh pemain-pemain belakang Inggris, dan akhirnya bola tarik saja ke belakang kepada penjaga gawang Johan Oxford. Langsung Johan Vickford, maksud kami, langsung kirimkan ke depan kepada Anthony Gordon, namun terjadi perebutan dia di sektor gelandang kanan pertahanan Meksiko, masih berhasil maju ke jantung pertahanan. Data lagi serangan dari kesebelasan Inggris, berbahaya mendekat ke sini, namun terjatuh, namun bukan pelanggaran saudara-saudara. Meskipun tadi terjatuh, kami lihat pemain nomor punggung 10, ya pemain nomor punggung 10 Bellingham tadi jatuh, namun bukan pelanggaran. Dengan demikian masih terjadi serangan saudara-saudara, kita nantikan, masih cukup terjadi serangan demi serangan baik dari Meksiko maupun Inggris berbalas serangan. Kini Meksiko mencoba bang serangan, Alvarado melebar ke sektor kiri, yang ditiga adalah Luis Romo. Romo umpan terobosan cepatnya kepada Alvarado lagi ataupun kepada rekannya, namun kali ini tidak pelanggaran. Tenang-tenang saja kami lihat. Kini Ken mencoba umpan terobosan yang dituju kepada Anthony Gordon di sana, menggiring bola dia, mendekati daerah kotak penalti, berhasil mendapatkan bola. 1, 2, 3, 4, 5 pemain Inggris berada dari kotak penalti, namun kali ini pelanggaran saudara-saudara. Ya, pelanggaran dilakukan oleh pemain belakang Meksiko terhadap pemain depan Inggris, namun nampaknya keputusan wasit Ali Reza Pagani ini sedikit mendapat protes dari para pemain Meksiko. Ya, kita nantikan saudara-saudara bergar, karena dianggap tidak fair, karena sebelumnya juga sempat terjadi pelanggaran di sektor pertahanan kesebelasan Inggris, namun pada saat itu Pagani tidak membunyikan veto, bukan merupakan pelanggaran, dan kali ini adalah merupakan pelanggaran. Kita nantikan, ya, apakah keputusan wasit Ali Reza Pagani, wasit yang berusia 48 tahun asal Australia ini, ya masih tetap masih belum memutuskan. Ya, ternyata kami lihat keputusan wasit akhirnya harus melihat dari jarak yang dekat video assistant referee,
8: apakah memang terjadi pelanggaran ataukah hanya benturan yang tidak disengaja. Dan saat ini kami lihat wasit Ali Reza Pagani sudah memasuki lapangan kembali, dan kami lihat pemain Meksiko masih
10: Number 26 coming to set at foul play. He received a red card.
8: Ya, saudara pendengar, kartu merah wasit Ali Reza Pagani memberikan kartu merah kepada pemain Inggris nomor punggung 26 Jeremy Kwanzaa karena dianggap mendekling

0: mendekat di menit lawan. Padahal sebenarnya Kwansah tadi mengambil bola cukup bersih di awal, tapi ada kakinya yang nyenggol dan dianggap itu dianggap membahayakan lawan, dan keputusan wasit akhirnya berubah dan diberikan kartu merah kepada Kwansah. Ini sebenarnya masih ada debat tebel ya, tetapi memang keputusan wasit dilihat VAR yang terakhir.
1: Ya, saudara-saudara, tendangan bebas baru saja dilakukan pemain Meksiko, namun tidak menghasilkan apa-apa dan tentu saja bola tadi hanya menghasilkan out. Nah, out. Dengan demikian, belum berubah kedudukan, masih tetap 2-1 tim nasional Inggris unggul atas tim Meksiko pada pertandingan babak 16 besar ini. Ya, kita nantikan. Tadi terjadi benturan yang agak keras antara pemain Meksiko nomor punggung 23 yaitu Jesus Gallardo dengan Harry Kane. Tentu saja terjadi pelanggaran. Ya, kita nantikan saudara-saudara pendengar, tendangan bebas tampaknya segera dimulai atau segera dilakukan. Ya, memang wasit Ali Reza Pagani harus bekerja ekstra pada pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat atau malam hari waktu Meksiko saudara-saudara, karena memang pertandingan ini adalah pertandingan yang sangat ketat, sangat bermain dengan tempo tinggi, karena kedua kesebelasan tentu saja untuk berjuang sekuat tenaga untuk lolos ke babak perempat final. Kita nantikan, kini satu serangan dibangun oleh pemain-pemain Meksiko. Nomor 16 Julian Quinones mencoba melakukan tekanan, namun kali ini terjadi salah benturan yang keras dan terjadi lagi pelanggaran ataukah hanya lemparan ke dalam. Ternyata lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Raul Jimenez. Tarik ke belakang Jimenez, berikan umpan dia ke depan, yang ketiga adalah siapa gerangan di sana, ada Chris Romo Gilborta ataupun juga pemain Julian. Kita nantikan saja, masih permainkan bola, melebar ke sektor kiri, yang dituju adalah pemain Johan Vasquez. Vasquez mencoba kirimkan ke sektor kiri, ada Montes di situ, gerak tubuh senak dia, berikan lagi kepada pemain Josel Gallardo, namun kali ini serangannya kurang sempurna ataupun gagal di tengah jalan saudara-saudara. Belum berubah kedudukan, masih tetap 2-1 Inggris leading unggul atas tim nasional Meksiko. Saat ini terjadi pergantian pemain. Ya, kita nantikan siapa yang keluar. Pemain nomor punggung 7 dari Inggris nampaknya keluar, yaitu Bukayo Saka, digantikan pemain nomor punggung 5. Pemain nomor punggung 5 dari Inggris adalah John Stones. Ya, John Stones yang menggantikan Saka. Kita nantikan. Ya, nantikan ambil ancang-ancang kini. Permainan kembali dimulai. Ada kedudukan yang masih tetap 2-1 Inggris unggul. Kini mencoba membangun serangan, kami lihat Inggris dekat lingkaran, dekat sektor penalti, berbahaya. Oh, ada Anthony Gordon di situ. Terjatuh Anthony Gordon, namun ya, kita nantikan apakah dianggap pelanggaran. Dan tentu saja jika ini dianggap pelanggaran, sangat membahayakan bagi Meksiko. Ternyata masih kita belum melihat terjadinya sebuah insiden tadi yang cukup dahsyat sekali. Kami lihat pemain Inggris Anthony Gordon, ya, ketika berhadapan dengan penjaga gawang, dicoba diambil kakinya oleh penjaga gawang dan terjatuh di dalam kotak penalti. Dan saudara-saudara, jika ini dianggap melakukan pelanggaran penjaga gawang Raul Rangel oleh wasit Ali Reza Pagani, maka tentu saja pelanggaran ini terjadi dalam kotak penalti. Dan kita masih menunggu apakah keputusannya titik penalti ataukah tendangan bebas. Kita nantikan. Ya, saat ini para pemain Meksiko masih melakukan protes terhadap keputusan wasit Ali Reza Pagani, namun Ali Reza Pagani nampaknya masih terus mencoba menginstruksikan kepada pemain-pemain Meksiko untuk menerima keputusannya. Dan siapakah yang akan melakukan tendangan bebas, tendangan titik penalti ini? Apakah kapten kesebelasan Harry Kane? Ya, Harry Kane yang saat ini bermain di klub Bayern Munich. Ya, kita nantikan titik penalti nampaknya pada menit ke-58.53 detik ini, 58.53 detik. Kapten kesebelasan Harry Kane akan melakukan tendangan titik penalti hukuman karena pelanggaran dilakukan penjaga gawang Raul.

0: Ranger tadi yang mengambil kaki dari pemain Anthony Gordon. Kita nantikan, ya, saudara-saudara pendengar dimanapun Anda berada, itu saja ini adalah keputusan yang sangat menggembirakan untuk para pencinta sepak bola pendukung Inggris, namun sebaliknya bagi kubu pencinta Meksiko, tentu saja ini keputusan yang sangat mengecewakan. Tapi apapun itu, hasilnya memang itulah permainan sepak bola, dan keputusan wasit tetap pada pendiriannya tidak diganggu buat. Kita nantikan tendangan bola segera dilakukan oleh Harry Kane, ambil ancang-ancang kapten kesebelasan Inggris, sementara Raw Rangers sudah bersiap-siap di wamistarnya. Peluit sudah dibunyikan, mundur sekitar 5 langkah. Harry Kane ambil napas sejenak, lepas tembakan, peluit masuk. Saudara-saudara pemain Raw, penjaga gawang Raw Ranger mengira Harry Kane melakukan tendangan ke kiri, ternyata melakukan tusukan tendangan ke kanan, dan tidak berdaya penjaga gawang Raw Ranger melihat gawangnya sudah bergetar, sekaligus merubah kedudukan menjadi 3-1 untuk keunggulan Inggris atas Meksiko. Bung Estu, komentar Anda.
1: Ya, ini jelas menaikkan moral para pemain Inggris ya. Ketinggalan di menit ke-53, detik ke-17 tadi mereka mendapatkan kartu merah. Lalu di menit ke-58 tadi ada satu pemain, ada umpan yang bagus dari Jason Pickford dari belakang langsung kepada Harry Kane, dan Harry Kane dengan visinya dia menyundul bola, mengarahkan bola ke Anthony Gordon. Anthony Gordon menusuk dengan kecepatannya. Lalu Anthony Gordon dijatuhkan oleh Raw Ranger dan menghasilkan sebuah penalti, dan penalti diselesaikan dengan dingin oleh Harry Kane. Ini meningkatkan moral para pemain dari Inggris. Dengan bermain 10 orang, mereka justru beberapa menit setelah kehilangan satu pemain mencetak gol ketiganya, dan ini menurut saya makin menyulitkan Meksiko. Meskipun Meksiko pasti akan terus sporadis menyerang, tetapi kalau mereka bermain dengan cara yang dalam tanda kutip lebih emosi, mereka akan bisa melakukan kesalahan-kesalahan yang bisa terulang lagi, dan ini justru dimanfaatkan oleh Inggris dan mulai bermain lebih tenang. Inggris biasanya bermain lebih gerasak-gerusuk, tapi kali ini dia bermain lebih tenang dan lebih menunggu. Buktinya 3 gol yang tercipta semua dari buah ketenangan para pemain mereka, termasuk dengan permainan yang bagus dari seorang Harry Kane sebagai leader, sebagai pemain nomor 9 yang berani turun ke bawah bahkan untuk membantu pertahanan. Ini merupakan permainan yang sejauh ini paling bagus dari Inggris, meskipun mereka ditekan maksimal oleh para pemain Meksiko.
0: Ya, memang suasana di stadion Meksiko City sedikit agak sunyi, karena memang hampir seluruh atau pendukung-pendukung Meksiko agak kecewa dengan hasil sementara, ya, 1-3 ketinggalan Meksiko. Namun kami lihat pertandingan ini masih berjalan dengan tempo yang tinggi, dan kini kembali serangan dilakukan pemain-pemain Inggris. Kuasa bola sepenuhnya dia tarik lagi ke belakang, ada di sana kami kan Declan Rice mencoba kirimkan. Kali ini Meksiko mau serang dari sektor sebelah kanan, pertahanan lawan gerak terus. Nah, dia ada di sana kami lihat giring tulang, lepas tembakan. Kali ini terlambat Julian Quiñones untuk mengeksekusi tendangan shooting ke gawang lawan, dan akhirnya dengan cepat bola tadi dapat diselamatkan oleh pemain-pemain belakang Inggris. Dengan demikian belum merubah kedudukan, masih tetap 3-1 Inggris unggul atas Meksiko. Kita nantikan kembali, kini Meksiko mencoba bangun serangan tetapi dapat diselamatkan dengan baik saudara oleh penjaga gawang Jordan Pickford. Dengan demikian selamatlah gawang Inggris dan belum berubah kedudukan, masih tetap 3-1 untuk keunggulan Inggris. Saudara-saudara pendengar, jika Inggris memenangkan pertandingan pada babak 16 besar ini, maka dipastikan Inggris akan berhadapan dengan Norwegia yang pada pertandingan sebelumnya mengalahkan Brazil dengan skor 2-1. Nah, kita nantikan kini satu serangan dibangun oleh pemain-pemain Inggris. Ada di sana kami lihat Anthony Gordon mencoba mengiring bola, cepat dia datangnya bola, tetapi kali ini dihadang dari belakang oleh pemain Meksiko. Kuasa sepenuhnya George Sanchez, letakkan di sebentar, dia melebar ke kiri, tarik saja ke belakang kepada Yus Gulardo dikeluarkan ke sektor kiri yang ditutup adalah Julian Quiñones. Berhasil dia melewati garis tengah, sudah merobek sektor kanan, tengah pertahanan Inggris umpan ke dalam kotak pelatih berbahaya. Oh, ada pemain belakang Inggris dan lain yang turun ke bawah. Kami lihat nomor punggung 8 saudara Elliot Anderson langsung saja menghadang bola. Selamatlah gawang Inggris dan kini terjadi lemparan ke dalam untuk kesebelasan Meksiko. Sudah dilakukan, kirimkan kepada Quinones. Quinones melebar ke sektor kiri yang dituju adalah pemain Gulardo. Gula angkat ke gawang. Dihalau saja bola tadi keluar kotak penalti oleh pemain belakang Inggris. Kami lihat pemain nomor punggung 5 yaitu John Stone yang baru masuk ke 8 pertandingan babak yang kedua ini menggantikan Bukayo Saka. Dan kini terjadilah lemparan ke dalam atau ketendangan penjuru saudara-saudara. Ya, memang bermain dengan 10 orang Inggris harus hati-hati. Perhatikan tendangan penjuru segera dilakukan oleh pemain Alvaro. Langsung ke bukalan, terjadi kop duel di sana. Datang lagi serangan dari Meksiko, berikan umpan kepada Alvaro. Gerak sebenarnya sebuah dibayang-bayangin dari belakang, mundur ke belakang kepada Quinones. Quinones mencoba melewati satu pemain Inggris yaitu Kane. Angkat kendera ke Daflati, ada pemain Meksiko, lepas tembakan. Kop duel kemudian terjadi heading di sana. Tidak ada kawan, ada Kane. Namun kali ini lagi-lagi Kane berhasil menyeberangkan bola keluar kotak penalti untuk menyelamatkan bola. Selamatlah gawang kesebelasan Inggris dan kini terjadi pelanggaran nampaknya saudara-saudara. Ya, dilakukan oleh pemain Inggris terhadap pemain Meksiko. Kita nantikan apakah terjadi tendangan bebas untuk Meksiko. Ya, kita nantikan. Memang pertandingan ini berlangsung menegangkan, cukup alat, cukup tinggi temponya, sehingga wasit yang memimpin pertandingan Ali Reza Fagani harus bekerja keras dan tegas dalam pertandingan menghadapi masukan pertandingan pagi hari ini waktu setempat atau masuk paku Indonesia. Sedangkan di Meksiko saat ini tentu saja waktu sudah memasuki malam hari. Kita nantikan. Ya, kembali Fagani memberikan sebuah keputusan yang tegas. Kita nantikan karena akibat protes yang keras tadi nampaknya mau tidak mau Fagani mencoba melihat secara langsung melalui video asisten referee apakah pelanggaran ini keras ataukah dianggap ringan. Untuk memastikan pemerintah, kami lihat memang dua pemain antara Harry Kane dengan pemain nomor punggung 26 dari Meksiko terjadi duel mengangkat kaki terlalu tinggi. Ya, nantikan saudara-saudara pendengar, saudara penonton, saudara pendengar yang saat ini kami lihat masih belum diputuskan. Pagani masih melihat video asisten referee. Ya, sudah nampaknya. Apakah keputusan yang akan disampaikan? Memang ya, dengan langkah ya, saudara-saudara pendengar, baru saja keputusan wasit yang memimpin pertandingan Ali Reza Fagani memberikan sebuah keputusan yang tentu saja dinanti-nanti oleh para pendukung tim fanatis Meksiko. Ya, keputusan wasit Ali Reza Fagani untuk memberikan hadiah kepada Meksiko. Dan baru saja juga Fagani mengeluarkan kartu kuning dari kantongnya atau dari sakunya terhadap Harry Kane, karena Harry Kane masih terus mencoba memprotes keputusan wasit. Dan akhirnya saudara-saudara, tendangan penalti kali ini diberikan untuk Meksiko akibat pelanggaran yang tadi dilakukan. Dan nampaknya kami lihat yang akan melakukan tendangan penalti adalah Raul Jimenez pada menit 68 21 detik. Kami lihat penjaga gawang Jordan Fickworth sudah bersiap-siap. Jimenez ambil ancang-ancang sekitar 10 langkah, dia lepas tembakan, ternyata masuk. Gerakan penjaga gawang Jordan Fickworth terbaca oleh pemain nomor punggung 9 Raul Jimenez. Dan kedemikian saudara-saudara, Meksiko berhasil mengurangi kekalahan ataupun memperkecil kekalahan menjadi 2-3. Bung Estu, bagaimana komentar Anda tentang hadiah penalti yang diberikan wasit kepada pemain Meksiko ini?
1: Ya, Meksiko memaksimalkan penyerangan mereka dengan mengganti Gilberto Mora dan Luis Romo dengan masukan Santiago Jimenez dan Gabriel Gutierrez, dua pemain yang tipenya menyerang. Dan tadi ketika antisipasi yang dilakukan oleh pemain Harry Kane dari Inggris yang sebenarnya cukup bagus ya, mereka pemain-pemain belakang, semua pemain Inggris itu membantu di belakang, tapi ada Brian Gutierrez yang merangsek ke depan dan harus dilanggar, walaupun memang tipis sekali oleh Harry Kane, tapi ada VAR yang membuktikan bahwa itu menjadi pelanggaran. Dan ini buah dari pergantian pemain dengan memainkan pemain-pemain yang bertipe menyerang, makin menguatkan serangan dari Meksiko yang memang terus akan menyerang, apalagi Inggris kalah jumlah dengan keluarnya satu pemain. Artinya ya, masuknya Brian Gutierrez maupun Santiago Jimenez ini makin membuat Meksiko meleluasa atau bernafsu untuk menambah gol dan minimal menyamakan kedudukan dulu.
0: Ya, saudara-saudara, kita nantikan. Kali ini kita masih menunggu keputusan wasit. Akhir dua pemain tadi terjadi insiden dan pertandingan nampaknya semakin alot, semakin keras. Dan kami lihat para supporter, puluhan ribu supporter dari Meksiko, dari 80 ribu lebih stadion Meksiko City ini, tentu saja sebagian besar adalah pendukung fanatik Meksiko. Ya, saat ini kami lihat wasit kembali lagi mengeluarkan kartu kuning. Ya, nampaknya pagi hari ini Ali Reza Pagani harus mengeluarkan banyak kartu, baik kepada pemain Meksiko maupun Inggris. Ya, George Sanchez baru saja yang mendapat kartu kuning. Ya, karena tadi memprotes lagi keputusan wasit Ali Reza Pagani. Ya, nantikan saudara-saudara bergar. Pertandingan sudah berlangsung 71 menit waktu normal. Kedudukan sementara adalah 3-2. Inggris masih unggul atas Meksiko. Ya, dalam pertandingan yang sangat menegangkan, pertandingan yang akan memperebutkan satu tempat di babak perempat final. Kita nantikan kali ini kedua tim beristirahat pada saat hydration break. Bung Estu, sampai menit ke-71 Anda melihat bagaimana jalannya pertandingan, baik dalam hal penguasaan bola maupun dalam kemampuan, apalagi dengan silangnya satu pemain Inggris yang terkena kartu merah.
1: Sebenarnya Inggris bermain lebih efektif ya, walaupun mereka ditekan dengan gol dari penalti tadi, prosesnya memang cukup bagus. Kembali Jordan Pickford dengan POV-nya dari penjaga di belakang, lalu melakukan tendangan langsung ke depan kepada Harry Kane. Harry Kane memberikan ke Anthony Gordon dan Anthony Gordon dijatuhkan. Tetapi balik lagi, pergantian pemain yang dilakukan oleh Javier Aguirre terhadap pengganti Moura dan juga Luis Romo dengan memasukkan Santiago dan juga Brian Gutierrez, ini juga penting karena duanya pemain yang bertipe penyerang. Bahkan Santiago Jimenez ini adalah pemain yang bermain di depan sebagai seorang striker, sama dengan Raul Jimenez. Artinya pemain ini bisa menjadi membuka celah lagi, terutama untuk menciptakan peluang di mencetak gol. Dan Brian Gutierrez tadi di luar dia dilanggar oleh Harry Kane. Dia pemain yang cukup cepat, beberapa kali dia memberikan solusi bagi Meksiko di pertandingan sebelumnya, dan ini memang memakin membuat Meksiko semakin bernafsu untuk menyerang dengan memasukkan banyak pemain-pemain bertipe penyerang. Ada dua di ada satu striker dan satu MF atau gelandang serang dimasukkan. Artinya mereka akan terus menggempur dengan segala kemampuan mereka, terutama di saat mereka masih tertinggal 2-3 dan unggul jumlah pemain. Tetapi catatannya adalah Meksiko juga harus hati-hati, ancaman kartu kuning maupun menjadi kartu merah atau kartu merah langsung tetap ada di depan mata ketika mereka bermain sangat keras di perbandingan ini di beberapa momen, dan ini juga harus jadi perhatian mereka. Sedangkan Inggris memang cenderung bermain lebih menunggu, lebih sabar sebenarnya, tetapi itu juga tidak bagus bagi mereka karena mereka harus tertekan, dan tekanan ini sebenarnya harus mereka mulai antisipasi atau mereka mulai memainkan, mulai menguasai bola lebih lama, karena penguasaan bola masih dimiliki oleh para pemain Meksiko walaupun tidak terlalu signifikan, tetapi Inggris harusnya mampu melakukan penguasaan bola balik. Dan tampaknya salah satu pemain bertahan senior dan Bull akan dimainkan sepertinya ya, menggantikan Nico Orelli. Ini menarik sekali, menumpuk para pemain-pemain berposisi natural back tengah karena memang mereka kehilangan satu backnya, dan sepertinya Elliot Anderson yang juga digantikan. Ini akan menarik sekali ketika Jed Spence dan Burton akan dimainkan. Jed Spence tentunya akan bermain, bisa menjadi back kanan maupun back kiri yang dengan sangat fleksibel, tapi dia juga punya kemampuan bertahan di back tengah cukup bagus. Ya, artinya Inggris sepertinya di sisa waktu ini akan mencoba menguatkan pertahanan mereka dan mempertahankan minimal keunggulan mereka, ataupun dengan bisa mencuri dengan build up, dengan menciptakan counter attack agar cipta gol tambahan. Tapi yang pasti pertahanan mereka diperkuat sekali di setelah hidration break ini.
0: Baik, Bung Esto, kami kembali melaporkan jalannya pertandingan dari Stadion Mexico City, dan kini Mexico mencoba membangun serangan melalui pemain nomor 6 Eric Lira. Selalukan bola pendek dia ke sektor sebelah kanan pertahanan Inggris, umpan ke dalam kotak B, terlepas tambahkan ke gawang. Oh, disapu saja bola tadi keluar kotak penalti oleh pemain-pemain belakang Inggris, namun kurang sempurna jatuhnya di kaki pemain-pemain Mexico. Berganti ke Mexico, mencoba kontak kanan dari sektor sebelah kiri pertahanan Inggris, kotak tadi sebentar dia agrat tunggu sejenak, bayang-bayangi dari belakang, mundur lagi ke belakang dia kepada Sanchez. Sanchez umpan ke sektor kiri, ada di sana kami lihat pemain nomor 23 itu Gallardo ataupun Jus Gallardo langsung kirimkan ke depan, tidak ada kawan, di heading saja dari belakang oleh Ezri Konsa, namun lagi-lagi Inggris kuasa bola sebelumnya, angkat ke darah lawan, ada di sana kami lihat pemain Eric Lira berikan umpan ke depan lagi kepada Jus Gallardo, langsung ke darah kutai, berbahaya lepas tembakan. Oh, dihalau saja saudara bola tadi oleh pemain-pemain belakang Inggris, keluar kontak penalti, bahkan sampailah kepada penjaga gawang Meksiko, namun kini kurang lagi dibangun oleh pemain-pemain Meksiko dari sektor lingkaran tengah. Dia cuma menggiring bola, kutak kendik sebentar, masih melakukan tekanan umpan ke dekstra sebelah kanan pertahanan kesebelasan Inggris, ada di situ kami lihat pemain Gallardo kirimkan ke dalam kotak penalti, namun lagi-lagi bolanya kandas di kaki pemain Inggris, nampaknya hampir bertahan total kami lihat Inggris. Sebaliknya kubu Meksiko terus mencoba melakukan tekanan-tekanan ke jala gawang lawan ataupun ke dalam pertahanan, masih menggiring bola, rangsek dia cepat melintasi garis tengah kuasa bola sebelumnya oleh Alvarado, mundur ke belakang Alvarado, langsung ke dalam kotak penalti, terjadi kop, ada Minares di situ, Gratus Nadia sabu tidak jadi, melebar ke sektor kiri kepada Gallardo lagi, berikan kepada pemain Quinones mendekat ke penalti, mundur ke belakang dia, kerjasama dengan Pasquez kirimkan ke tengah, tarik ke belakang jauh saudara-saudara. Kuasa sepenuhnya kini terus Meksiko menggempur pertahanan Inggris. Gratulus Dagnia Adri senap pemain yang baru masukkan pertahanan. Lauh kali ini berhasil lagi dijinakan serangan-serangan yang dibangun oleh pemain-pemain Meksiko, namun terus bergelombang. Kop 2 terjadi, lagi-lagi berhasil dihadang saudara-saudara keluar lapangan. Ya, memang luar biasa, kembali lagi bola dikuasai oleh pemain-pemain Meksiko, mencoba melakukan tekanan, ada Alvarez di situ ataupun juga pemain nomor punggung 6 yang mencoba merangsek jantung pertahanan, melebar lagi kepada pemain Alvarado ataupun Gallardo, maksud kami menggigit kotak penalti, angkat kemudian berbahaya, kop, oh, disapu saja bola tadi oleh Spence keluar lapangan ataupun di heading saja keluar lapangan pertandingan, dan jatuh di sebelah kanan tiang gawang Inggris. Kami kira agar demikian akan terjadi tendangan penjuru. Ya, tendangan penjuru untuk Meksiko kah ataukah hanya out gawang, karena terjadi ya saat ini kami lihat terjadi pergantian pemain dari Meksiko. Sanchez keluar digantikan pemain nomor punggung 8. Ya, kita nantikan Menyata tendangan penjuru segera dilakukan dari sektor sebelah kiri tiang gawang Jordan Vickford. Ya, ambil ancang-ancang 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Messi berkontrol langsung ke tangkap Bulgaro. Untung saja Jordan Vickford langsung meninju bola dan jatuh lagi di sebelah kanan tiang gawangnya dan tentu saja menghasilkan tendangan penjuru. Kita nantikan, memang andai kata tidak kami kira ada pemain Raul Jimenez sudah bersiap-siap untuk mengheading bola, menyundul bola ke gawangnya. Untung saja berhasil dan hanya masukkan tendangan penjuru langsung ke belakang Alvaro. Kali ini kembali lagi bola dihadang keluar kotak penalti ataupun jatuh di sebelah kanan tiang gawang Jordan Vickford dan lagi-lagi tendangan penjuru segera dilakukan pemain Roberto Alvarado. Kita nantikan dari setor sebelah kanan tiang gawang Jordan Vickford. Ya, melancang-ancang saudara-saudara kami lihat ada beberapa pemain Meksiko berada kotak penalti. Peluit sudah dibunyikan, terjadi dorong-mendorong kami lihat antara pemain Inggris dan Meksiko langsung ke mulut gawang. Kop! Headingnya kurang sempurna Quinones dan akhirnya bola tadi lepas meninggalkan lapangan pertandingan. Dengan demikian saudara-saudara, belum merubah kedudukan, masih tetap 3-2 Inggris unggul atas kesebelasan Meksiko. Kita nantikan, ini terjadi lemparan ke dalam nampaknya segera dilakukan pemain belakang dari Inggris yaitu Spence yang memasuki lapangan pertandingan babak kedua. Ya, melancang-ancang sudah dilakukan langsung saya ke depan, namun salah umpannya lagi-lagi bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk pemain Meksiko, Jorgan Kostin hijau celana putih kaos kaki berwarna merah mencoba mengepung pertahanan Inggris. Kini menjauh 3.5 sudah memasuki dari pertahanan Inggris. Kotak kali sebentar dia tarik ke belakang lagi, bayang-bayangi terbakar ada Eric Lira di situ, teruskan bola pendek dia kerja sebagai Alvarado, dibayang-bayangi juga oleh SM Pensil, langsung disapu saja bola tadi keluar lapangan pertandingan oleh pemain-pemain belakang Inggris. Dan bersama dengan itu terjadi lagi pergantian pemain. Ya, pemain nomor punggung 22 memasuki lapangan pertandingan menggantikan Quinones. Ya, nomor punggung 22 memasuki lapangan pertandingan dari Meksiko, yaitu adalah pemain Martinez. Martinez menggantikan Quinones, saudara-saudara. Nantikan kembali serangan dibangun oleh pemain-pemain Meksiko, mencoba menggiring bola cepat yang melintasi garis tengah, sudah merobek sektor kirimet ke kiri, berikan umpan terobosan langsung ke belakang kepada Martinez. Kedera-kedera tembakan. Sayang-sayang seribu sayang saudara, pertendangannya masih melambung di atas mister gawang, penjaga gawang Jordan Vickford, penjaga gawang Inggris yang selama ini bermain di klub Everton. Dan akhirnya hanya dilirik saja bola tadi karena memang tidak membahayakan gawangnya, dan dalam hati kecilnya berkata aman, no problem, dan tentu saja belum merubah kedudukan, masih tetap 3-2 saudara-saudara unggul Inggris atas tuan rumah atau Meksiko pada pertandingan perebutan babak perempat final yang sampai saat ini sudah berlangsung 81 menit 45 detik.
2: Iya, saat ini timnas Meksiko melakukan serangan, ada Fidalgo. Fidalgo umpankan saja berikan Eric Lira. Eric Lira melebar dia ke sebelah kanan sisi penyerangan dari timnas Meksiko. Umpan tarik dia, berbahaya datangnya bola, namun berhasil selamat dipelukan dari kiper Inggris Jordan Pickford. Hanya menghasilkan lemparan tadi sudah dilakukan. Kali ini ada Chet Spence mundur ke belakang, dia berikan kepada Dunburn dan umpan langsung ke depan maksudnya kepada Harry Kane, namun lebih dekat bola menghampiri kiper dari Raul Rangel. Dan kali ini Meksiko ada nomor punggung 23, Jesus Gallardo menyisir dari sebelah kiri, umpan tarik saja berikan kepada Santi Jimenez, berhasil lolos Santi Jimenez, namun ada lagi pemain bertahan dari timnas Inggris menyapu sebuah peluang emas dari Santi Jimenez di kotak penalti. Kali ini nomor punggung 4 Edson Alvarez, kapten pengganti dari timnas Meksiko, sudah berikan saja umpan, berikan kepada Fidalgo nomor punggung 8 menyisir dari sebelah kiri, berikan kepada Jesus Gallardo. Saat ini dibayang-bayangin oleh dua pemain, umpan tarik saja namun diblok lagi oleh McWehi, hanya menghasilkan sepakan penjuru dari sektor sebelah kiri, maksud kami sektor sebelah kanan pertahanan dari timnas Meksiko. Tampaknya tadi terjadi protes, dan kali ini kita tunggu saja apakah keputusan dari wasit Ali Reza Fahrani apakah terjadi lemparan ke dalam ataupun sepakan penjuru bagi timnas Meksiko. Yang pendengar, ternyata hanya tendangan gawang, sempat terjadi insiden pelanggaran tadi yang dilakukan oleh salah satu pemain Meksiko. Sudah dilakukan Jordan Pickford, tendang saja ke depan, berikan kepada Jude Spence. Kali ini boleh jatuh di kaki Harry Kane. Harry Kane dibayang-bayang oleh dua pemain, berikan saja kepada Jude Bellingham, namun tidak berhasil melewati pemain Inggris. Kali ini bola masih jatuh di kaki McWehi. Terjadi insiden tarik-menarik tadi, McWehi dijatuhkan oleh Raul Jimenez, pencetak gol dari Meksiko. Hanya menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Inggris. Iya, kali ini tadi Ezri Konsa maksud kami, yang ditarik kostumnya oleh Raul Jimenez. Masih tertinggal 3-2 tuan rumah Meksiko atas Inggris. Kali ini Declan Rice dari timnas Inggris akan melakukan tendangan bebas dari jarak sekitar 40 meter, persis berhadapan di jantung pertahanan Inggris. Sudah dilakukan. Maksudnya tadi umpan saja ke depan kepada Harry Kane, berhasil terjadi cop duel, diblok oleh para pemain Inggris. Kali ini kembali jatuh di kaki nomor punggung 10, berikan kepada Jude Spence. Jude Spence umpan langsung ke depan, maksudnya berbahaya tadi ada Harry Kane, namun bola berhasil diselamatkan oleh Raul Rangel. Kali ini nomor punggung 23, Jesus Gallardo dia menggiring bola melewati garis tengah permainan, berikan kepada Edson Alvarez menyamping dia, berikan kepada Roberto Alvarado, umpan tarik berbahaya, Roberto Alvarado tidak berhasil tadi, tidak ada kawan yang berhasil menyundul. Kali ini ada Declan Rice berikan kepada Eric Wehi, umpan langsung ke depan, maksudnya tadi kepada Harry Kane. Sayang sekali pendengar, terlalu kencang umpan yang dilakukan, dan tampaknya ada insiden pelanggaran tadi. Dan namun wasit terus saja memberikan pertandingan agar tetap bergulir. Kali ini ada Fidalgo umpan saja kepada Jesus Gallardo menusuk dia dari sebelah kiri, penyerangan berikan saja kepada Fidalgo umpan tarik ke depan, berbahaya, ditinju tadi oleh kiper dari Inggris Jordan Pickford. Kali ini jatuh lagi di kaki para pemain timnas Meksiko. Ada Fidalgo melebar dia ke sebelah kanan. Kali ini ada Alvarado dibayang-bayang oleh dua pemain. Edson Alvarez memberikan bantuan kali ini. Edson Alvarez langsung pada Raul Jimenez, namun berhasil tadi bola diselamatkan oleh nomor punggung 10 Jude Bellingham. Dan wasit meniup peluit, tampaknya sudah terjadi pelanggaran terlebih dahulu. Hanya menghasilkan sepakan bebas bagi timnas Inggris. Masih unggul Inggris 3-2 atas Meksiko. Hingga memasuki menit ke-86, detik ke-35 kali ini, tersisa kurang dari 4 menit waktu normal pertandingan 16 besar yang berlangsung di Stadion Mexico City, Kota Meksiko. Jordan Pickford kali ini mundur 1-2 langkah ke belakang, bersiap-siap untuk melakukan tendangan bebas. Sudah dilakukan, deras datangnya bola, maksudnya kepada Harry Kane, bola dituju. Terjadi cop duel, kali ini ada Declan Rice umpan langsung ke depan, namun saat ini bola lebih dekat di kaki para pemain Meksiko. Kali ini ada Edson Alvarez umpan saja dia, berikan kepada Fidalgo, sudah melewati 3,5 permainan. Fidalgo umpan langsung ke depan, sodorkan kepada, maksudnya tadi kepada Jesus Gallardo. Umpan tarik tadi berbahaya, namun kembali berhasil dibuang tadi oleh para pemain Inggris. Jatuh kali ini bola di kaki para pemain Meksiko. Ada nomor punggung 4, Alvarez, kapten kali ini, berikan kepada Alvarado. Alvarado menyisir dari sebelah kanan permainan. Alvarado masih utak-atik dibayang-bayang oleh dua pemain. Alvarado masih mampukah dia melewati pemain Jude Spence. Alvarado umpan saja kepada Eric Lira. Umpan tarik tadi, kali ini jatuh di kaki Eric Lira, maksudnya bola masih dikutak-atik tadi, dibawa tadi oleh Alvarado. Kali ini Alvarado umpan tarik saja berbahaya, namun tidak ada lawan kali ini. Umpan langsung Fidalgo tembak langsung dari luar kotak penalti, namun berhasil diblok oleh para pemain Inggris. Kali ini masih Fidalgo, umpan saja melebar kepada Jesus Gallardo umpan tarik, ada Santiago Jimenez, namun berhasil dibuang lagi oleh Anthony Gordon, dan terselamatkanlah gawang Inggris dari ancaman bertubi-tubi timnas Meksiko yang memburu gol untuk menyamakan kedudukannya. Hingga saat ini kurang 2 menit pertandingan, Meksiko masih mengurung, ada Brian Gutierrez. Brian Gutierrez berikan kepada Fidalgo. Fidalgo dari tengah langsung tendang. Namun sayang pendengar, mampu tadi diselamatkan oleh Jordan Pickford. Mampu dia memeluk bola untuk menetralisir tendangan keras tadi yang dilepaskan oleh Hudo Fidalgo. Akhirnya timnas Inggris terselamatkan dari ancaman serangan bertubi-tubi dari Meksiko. Saat ini terjadi cop duel di tengah permainan. Ada pelanggaran yang dilakukan oleh Raul Jimenez di lapangan tengah permainan. Tampaknya wasit Ali Reza Fagani meniup peluit tanda terjadi pelanggaran, insiden pelanggaran. Dan kali ini bola akan dihadapi oleh timnas Inggris. Terjadi pergantian pemain lagi. Kali ini sang kapten Harry Kane digantikan oleh Morgan Rogers. Ya, Morgan Rogers masuk menggantikan Harry Kane. Dan tampaknya Inggris ingin sepenuhnya mempertahankan keunggulan ini dengan memasukkan sejumlah pemain yang tipe bertahan. Ya, sudah bersiap-siap Declan Rice untuk masuk kami nomor punggung 5 John Stone. Sudah dilakukan kali ini. Keras datangnya bola, jatuh ke kaki Jude Bellingham, namun berhasil direbut oleh Alvarado. Terjadi insiden pelanggaran. Ya, pelanggaran tadi. Jude Bellingham menarik kostum dari Alvarado, Roberto Alvarado. Dan kali ini serangan dari timnas Inggris. Ada Fidalgo. Fidalgo dia melewati garis tengah permainan, berlari kencang dia. Umpan saja berikan kepada nomor punggung 6, melebar kepada Roberto Alvarado. Roberto Alvarado dibayang-bayangnya oleh Chespen. Umpan tarik ke belakang. Kali ini ada Eric Lira. Umpan tarik dia ke depan. Maksudnya tadi berhasil dijemput bola di udara oleh Jordan Pickford. Keluar dari sarangnya Jordan Pickford dan mampu tadi menjemput bola di udara. Kali ini 11 menit tambahan waktu diberikan oleh wasit Ali Reza Fagani pada pertandingan hari ini. Dan kali ini Meksiko kembali mengejar ketertinggalan lewat serangan bertubi-tubi dari sektor sebelah kiri penyerangan mereka. Ada Jesus Gallardo. Jesus Gallardo umpan tarik ke belakang, berikan kepada Fidalgo. Fidalgo melebar dia ke sebelah kanan. Kali ini ada Eric Lira. Eric Lira mendribel bola, berikan kepada Roberto Alvarado. Roberto Alvarado masih dibayang-bayangi oleh dua pemain, Jess Spen dan Anthony Gordon. Tarik lagi ke tengah permainan. Kali ini kepada Fidalgo. Fidalgo saat ini pindahkan serangan, lini serangan mereka kepada Jesus Gallardo. Jesus Gallardo menyerang dari sektor sebelah kiri. Jesus Gallardo umpan tarik, sayang sekali pendengar. Umpan tarik dari Jesus Gallardo berhasil tadi dibuang oleh Ezri Konsa. Hanya menghasilkan sepakan penjuru dari sektor sebelah kanan pertahanan timnas Inggris. Sudah bersiap-siap. Ada 6-7 pemain Inggris. Maksud kami pemain Meksiko. Kali ini ada Brian Gutierrez, nomor punggung 26. Sudah dilakukan. Deras datangnya bola, berbahaya ancamannya. Ditenju saja tadi oleh Jordan Pickford. Kali ini datang lagi serangan dari timnas Meksiko. Meksiko lewat ada Brian Gutierrez. Brian Gutierrez umpan tarik ke depan langsung tadi. Namun sayang sekali terlalu kencang umpan tarik dari Brian Gutierrez. Lebih cepat meninggalkan lapangan permainan. Tidak mampu tadi dimanfaatkan oleh rekan-rekannya. Hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Inggris. Hingga memasuki menit kedua tambahan waktu. Masih tersisa sekitar 9 menit tambahan waktu kali ini. Mampukah timnas Meksiko menyamakan kedudukan dan akhirnya memaksakan pertandingan hingga tambahan waktu? Ataupun timnas Inggris yang akan melaju menghadapi Norwegia di babak 8 besar? Kali ini lemparan ke dalam bagi timnas Meksiko sudah dilakukan. Ada Juan Vasquez. Umpan saja dia berikan kepada Edson Alvarez. Melebar dia. Kali ini dari sektor kanan penyerangan ada Roberto Alvarado. Menyisir dia, melewati dua pemain. Namun sayang sekali berhasil dipotong oleh Anthony Gordon. Anthony Gordon berikan umpan saja, berikan dia kepada nomor punggung 10, Jude Bellingham. Umpan langsung Jude Bellingham, tendangan langsung ke gawang. Namun tadi tendangan spekulasi dari garis tengah lapangan berhasil tadi diamankan oleh kiper Raul Rangel dari Meksiko. Kali ini kembali serangan lewat Roberto Alvarado, menyerang dari sektor kanan penyerangan ataupun sebelah kiri pertahanan dari timnas Meksiko. Umpan saja, tarik ke belakang, berikan kepada Vasquez, Juan Vasquez melebar, kali ini ada Jesus Gallardo. Jesus Gallardo utak-atik dia, umpan tarik dia, namun sayang sekali pendengar, ya, akurasi umpan yang sangat buruk tadi dari Jesus Gallardo. Entah kepada siapa bola maksudnya tadi ditujukan, hanya menghasilkan, sekali lagi hanya menghasilkan sepakan gawang bagi timnas Inggris. Saat ini Jordan Pickford sudah meletakkan bola dia di atas lapangan, mundur 1, 2, 3 langkah ke belakang, bersiap-siap untuk melakukan tendangan gawang, sudah dilakukan. Umpan deras datangnya bola melambung jauh, maksudnya kepada Jude Bellingham, namun bola tadi lebih cepat meninggalkan lapangan permainan, disundul tadi oleh Jude Bellingham, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Meksiko. Sudah dilakukan saat ini Edson Alvarez, berlari kencang dia melewati garis permainan, kali ini berikan kepada Hugo Fidalgo. Fidalgo saat ini, Hugo Fidalgo melebar dia, saat ini ada Roberto Alvarado, umpan tarik dia, bayang-bayangi oleh dua pemain dari timnas Inggris. Alvarado umpan tarik dia ke tengah, berbahaya datangnya bola, namun sayang sekali tidak ada yang berhasil menyambut umpan tarik dari sektor sebelah kiri pertahanan timnas Inggris, dan bola tadi lebih cepat meninggalkan lapangan permainan, akhirnya hanya menghasilkan sekali lagi sepakan gawang bagi timnas Inggris. Memasuki menit kelima babak tambahan waktu, tinggal tersisa sekitar 6 menit bagi Meksiko untuk merubah keadaan atau membiarkan timnas Inggris berhasil lolos ke babak 8 besar. Kali ini Edson Alvarez umpan saja bola, sodorkan ke depan, ada Roberto Alvarado. Roberto Alvarado saat ini berlari kencang dari sektor tengah permainan. Roberto Alvarado melebar dia, berikan kepada Jesus Gallardo. Jesus Gallardo kerjasama dengan Fidalgo. Saat ini Fidalgo umpan tarik ke depan, maksudnya kepada Roberto Jimenez, langsung tadi tendang, salto tadi pendengar, namun kembali diblok tadi oleh John Stones, berhasil bola dibuang jauh, kembali kali ini jatuh di kaki para pemain dari timnas Meksiko. Kali ini ada Jesus Gallardo, melebar dia, berikan kepada Fidalgo. Fidalgo kali ini Jesus Gallardo menyisir dari sebelah kiri, umpan 1-2 kepada Fidalgo, masih dibantu tadi ada nomor punggung 4. Nah, sayang sekali pendengar, sebuah tendangan tadi percobaan dari Edson Alvarez tidak mampu tadi menembus pertahanan dari timnas Inggris. Edson Alvarez kali ini kapten kesebelasan Meksiko. Edson Alvarez sudah melewati garis tengah permainan, umpan saja melebar kepada Hidalgo, Hugo Hidalgo. Fidalgo saat ini melebar lagi kepada Edson Alvarez. Edson Alvarez berikan kepada nomor punggung 6, Eric Lira. Kali ini ada Roberto Alvarado, umpan 1-2 dengan Eric Lira, dibayang-bayangi oleh Jed Spence dan juga Anthony Gordon. Masih Jed Spence dan Anthony Gordon kali ini membayang-bayangi dari Alvarado, tidak mampu melepas umpan kali ini. Balik, berbalik dia, umpan lagi kepada Hugo Fidalgo. Fidalgo saat ini melebar ke sektor kiri, umpan lambung saja, jatuh di kaki Jesus Gallardo. Jesus Gallardo langsung masuk tadi Raul Jimenez, sayang pendengar. Raul Jimenez menerima umpan dari Jesus Gallardo, berbahaya tadi. Namun sebuah sontekan tadi dari Raul Jimenez hanya berada di atas mister gawang dari timnas Inggris. Terselamatkanlah sekali lagi timnas Inggris dari ancaman bertubi-tubi Meksiko. Saat ini tendangan ke gawang sudah dilakukan, jatuh di kaki ada Jude Bellingham tadi, maksudnya Morgan Rogers maksud kami. Ya, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Inggris. Bersiap-siap tadi tampaknya Ezri Konsa, sudah dilakukan jauh boleh datangnya ke depan, kali ini dikontrol oleh Jude Bellingham. Jude Bellingham dibayang-bayangi oleh satu pemain dari timnas Meksiko, tidak berhasil tadi Jude Bellingham melewati pemain Meksiko, namun tadi Velasquez menyapu bola dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam, berbahaya pendengar, dari sektor sebelah kiri pertahanan dari timnas Meksiko. Ya, kembali wasit Ali Reza Fahani tadi mengeluarkan kartu kuning tampaknya kepada salah satu pemain cadangan dari timnas Inggris. Ya, saat ini bola sudah kembali bergulir. Kali ini umpan 1-2 dilakukan, berhasil dibuang tadi bola oleh para pemain Meksiko, kembali jatuh di kaki para pemain Inggris. Back pass saja ke belakang, berikan kepada sang kiper maksudnya tadi umpan langsung ke depan, Jordan Pickford jatuh di kaki para pemain timnas Meksiko, dan kali ini Meksiko berhasil menyelamatkan ancaman dari timnas Inggris. Memulai inisiasi serangan lewat Roberto Alvarado, menyerang dari sektor kanan. Roberto Alvarado maksudnya berikan kepada Santi Jimenez, namun bola lebih cepat dicocor saja oleh Jet Spain. Tadi Santi Jimenez melakukan upaya solo run dan berhasil tadi bola dicocor saja oleh Jet Spain, meninggalkan lapangan permainan. Dan tampaknya Santi Jimenez tadi masih mengerang kesakitan. Kali ini ada sepakan penjuru dari sektor sebelah kiri pertahanan timnas Inggris. Bersiap-siap Roberto Alvarado. Sudah ada 5-6 pemain dari timnas Meksiko memasuki kotak 16 lawan. Sudah dilakukan, berbahaya datangnya bola, disundul saja tadi, namun berhasil ditangkap tadi dan diselamatkan oleh Jordan Pickford. Sebuah kemelut tadi dibuka gawang dari Inggris, berhasil diselamatkan oleh Jordan Pickford. Dan beberapa kali Jordan Pickford melakukan penyelamatan yang cukup gemilang pada pagi hari waktu Indonesia Barat ini. Kali ini sebuah upaya dilakukan oleh timnas Inggris, namun sayang sekali kontrol bola yang kurang baik tadi dari Jude Bellingham hanya menghasilkan sekali lagi lemparan ke dalam bagi timnas Meksiko. Tinggal tersisa kurang dari 2 menit untuk Meksiko menyamakan kedudukan. Kali ini ada Roberto Alvarado kembali menyek dari sektor sebelah kanan, berikan dia kepada nomor punggung 26 Brian Guterres, namun berhasil disapu oleh Dan Burn. Kali ini jatuh lagi di kaki para pemain Inggris, ada Roberto Velasquez. Roberto Velasquez umpan saja berikan kepada nomor punggung 4 yaitu Edson Alvarez. Umpan dia melebar ke sebelah kiri permainan, ada Jesus Gallardo. Jesus Gallardo umpan lagi tarik ke tengah, berikan kepada Eric Lira. Eric Lira berikan kepada Fidalgo. Saat ini melebar lagi ke sebelah kanan, ada Roberto Alvarado. Dibayang-bayang oleh 2 pemain, umpan tarik, berbahaya datangnya bola, namun kali ini berhasil dibuang tadi oleh McGuehi. Nah, sekali lagi pendengar, timnas Inggris berhasil menetralisir serangan dari Meksiko. Kali ini Eric Lira datang kembali dengan sebuah serangan, umpan saja dia berikan kepada Brian Guterres, melebar berikan kepada Fidalgo. Fidalgo melihat rekannya, ada Brian Alvarado. Alvarado kali ini dari sektor kanan penyerangan, mundur lagi kepada Fidalgo, namun berhasil dibuang tadi oleh Anthony Gordon. Kali ini jatuh di kaki Brian Guterres. Brian Guterres melebar dia kepada Roberto Alvarado. Roberto Alvarado dibayang-bayang oleh Jespen. Umpan tarik dia, jatuh di kaki para pemain Inggris. Namun sayang sekali pendengar, Raul Jimenez tadi mampu peluangnya dibuang oleh John Stone. Sebuah peluang yang sudah didapat, jatuh bola di kaki Raul Jimenez, namun John Stone dengan cepat mencocor bola sehingga bola menghasilkan sepakan penjuru saja. Kali ini ada Roberto Alvarado, sudah dilakukan dari sektor kiri, berhasil dilakukan, bahaya datangnya bola, namun kali ini jatuh lagi di kaki Raul Jimenez. Sayang sekali, kembali Raul Jimenez melakukan tendangan. Tampaknya ada di Brian Guterres tadi, kembali diblok tadi oleh Ezri Konsa. Sebuah peluang emas tadi mampu diblok tadi oleh Ezri Konsa. Kemelut di depan gawang timnas Inggris, terjadi beberapa kali insiden yang membahayakan gawang Inggris. Kali ini lemparan tendangan ke dalam berhasil ditinju saja oleh Jordan Pickford. Ya pendengar, akhirnya pendengar, dengan ditiupnya peluit oleh wasit Ali Reza Fahani, maka dengan ini Inggris mampu mempertahankan keunggulan mereka 3-2. Dan akhirnya tuan rumah Meksiko harus berakhir di Piala Dunia 2026 kali ini. Dan tampaknya Bung Esto, sekali lagi ini lagu kebanggaan dari timnas Inggris yaitu dari grup band Oasis, Wonderwall, akan kembali menggema ini di Stadion Piala Dunia kali ini, dan kali ini di Mexico Stadium. Kali ini saya akan serahkan pertandingan ulasan selanjutnya bersama dengan Bung Saini dan komentator kita Bung Estu Santoso.
3: Oke, terima kasih Rosian Anwar dan juga Bung Yanto Prawiro. Selain Oasis juga ada Sweet Caroline itu ya. Itu lagu dari sponsor atau supporter Inggris. Ini pertandingan yang luar biasa ini Bung Estu ini ya. Betul-betul 10 pemain lawan 11 pemain, tetapi bagaimana kokohnya pertahanan Inggris? Ulasan Anda, babak pertama, babak kedua, sampai di detik-detik akhir pertandingan, kesempatan pun ada dimiliki oleh Meksiko. Silakan, Bu.
1: Ini kemenangan mahal. Ya. Sebuah kemenangan yang dicapai dengan sangat bagus. Mentalitas Inggris membuktikan mereka mendapatkan kritik ketika menang lawan Panama, kemudian menang lawan Kongo, mereka dapat kritikan tajam. Tapi membuktikan di pertandingan lawan mereka bermain sangat bagus. Pertahanan mereka sangat bagus. Ketika mereka kehilangan satu pemain, terutama di babak tambahan 11 menit, babak tambahan tadi memasukkan banyak poin bertahan di situ. Mereka bermain

0: Heineken lebih ke belakang. Dan ini menurut saya dengan mengganti Bukayo Saka, mengganti beberapa pemain yang penyerang tadi, bisa membuat mereka bertahan dengan baik meski kehilangan satu pemain. Terus poinnya adalah Inggris bermain lebih tenang, mereka lebih efektif, walaupun memang secara ball position jauh ya, hampir 73 dikuasai oleh para pemain ya dari Meksiko, tetapi dengan ketenangan mereka, kedisiplinan mereka, mereka bermain lebih baik. Bahkan kita tahu 3 gol yang tercipta, terutama gol terakhir, juga efek dari ketenangan mereka. Mereka melakukan counter attack. Poin view yang bagus dari seorang kiper Jordan Pickford memberikan umpan ke depan. 2 gol dimulai dari dia. Artinya dia bermain dengan sangat bagus, melihat kondisi dengan sangat baik. Meski tertekan, tetapi Inggris tetap bermain tenang, bermain disiplin. Dan ini menurut saya modal berharga mereka untuk melaju ke babak perempat final. Yang pasti Inggris dengan banyak kritikan di awal turnamen ini membuktikan mereka bermain sangat bagus, terutama pemain-pemain yang ditekan dengan tanpa Alexander Arnold, Trent Arnold, atau beberapa pemain yang tidak dipanggil. Tetapi Thomas Tuchel sejauh ini bermain memiliki pemain yang sangat bagus dan ketika.
1: Oke, teman Pro 2. Oke, itu dia tadi teman Pro 2 pertandingan babak 16 besar Piala Dunia 2026 antara Meksiko melawan Inggris yang dimenangkan oleh Inggris dengan skor 3-2 dan diwarnai oleh kartu merah yang diterima oleh Gerald Kwanzaa pada menit ke-54. Nah, dengan demikian hasilnya memastikan Inggris melaju ke babak selanjutnya. Dan kita bakal lanjut untuk mendengarkan info Pro 2. Dan jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di 92,4 FM Pro 2, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.

Info Pro 2 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, bareng aku Risa Kosasi. Kita awali berita dari Piala Dunia 2026, ada Timnas Brazil, yakni Kapten Timnas Brazil Neymar da Silva yang resmi pamit undur diri dari tim Seleção. Pernyataan tegas Neymar tersebut dikatakan usai Brazil menelan kekalahan 1-2 dari Norwegia pada babak 16 besar Piala Dunia 2026. Penyerang Brazil 34 tahun itu mengumumkan pensiun dini dari level internasional sesaat setelah peluit akhir dibunyikan. Laga di MetLife Stadium Amerika Serikat menjadi penampilan terakhir Neymar bersama Seleção. Kita beralih di industri hiburan, ada rumah produksi Imaginary yang resmi merilis official trailer film Operasi Pesta Copet setelah sebelumnya memperkenalkan poster resminya. Trailer tersebut memperlihatkan aksi 4 copet amatir yang menyusup ke festival musik Pesta Pora demi mencuri ratusan telepon genggam. Film ini mengikuti kisah Ijal atau Iqbal Ramadan, Adutia dan Melody. Mereka mempelajari seluk-beluk dunia musik agar bisa menyamar sebagai penikmat musik, sekaligus melancarkan aksi pencopetan tanpa menimbulkan kecurigaan.

JF3 Fashion Festival 2026 kembali digelar dengan membawa misi memperkuat ekosistem industri fashion Indonesia. Ajang peragaan busana ini juga menjadi platform untuk menghubungkan desainer dengan pasar jejaring hingga peluang pengembangan bisnis. Mengusung tema Recraft, Reshaping the Future, JF3 Fashion Festival 2026 akan berlangsung pada 23 hingga 29 Juli 2026. Acara ini digelar di Stadion di Fashion Ten Summarecon Mall, Kelapa Gading, Jakarta. Advisor JF3 Teresia Mareta mengatakan Indonesia memiliki kekayaan craftsmanship, material, pengetahuan, dan identitas budaya yang besar. Tapi menurutnya potensi tersebut harus diolah dan dihubungkan dengan ekosistem yang tepat. Demikian Info Pro 2 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Kita bakal ketemu lagi di Info Pro 2 berikutnya.

saya terima kasih untuk RRI karena dengan RRI saya tidak takut ketinggalan nonton bola. Karena dengan ada RRI di mana aja saya bisa dengar bola tuh, dari mobil, dari motor, pakai headset segala macam kita udah bisa dengar bola karena dari RRI menyiarkan semua Piala Dunia.

0: dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Kebetulan kemarin aku lulus Broadcasting Academy.
1: Oke, itu dia tahun Pro 2. Akhirnya Broadcasting Academy menelurkan bakat baru ya, angkatan pertama. Ada 5 orang ya di siaran. Dan pastinya nanti kamu bakal dengerin selama kurang lebih 2 bulan ke depan nih, bakal dengerin suaranya Tiara nih ya. Oke, nah Tiara gimana rasanya lulus Broadcasting Academy RRI?
0: Senang sih Kak, gak nyangka juga ya. Karena pertama aku gak expect gitu, karena ikutnya iseng-iseng doang kan. Kemarin tuh pas MOU di kuliah umum Kak, iseng coba gitu kan ikutan, ternyata lulus.
1: Oke, berarti ngerjain tugas tiga-tiganya itu ya?
0: Iya Kak.
1: Kalau boleh tahu, kamu yang tugas bikin konten ngambil topik apa sih?
0: Kemarin tuh aku ngambil topik tentang, kan kita tuh sering banget ya otaknya tuh suka tiba-tiba error. Jadi gimana kita bisa ngatasin itu gitu Kak, dengan trik yang mudah.
1: Oke, dan itu mungkin menarik perhatian para tim penilai kali ya. Nah, nanti kita bakal buka sesi request lagu nih Tiara. Jadi buat teman Pro 2 yang mau lagunya diputar, langsung aja WhatsApp di 0811 523 924. Atau yang belum follow Pro 2 Palangkaraya, bisa langsung follow di @RRI_Pro2Palangkaraya. Nah, udah ada yang WhatsApp nih ya, coba aku buka. Oke, di WhatsApp udah ada Kak Lara Purnamasari mau request lagu Tata Janeta Korbanmu. Oke, aku juga mau buka ini nih, Q&A alias kuesioner di Instastory dulu biar banyak yang bales ya. Okay. Nanti dari situ kita ketahuan mereka pada mau dengerin apa. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana. Sebelum kita buka Q&A, aku mau kasih satu lagu dulu. Ini ada lagunya Rose featuring Bruno Mars dengan Apathe. So ini dia teman Pro 2, enjoy.
2: Jangan, 좋아하는 랜덤 게임 랜덤.

0: Ingin menikmati keindahan alam dari ketinggian, cobalah berkunjung ke puncak Bukit Baranahu Tangkiling, Kota Palangkaraya. Dari puncaknya, hamparan hutan hijau, udara yang sejuk, serta panorama alam yang luas akan menyambut setiap langkah Anda. Tempat ini menjadi salah satu destinasi yang menarik untuk melepas penat dari kesibukan sehari-hari. Selain menikmati pemandangan, pengunjung juga dapat mengabadikan momen indah bersama keluarga maupun sahabat. Namun ingat, saat berwisata, mari tetap menjaga kebersihan dan kelestarian alam. Jangan membuang sampah sembarangan dan hormati lingkungan sekitar. Dengan menjaga alam, kita turut melestarikan keindahan wisata daerah untuk generasi mendatang.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Setiap dari kita terlahir dengan cerita, kelebihan, dan tantangannya masing-masing. Namun, pernahkah kita menyadari bahwa perbedaan itulah yang membuat kehidupan di sekitar kita menjadi lebih bermakna? Bagi teman-teman penyandang disabilitas, sebuah keterbatasan bukanlah akhir dari segalanya, apalagi penghalang untuk berkarya. Di balik perbedaan cara mereka menjalani hari, tersimpan semangat juang, kreativitas, dan potensi luar biasa yang pantas untuk diapresiasi. Yang mereka butuhkan dari kita bukanlah sekedar rasa kasihan. Mereka membutuhkan ruang kesetaraan, kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan berpartisipasi di tengah masyarakat. Mari kita ubah cara pandang kita, mulai dari hal kecil, dengan menciptakan lingkungan yang ramah, peduli, dan inklusif bagi semua orang tanpa terkecuali. Karena setiap individu, bagaimanapun kondisinya, memiliki hak yang sama untuk bersinar dan mewujudkan mimpinya.
1: Indah, Tika.
2: Yo, indah.
3: Indah,
2: Mas. Indah, Mas.
4: Tes, tes, tes. Indah, pernah mikir enggak? Ketik ya. Ya, mulailah ulang.
3: Pernah mikir enggak?

92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng Risa dan Tiara di sini, teman Pro 2 yang bakal nemenin kamu sampai jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Dan kita udah ngecek satu per satu apa aja lagu yang udah masuk di Insta Story Pro 2 Palangkaraya @RRI_Pro2Palangkaraya. Ada Kak dengan akunnya TTA_MAHR request lagu Jagat Rasa dari Samuel Rizal. Kemudian ada juga tadi ada yang request lagu Hacu ya by Salma Salsabil. Udah kita masukin playlist juga teman Pro 2. So buat kamu yang mau request bisa juga WhatsApp aja di 08115239 24 atau di Insta Story kita di @_pro2palangkaraya @RRI_pro2palangkaraya ya. Nah, nanti teman Pro 2 kita juga bakal ngadain program Muda Kreatif di pukul 12 sampai jam 1 siang. Jadi jangan kelewatan kesempatan buat request lagu di hari ini ya di Pro 2 Music Hitlist.

94,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, Pro 2 teman terbaik kamu. Halo sobat, halo teman Pro 2, apa kabarnya di hari ini? Seneng banget akhirnya kita ketemu lagi di Pro 2 Music Hitlist, tempatnya kamu bebas ngedrop lagu-lagu favorit yang lagi hype atau yang lagi pas banget sama mood kamu hari ini. Nah, biar makin seru, siang ini kita buka request lagu lewat multi platform nih. Jadi buat kamu yang lagi scrolling di Instagram, langsung aja mampir ke Insta Story Pro 2 Palangkaraya. Kamu bisa ketik lagu favorit kamu di question box yang udah aku siapin di sana. Atau buat yang mau kirim salam sekaligus titip lagu, langsung chat aja ke WhatsApp Pro 2 di 0811 523 924.

0: Ngumpulin gak?
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Esensi buku dengan judul Rahasia Magnet Rezeki, karya Nasrullah. Buku Rahasia Magnet Rezeki, karya Nasrullah, adalah buku yang inspiratif yang mengungkapkan cara menarik rezeki dan keberkahan dalam hidup melalui pendekatan spiritual dan juga pengembangan diri. Buku ini didasarkan pada konsep bahwa rezeki tidak hanya berkaitan dengan materi, tetapi juga melibatkan kesehatan, kebahagiaan, ketenangan hati, dan hubungan yang baik dengan orang lain. Nasrullah mengajak pembaca untuk memahami bahwa rezeki bisa diperoleh dengan cara-cara yang baik, dan semuanya berawal dari hati serta niat yang tulus untuk memberi manfaat kepada orang lain. Nasrullah memperkenalkan konsep magnet rezeki, yaitu kekuatan yang bisa menarik rezeki melalui sikap positif, ibadah, dan amal kebaikan. Ia menyampaikan bahwa dengan kebersihan hati dari sifat-sifat negatif seperti iri, dengki, dan egois, seseorang akan membuka pintu rezeki dan keberkahan dari Tuhan. Nasrullah mengajarkan bahwa bersyukur, berpikir positif, dan berbuat baik adalah langkah awal untuk menjadi magnet yang menarik keberuntungan dan rezeki dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini juga menguraikan berbagai langkah praktis untuk meningkatkan kualitas hidup, seperti memperbaiki hubungan dengan sesama, meningkatkan kualitas ibadah, dan memperbaiki pola pikir tentang rezeki. Nasrullah menjelaskan bahwa salah satu kunci untuk menjadi magnet rezeki adalah dengan memperbaiki hubungan spiritual dan mengandalkan sepenuhnya kepada Tuhan. Rezeki yang berkah akan lebih mudah datang jika seseorang benar-benar ikhlas dalam berdoa dan yakin bahwa segala sesuatu telah diatur dengan baik oleh Tuhan. Selain itu, Nasrullah mengingatkan pembaca bahwa memberi adalah cara yang efektif untuk menarik rezeki. Dalam buku ini, ia mendorong pembaca untuk berbagi rezeki, baik dalam bentuk materi maupun tenaga dan waktu. Ia menegaskan bahwa ketika seseorang memberi dengan tulus, rezeki tersebut akan kembali dalam bentuk yang lebih baik. Hal ini juga memperkuat konsep bahwa kehidupan yang penuh berkat datang dari niat tulus untuk menolong orang lain. Secara keseluruhan, Rahasia Magnet Rezeki mengajak pembaca untuk memahami bahwa rezeki bukanlah suatu yang semata-mata dikejar, melainkan ditarik melalui sikap baik, ketulusan, dan kedekatan dengan Tuhan. Buku ini menggabungkan nilai-nilai spiritual dan juga pengembangan diri untuk membentuk pola pikir yang positif dan produktif dalam mencari rezeki. Dengan bahasa yang mudah dipahami dan juga berbagai contoh nyata, Nasrullah, sang penulis, memberikan panduan praktis untuk meningkatkan kualitas hidup dan meraih keberkahan rezeki dari berbagai aspek kehidupan. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Rahasia Magnet Rezeki, karya Nasrullah. Bersama saya, Supriyani, sampai jumpa.

Oke, balik lagi bareng aku di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya. Pro 2, teman terbaik kamu masih di Pro 2 Music Hitlist. Dan buat teman Pro 2 yang kreatif, makasih udah kirim-kirim request lewat Instastory dan WhatsApp. Sabar ya, lagu-lagu

Yang pertama buat kamu yang sering lewat jalanan kota, Wali Kota Palangkaraya Pak Pairit Naparin baru saja meninjau langsung beberapa titik jalan penting seperti Jalan Geobos 16, 18, 19 hingga Yosudarso 14. Pemko berkomitmen mempercepat perbaikan dan penanganan infrastruktur jalan yang jadi prioritas warga kita, biar aktivitas kita makin aman dan nyaman. Lalu, dari kawasan ikonik kita, Gubernur Kalteng baru saja meresmikan pos pengamanan polisi baru di RTH Bundaran Besar bertepatan dengan acara Homo Betang Night. Jadi buat kamu yang suka nongkrong sore atau malam di sana, sekarang suasananya bakal makin aman dan tetap tertib. Oke, aku udah cek nih di Instagram Pro2 RRI

Tahukah Anda, saat membeli secangkir kopi di warung kecil, sebungkus keripik buatan tetangga, atau sayuran dari pedagang lokal, Anda sedang melakukan sesuatu yang lebih besar dari sekedar berbelanja. Banyak orang tidak menyadari bahwa usaha kecil lokal adalah denyut nadi perekonomian di sekitar kita. Uang yang Anda belanjakan di usaha lokal cenderung berputar kembali di lingkungan yang sama. Dari hasil penjualan itu, pemilik usaha membayar karyawan, membeli bahan baku dari pemasok, hingga memenuhi kebutuhan keluarganya. Efeknya, roda ekonomi daerah terus bergerak. Ada fakta menarik lainnya. Banyak produk lokal ternyata dibuat dengan sentuhan yang lebih personal dan penuh perhatian. Pemilik usaha kecil sering mengenalkan pelanggannya secara langsung, mendengarkan kebutuhan mereka, bahkan berusaha menjaga kualitas demi mempertahankan kepercayaan. Namun sayangnya, di tengah gempuran produk besar dan toko modern, banyak usaha kecil lokal yang justru luput dari perhatian. Padahal di balik etalase sederhana dan tempat usaha yang tidak mewah, ada mimpi, kerja keras, dan harapan untuk bertahan hidup. Jadi, lain kali saat Anda hendak membeli sesuatu, cobalah menoleh ke usaha kecil di sekitar Anda. Karena setiap rupiah yang Anda belanjakan di sana bukan hanya membeli sebuah produk, tetapi juga membantu menghidupkan mimpi, membuka peluang kerja, dan menjaga ekonomi lokal tetap tumbuh. Jangan abaikan usaha kecil lokal, sebab terkadang perubahan besar bagi sebuah daerah dimulai dari pilihan kecil yang kita buat setiap hari.

Esensi Buku. The Alchemist atau Sang Alchemist adalah sebuah novel karya Paulo Coelho yang mengisahkan perjalanan seorang anak gembala bernama Santiago dalam mencari harta karun dan mengikuti takdirnya. Novel ini bermula dengan Santiago yang bercita-cita menjadi raja, tetapi tertarik dengan dunia mimpi yang menuntunnya untuk menjadi seorang gembala. Ia memilih hidup dalam kesederhanaan dan memutuskan untuk menjelajahi dunia. Di pertengahan perjalanan, ia bertemu dengan Melkisedek, Raja Salem, seorang raja yang memberikan nasihat mengenai takdir. Santiago kemudian menjual semua yang dimilikinya dan memulai perjalanan spiritualnya. Saat Santiago mencapai Mesir, ia bertemu dengan seorang perempuan bernama Fatima yang memikat hatinya dan menantang tekadnya untuk melanjutkan pencariannya. Tetapi Santiago mengingat pesan Melkisedek dan memutuskan untuk tetap setia pada takdirnya. Kemudian ia bertemu dengan seorang alkemis, seorang yang ahli dalam mengubah logam menjadi emas. Dan dalam pencariannya, Santiago belajar tentang pentingnya keberanian, cinta, dan kepercayaan diri. Ia menemukan sebuah bukit yang diperlihatkan oleh Fatima dalam mimpinya dan menemukan harta karun yang ini ia cari. Tetapi ia juga menemukan bahwa harta yang sejati bukanlah emas, tapi pengetahuan dan pencerahan spiritual. Novel ini berfokus pada pelajaran hidup yang diajarkan oleh sang penulis Paulo Coelho melalui Santiago. Ia menunjukkan kepada kita bahwa perjalanan hidup bukanlah tentang mencari sesuatu yang berharga, tetapi mencari jati diri dan melihat ke dalam diri kita sendiri. The Alchemist atau Sang Alchemist mengajarkan nilai-nilai kesederhanaan, keberanian, dan kepercayaan diri dalam menghadapi takdir kita sendiri.

0: Antrian selanjutnya 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
1: Boleh deh mbak. Kebetulan nggak bawa tas nih.
2: Nggak usah mbak. Saya ada nih bawa kantong belanja.
1: Kenapa? Kan cuma 3.000. Murah kali.
2: Masalahnya itu bukan murah, tapi

RI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: gue sempet ragu, Mai. Apa dia bakal sanggup ngejar deadline kita?
1: Jangan lihat caranya jalan atau duduk, Riz. Lihat cara dia berpikir. Hasil kerjanya melampaui ekspektasi kita, kan?
0: Bener juga. Ternyata keterbatasan itu cuma soal fasilitas, bukan kemampuan.
1: Tepat sekali. Saat kita buka pintu inklusi, kita nggak cuma kasih kesempatan, tapi kita dapat perspektif baru yang luar biasa.
0: Jadi, kuncinya bukan dikasihani ya?
1: Bukan, kuncinya adalah setara. Kasih ruang yang sama, biarkan mereka bersinar.
2: Disabilitas bukan penghalang, tapi keberagaman. Mari bangun dunia inklusif di mana setiap kemampuan dihargai. Inklusi dimulai dari pikiran kita.

Oke, 92, FM RRI Pro 2 Palangkaraya. Pro 2, teman terbaik kamu. Halo, selamat siang teman Pro 2. Balik lagi bareng aku Tiara yang bakal nemenin ruang dengar kamu sampai beberapa jam ke depan dengan lagu-lagu paling hits dan pastinya info paling up to date hari ini. Ini udah ada yang request lagu dari Naf, Akhirnya Aku Menemukanmu, dari Kusairi, driver Bang Panin Palangkaraya. Oke, terima kasih ya kak atas requestnya. Lagunya bakal kita puterin nanti.

0: Kesehatan adalah modal utama untuk menjalani hari. Namun, masih banyak di antara kita yang menunda berobat. Karena sibuk, karena takut, atau karena merasa penyakitnya akan sembuh sendiri. Padahal, menunda berobat bisa membuat keluhan ringan berubah menjadi masalah serius.
1: Sekarang, tak ada alasan untuk tak berobat. Fasilitas kesehatan semakin mudah dijangkau. Puskesmas, klinik, hingga rumah sakit siap melayani dengan tenaga medis yang profesional. Bagi peserta jaminan kesehatan, layanan medis bisa diakses sesuai ketentuan. Dan bagi masyarakat yang membutuhkan, ada berbagai program bantuan kesehatan dari pemerintah. Ingat, berobat bukan tanda kelemahan. Justru, itu bentuk kepedulian kepada diri sendiri dan orang-orang yang kita sayangi.
0: Jika tubuh memberi sinyal tak biasa, jangan abaikan. Datang, periksa, dan obati sedini mungkin. Karena hidup sehat membuat kita terus berkarya, berbagi, dan menikmati hari dengan lebih baik.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

0: Okay. Gimana?
1: Kan ya, Kak.
0: Okay. Dan teman Pro 2 gak terasa bentar lagi pukul 12. Dan terima kasih buat kamu yang udah dengerin Pro 2 Music Hit List pada hari Senin ini. Semoga kalian puas apa aja lagu yang udah kita putar. Dan nanti jam 12 aku sama Tiara masih mau nyambung lagi program Muda Kreatif ya, sampai jam 1 siang. So jangan pindah frekuensi. Tiara masih stay tune ya di sini.
1: Siap Kak, masih stay tune.
0: Oke. Okay. Dan sebentar lagi lagu apa nih yang mau kita tutup, pakai lagu apa di bawahnya?
1: Ini ada lagu Girl Best Friend dari Claudia.
0: Oke. Okay. So teman-teman berdua enjoy program kita dan jangan pindah frekuensi. Bye bye.

Perubahan cuaca yang tak menentu belakangan ini, panas terik di pagi hari lalu hujan deras di sore hari, bisa berdampak langsung pada kesehatan, keselamatan, dan aktivitas harian kita. Ketika perubahan cuaca terjadi secara ekstrim, penting untuk bersiap agar tetap aman dan nyaman dalam beraktivitas. Berikut ini adalah beberapa tips darurat yang bisa kamu terapkan. Yang pertama, bawa perlengkapan cuaca kemanapun. Saat cuaca sulit diprediksi, perlengkapan pribadi seperti payung lipat, jas hujan ringan, topi, dan kacamata hitam menjadi keharusan. Jangan lupa membawa botol air minum sendiri agar tubuh tetap terhidrasi saat cuaca panas menyerang. Yang kedua, gunakan pakaian yang fleksibel. Pilih pakaian dengan bahan yang menyerap keringat dan cepat kering. Teknik berpakaian berlapis atau layering bisa sangat membantu karena kamu bisa menyesuaikan dengan perubahan suhu. Selalu siapkan jaket ringan atau jaket tahan air di dalam tas. Ketiga, pantau informasi cuaca. Periksa perkiraan cuaca setiap pagi sebelum keluar rumah agar kamu bisa menyesuaikan pakaian dan rencana perjalanan. Dan yang terakhir, lindungi barang elektronik dan dokumen. Cuaca yang tidak menentu bukan hanya soal kenyamanan, tapi juga bisa menjadi ancaman keselamatan jika tidak diantisipasi. Dengan perlengkapan yang tepat, informasi yang cukup, dan sikap waspada, kamu bisa tetap aman dan produktif di tengah ketidakpastian cuaca. Selalu ingat, lebih baik berjaga-jaga daripada menyesal kemudian.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Demam Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Aduh, hujannya agak berhenti-henti. Eh, Wi, air di parit depan udah mulai naik tuh. Mana gelap lagi kalau mati lampu.
1: Makanya, kamu udah siapin tas siaga bencana belum? Dokumen pentingnya, senter, sama obat-obatan udah jadi satu belum di tas siaga?
0: Ah elah, paling juga bentar lagi surut. Gak usah berlebihan lah, ribet amat pakai nyiapin tas segala.
1: Roy, bencana itu gak pernah kirim undangan loh. Sama kayak undangan-undangan tahun lainnya. Pas kejadian, kita gak akan tahu. Kita gak akan punya waktu buat milih mana yang mau dibawa. Satu tas itu bisa jadi penentu keselamatan keluarga kita.
2: Bencana tidak bisa diprediksi, tapi dampaknya bisa diminimalisir. Siapkan tas siaga bencana Anda sekarang, karena kesiapsiagaan adalah kunci keselamatan.

0: kerasa ya, Din. Di sini kita ditempa.
1: Bukan cuma ditempa, Gus. Di sekolah Garuda, kita belajar arti tanggung jawab.
0: Tanggung jawab buat jadi lebih dari sekedar pintar ya.
1: Tapi juga punya karakter yang kuat. Sayap kita mulai tumbuh di sini.
0: Siap terbang tinggi.
1: Sangat siap untuk Indonesia.
0: Sekolah Garuda, tempat tunas bangsa bertumbuh, berkarakter, dan mendunia. Mari wujudkan generasi emas dari sini.

Anda mengapa lahan gambut sangat mudah terbakar? Gambut terbentuk dari tumpukan sisa tumbuhan yang membusuk selama ribuan tahun dan kaya akan karbon. Secara alami, gambut bersifat basah dan berfungsi seperti spons penyimpan air. Namun, ketika lahan gambut dikeringkan akibat kanal, pembukaan lahan atau kemarau panjang, sifat alaminya hilang. Gambut kering menjadi bahan bakar yang mudah menyala. Bahkan apinya bisa menjalar di bawah tanah dan sulit dipadamkan. Kebakaran gambut melepaskan asap pekat dan karbon dalam jumlah besar, berdampak buruk bagi kesehatan dan mempercepat perubahan iklim. Menjaga gambut tetap basah berarti menjaga lingkungan dan masa depan kita bersama.

keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik, jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapain dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mak. Mak saya be salu ngono, Mak. Dan nanti ame paket ke, ya Allah, ngapain dipadahkan? Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu-bantu orang. Dah lama ai dah bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
1: Sinat dari tadi ketawa terus.
2: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong. Lucu banget bahasanya.
1: Gak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak, dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain. Dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu, maka yang muncul adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah.

92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng Risa di sini, teman Pro 2 sampai jam 3 sore, bareng Tiara juga yang akan menghiasi siaran kita per hari ini 6 Juli 2026. Dan abis ini kita bakal bergeser ke program info olahraga. Udah ada beberapa info terkait Piala Dunia yang bakal kita bacain buat kamu teman Pro 2, yang pastinya terupdate kita ambil dari portal rri.co.id. Tapi ada satu informasi nih yang mau aku sampaikan buat teman Pro 2. Di program Muda Kreatif ini, kamu yang lagi dengerin, terutama pelaku UMKM, masih muda, mungkin anak mahasiswa yang lagi jadi afiliator di TikTok atau punya usaha kecil-kecilan, boleh banget ngobrol bareng kita selama 1 jam di program Muda Kreatif kali ini ya. Nah, sambil sebelum jam 1 nih, sambil menunggu jam 1 nih, aku ada informasi dikutip dari umkm.go.id. Jadi ternyata kalau kita sebagai pelaku UMKM ini gak cuma modal skill bisnis aja atau jago menghitung dalam mengembangkan produk, ternyata fokus kita tuh sering banget melupakan kemampuan berkomunikasi alias public speaking, yang ternyata punya banyak manfaat nih dalam menunjang bisnis atau usaha sebagai pelaku UMKM, terutama ya buat teman Pro 2 yang mungkin lagi merintis bisnis. Yang pertama, memudahkan menggait pelanggan. Tentu kalau yang orangnya suka merayu ya, apalagi kalau di bazar gitu ya, daripada cuma diem duduk tunggu orang datang ke stand kita, itu kan gak mungkin selaku orang yang komunikasinya bagus di saat menjajakan jualannya. Kemudian mempermudah mengatur pekerja. Ini kalau teman Pro 2 usahanya sudah meningkat lebih baik dan bisa memperkerjakan karyawan. Biasanya kalau yang punya komunikasi yang baik itu mampu membagi-bagi tugas juga dengan baik. Dan satu lagi, membuka peluang relasi bisnis. Kemampuan ini bagus banget buat mendukung negosiasi ya, dalam kesempatan kamu mengembangkan bisnis. Siapa tahu ada yang mau kolaborasi dengan usaha kamu, itu terbuka jalannya kalau kita punya komunikasi yang bagus. Nah, menunjang nomor 3 tadi, mencari investor dan sponsor juga gak lepas dari kemampuan komunikasi publik kita, teman Pro 2. Dan public speaking ini mempermudah mendapatkan pendanaan yang penting. Kita tahu kalau pemilik usaha itu adalah representasi atau bisa dibilang etalasenya sebuah bisnis ya. Nah, cara kita berbicara, cara kita bersikap, attitude kita itu semuanya mencerminkan bagus atau tidaknya merek yang kita bawa. Padahal itu enggak selalu berkaitan ya. Pelaku UMKM ini bisa terus meningkatkan kemampuan komunikasi melalui berbagai pelatihan. Nah, keahlian itu jadi modal penting menghadapi persaingan usaha yang semakin dinamis. Jadi, selain pelatihan digital marketing, pelatihan perbankan, pelatihan mengatur keuangan dan sebagainya, ada yang harus kamu ikuti sebagai pelaku usaha, yaitu pelatihan public speaking. Nah, itu dia teman Pro 2, info terkait kemampuan public speaking yang bisa membantu UMKM dalam memperluas peluang bisnis serta relasi. Nanti kita balik lagi ya jam 1 siang di info olahraga. So, stay tune terus, jangan pindah frekuensi. Tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

Indonesia bukan sekedar garis titik-titik di atas peta. Bukan pula sekedar barisan pulau yang membentang dari ujung barat hingga ujung timur. Indonesia adalah nilai yang kita bawa dalam setiap langkah. Ia hidup dalam senyum tulus saat kita bertegur sapa dan bernafas dalam semangat gotong royong yang tidak pernah padam. Menjadi Indonesia berarti mengerti cara menghargai perbedaan. Ia adalah tentang adab yang luhur kepada yang lebih tua dan rasa kasih kepada yang lebih muda. Ia adalah tentang kesabaran dalam keberagaman dan keteguhan dalam menjaga harmoni. Jagalah nilai-nilai ini dimanapun kita berada. Kita tidak hanya menumpang hidup di tanah ini, tapi kita menghidupkan nilai-nilainya. Karena jati diri bangsa kita tidak hanya terletak pada seragam atau upacara, melainkan pada bagaimana kita memperlakukan sesama manusia dengan martabat dan rasa hormat. Sebab, di dalam sikap kita yang santun dan hati yang terbuka, di sanalah Indonesia yang sebenarnya tetap berdiri tegak.

0: Eh Rob, masih mikir kalau sukses itu harus ke kota?
1: Dulu sih iya, tapi sekarang aku mikir desa juga kan punya potensi besar ya.
0: Nah, itu dia Rob. Desa kita punya kopi, kerajinan, sama wisata alam. Tinggal dikembangkan aja.
1: Oke Do, apalagi anak mudanya sekarang kan melek digital, promosi online, jualan lewat medsos, bikin konten, semua tuh bisa dari desa aja.
0: Iya, kalau kita ikut terlibat, desa bisa maju tanpa kehilangan jati diri.
1: Dan yang paling penting, kita bangun desa kita sendiri, bukan cuma cari peluang di tempat lain.
0: Anak muda bukan cuma penonton perubahan,
1: tapi penggerak masa depan desa.
0: Desa yang kuat lahir dari pemuda yang peduli. Mari anak muda ikut membangun desa lokal, karena dari desa Indonesia tumbuh dan berdaya. Anak muda, bangun desa lokal.

Siang, Kota Palangkaraya dan masyarakat Kalimantan Tengah. Saya Januar Ardiansyah selaku KCC sangat senang dan mengucapkan selamat kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik termasuk Euforia Piala Dunia 2026. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen serunya.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi, kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

02, udah jam 13 lewat 15 menit. Kita ucapin selamat bergabung buat kamu yang mungkin baru aja dengerin radio di mobil, di rumah, di kosan, atau yang lagi di perjalanan nih menuju Palangkaraya atau mau keluar dari Palangkaraya. Kita sajikan informasi seputar olahraga pada hari ini, teman Pro 2, apalagi kalau bukan terkait Piala Dunia 2026. Yang pertama nih, teman Pro 2, yang fans Cristiano Ronaldo mungkin bisa dengerin. Kapten Timnas Portugal, Cristiano Ronaldo belum bersedia memastikan apakah Piala Dunia 2026 akan menjadi penampilan terakhirnya. Menjelang laga babak 16 besar melawan Spanyol, Ronaldo menegaskan akan mengakhiri karir sepak bolanya pada waktu yang ia tentukan sendiri. Oke, jadi masih misteri ya kapan Cristiano Ronaldo pensiun dari dunia sepak bola, mengingat usianya udah 41 tahun. Sementara Neymar yang kita tahu abis melawan apa tadi ya, jadi lupa. Nah, Neymar abis melawan Norwegia langsung bilang kalau dia mau pensiun dari level internasional setelah Brazil kalah dari Norwegia. Ya, kita tunggu aja ya Babang Ronaldo sampai umur berapa dia masih berkarir bersama klubnya dan juga tampil membela negaranya. Memang pemain berusia 41 tahun ini mengaku masih sering mendapat pertanyaan mengenai masa depannya setiap kali tampil di Piala Dunia. Ya maklum, karena memang sudah kepala 4, rata-rata tuh udah banyak yang gak dipanggil sama pelatih ya di ajang besar seperti Piala Dunia. Tapi Ronaldo memilih tidak menjadikan hal tersebut sebagai fokus utama di tengah perjuangan Portugal di turnamen. Jadi memang Portugal ini gak lepas namanya dari ketenaran Ronaldo. Jadi dia ingin sinarnya, dia yang terlalu bersinar itu gak membuyarkan fokus para pemain lain ya dalam menjalani turnamen, biar fokus semuanya mencapai target ya. Nah, itu tentang Ronaldo, teman Pro 2. Kita lihat apakah perjalanan Ronaldo bersama Timnas Portugal akan sampai di level tertinggi nih di Piala Dunia 2026, karena bentar lagi bakal menghadapi Spanyol di babak 16 besar. Ini duel sesama negara semenanjung Liberia ya, sesama koloni sih sebenarnya, sesama kolonial ya, yang satu Portugis, yang satu Spanyol ya. Kalau kata netizen nih di Instagram, yang menang dapat rempah-rempah Nusantara. Oke, nanti kita balik lagi, teman Pro 2, bakal ada berita tentang pemain

0: merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: kan? Kalau belum, buruan matiin deh. Karena ini waktunya masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai gak bisa tidur.
2: Dengarin Zona Gelap, Keep Weekend dijaga malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng Risa di sini, teman Pro 2 yang bakal nemenin kamu sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat. Dan ada satu informasi datang dari Timnas Inggris. Pemain muda Inggris Jude Bellingham menyamai rekor legenda Argentina Diego Maradona yang udah berusia 40 tahun pada saat itu ya. Ini terjadi saat The Three Lions mengalahkan tuan rumah Meksiko 3-2 di Stadion Azteca pada Senin 6 Juli 2026. Pada laga tersebut, penggawa klub Real Madrid itu menyumbangkan 2 dari 3 gol Inggris. Itu berarti menyamai catatan Maradona yang mencetak 2 gol di Stadion Azteca pada semifinal Piala Dunia 1986 melawan Belgia ya. Saat itu Maradona mencapai hal tersebut di usia 40 tahun ya. Selain menyamai rekor Maradona, Bellingham juga mencatat prestasi lainnya saat menghadapi pasukan Tricolores. Menurut akun statistik Mr. Steph, pemain berusia 23 tahun itu menyukseskan 2 gol hanya dalam rentang 98 detik. Wow. Rekor ini merupakan brace tercepat ya, atau gol kembar tercepat ketiga dalam sejarah putaran Piala Dunia 2000 Piala Dunia ya, sepanjang sejarah. Dulu tahun 2014 mungkin teman Pro 2 pernah ingat rekor tercepat ini dipegang Toni Kroos dari Timnas Jerman saat 2 kali membobol gawang Brazil dalam waktu 70 detik. Ingat banget dong ya, waktu itu 2014 skor kemenangan Jerman adalah 7-1 lawan Brazil. Sedangkan posisi kedua ditempati Kylian Mbappe yang mencetak 2 gol dalam waktu 95 detik pada final Piala Dunia 2022. Performa gemilang Bellingham ini juga membuat koleksi golnya di ajang Piala Dunia bertambah ya, menjadi 5. Dan menurut akun statistik olahraga juga Squawka, jumlah tersebut sudah melewati capaian 2 legenda Inggris, Michael Owen dan juga Bobby Charlton. Keduanya sama-sama mengoleksi 4 gol sepanjang tampil di putaran final Piala Dunia. Nah, itu dia pencapaian Jude Bellingham. Dan semangat, selamat buat Timnas Inggris ya, akan melaju ke babak berikutnya setelah mengalahkan Meksiko.

Kita masih menanti juga ya hasil dari Amerika Serikat melawan Belgia dan juga Argentina melawan Mesir. Nah, ini akan berpengaruh juga nih sama babak perempat final nanti. Kalau yang udah ketahuan nih teman Pro 2, yang seru ini adalah Prancis versus Maroko di babak perempat final akan bertemu 10 Juli jam 1 dini hari. Kita tahu ya kalau Maroko dan negara-negara Afrika lainnya itu adalah jajahan Prancis. Jadi ini momen antara penjajah dan yang dijajah ya akan bertemu. Kemudian ini Norwegia tanggal 12 Juli bakal bertemu sama Inggris. Nah, ini dia negara Skandinavia akhirnya ada yang lolos ke perempat final ya. Dulu kalau enggak salah tahun 90-an itu negara-negara Skandinavia kayak Swedia, Norwegia itu paling jauh di semifinal, yaitu Swedia doang nih. Kita tunggu Norwegia dan Erling Haaland-nya apakah melaju ke babak semifinal atau Inggris yang memperbaiki catatan prestasi mereka dalam beberapa edisi Piala Dunia. Karena Inggris ini adalah tim besar dengan liga kompetisi yang besar, tapi berbanding terbalik dengan pencapaian timnasnya. Oke, itu dia teman Pro 2, info dari timnas Inggris. Nanti kita akan bahas kemenangan Norwegia atas Brazil yang bikin Neymar berstatement atau berdeklarasi kalau dia akan pensiun dari level internasional alias timnas, karena mungkin ada rasa bersalah kali ya, gak bisa bawa Brazil untuk mencapai prestasi yang lebih baik.

setiap Sabtu sore pukul 16.00 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM 92,4 MHz. Dalam program ini, kamu akan belajar bahasa Inggris dengan cara yang interaktif, mendapatkan tips dan trik, dan juga berlatih berbicara langsung dalam suasana yang santai. Jangan lewatkan ya kesempatan ini untuk berbicara bahasa Inggris dengan percaya diri.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: nigga.
1: Akhirnya sampai juga di pos bayangan. Capek banget. Makan dulu ah, biar bertenaga lagi.
2: Eh Andy, itu bungkus plastiknya jangan ditaruh di situ. Masukin ke kantong kecil di tas kamu dulu.
1: Aduh Mai, cuman satu plastik kecil doang kok. Nanti juga ketimbun tanah, ribet banget.
2: Eh denger ya, gunung itu tuh kan bukan cuma tempat kita buat foto-foto. Ini tuh rumah bagi satwa liar dan juga sumber air warga di bawah. Kalau semua pendaki mikir, ah cuman satu plastik, gunung ini bakal jadi gunung sampah, bukan gunung hutan.
1: Iya juga sih. Eh lihat, ada monyet di situ. Kasih biskuit ah, biar mendekat.
2: Jangan, stop. Kita tuh gak boleh kasih makan satwa liar. Itu bisa bikin mereka ketergantungan dan merusak insting alaminya. Kita di sini tamu, Ndi. Kita tuh harus hargai alam dan adat warga lokal di sini. Berwisata itu soal meninggalkan jejak syukur, bukan jejak sampah. Hormati alamnya, hargai budayanya.
3: Jadilah petualang yang bertanggung jawab. Bawa pulang sampahmu, jaga jarak dengan satwa, dan muliakan adat setempat. Pariwisata berkelanjutan dimulai dari kamu.

Saat mendengar kata investasi, mungkin yang terbayang di benak kita hanyalah deretan angka, saham, atau gedung-gedung tinggi. Tapi tahukah Anda, investasi punya napas yang jauh lebih nyata dari itu. Setiap modal yang ditanamkan, baik skala besar maupun kecil, adalah sebuah keran yang sedang dibuka. Ia bukan hanya membangun fondasi bisnis, tapi juga membangun harapan bagi jutaan tenaga kerja di luar sana. Dari investasi, lahir pabrik-pabrik baru, tumbuh UMKM yang kreatif, hingga munculnya lapangan kerja digital yang luas. Artinya, satu keputusan investasi hari ini adalah jawaban bagi pencari kerja esok hari. Investasi bukan sekedar mengejar profit, tapi tentang menggerakkan roda ekonomi dan memberi kesempatan bagi setiap tangan untuk terus berkarya.

92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng Risa di sini, teman Pro 2. Dan ada informasi terakhir nih sebelum kita lanjut buat mendengarkan info hiburan, yaitu

Kapten Timnas Brazil Neymar da Silva resmi pamit undur diri dari tim Seleção. Pernyataan tegas tersebut dikatakan Neymar usai Brazil menelan kekalahan 1-2 dari Norwegia pada babak 16 besar Piala Dunia 2026. Penyerang Brazil 34 tahun itu mengumumkan pensiun dini di level internasional sesaat setelah peluit akhir dibunyikan. Laga di MetLife Stadium Amerika Serikat menjadi penampilan terakhir Neymar bersama Seleção. Meski sempat mencetak gol lewat titik penalti pada masa injury time, aksi penyelamatan Neymar tersebut tidak mampu menyelamatkan Brazil. Brazil kini sudah tereliminasi dari ajang Piala Dunia 2026. Dan dalam suasana penuh emosi, Neymar memastikan impiannya membawa Brazil kembali menjadi juara dunia telah berakhir. Perjalanan panjang bersama Brazil itu resmi ditutup di stadion yang sama tempat dirinya menjalani debut internasional pada 2010. Nah, netizen dan teman Prodo, apakah percaya pernyataan Neymar untuk pensiun dini dari level internasional? Kalau aku sih jujur enggak ya. Bukan kenapa-napa, mungkin biar cantik aja kali ini dibuka di stadion MetLife lalu ditutup atau pensiun di stadion yang sama. Jadi kayaknya ini cuma biar rekor atau sejarahnya manis sih. Kalau misalnya beberapa tahun mendatang timnas Brazil ini memaksa Neymar untuk membela timnas, siapa tahu ya, who knows nih, Neymar berubah pikiran, mungkin luluh leleh ya melihat masa depan timnas Brazil. Siapa tahu seperti Messi nggak jadi pensiun. Ya, kita doakan saja yang terbaik buat Neymar. Semoga karirnya makin gemilang di level klub. Dan kita doakan timnas Brazil abis ini mengevaluasi diri besar-besaran ya. Apa sih salahnya Brazil bisa gak lulus ke babak perempat final? Atau ada yang berbedakah Brazil yang sekarang dengan Brazil yang dulu? Itu hanya penggemar Brazil tuh yang tahu bedanya apa. Oke, itu dia teman Pro 2, info olahraga pada hari ini. Banyak ya kejutan-kejutan dari Piala Dunia. Dan tentu saja program Piala Dunia bisa kamu nikmati di RRI Palangkaraya, di Pro 1, Pro 2, dan juga Pro 4. Jangan lewatkan juga berita terupdate-nya yang udah kita upload di rri.co.id. Satu lagu dari JKT48 yang bakal nemenin kamu jelang pukul 2 siang ada lagu Andai Ku Bukan Idola, Only For You, teman Pro 2, enjoy.

0: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda ada fakta unik dalam Piala Dunia 2026?
1: Dalam catatan ensiklopedia sepak bola, sejarah mencatat jeda panjang pada tahun 1942 dan 1946 akibat Perang Dunia Kedua. Namun, setelah itu, semangat sepak bola tak terbendung. Brazil menjadi negara tersukses dengan 5 gelar juara. Sementara, rekor gol terbanyak sepanjang masa masih dipegang oleh Jerman dengan koleksi 16 gol.
0: Kini, di tahun 2026, kita berdiri di ambang sejarah baru. Piala Dunia edisi kali ini mencetak rekor sebagai turnamen pertama dengan 48 negara peserta dan diselenggarakan di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari 13 tim di Uruguay hingga 48 tim di Amerika Utara, Piala Dunia membuktikan bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang menyatukan perbedaan budaya dan letak

Oke, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Akhirnya kita udah sampai di jam 2 siang ya, teman Pro 2. Apa kabarnya kamu? Apakah sudah makan siang belum? Kita doain teman Pro 2 lancar dalam kegiatan, yang mana pada hari ini cuaca panas banget ya. Dari tadi aku pengen pesan makanan sebenarnya di ojek online, cuma berujung pada scroll-scroll aja tuh, satu jam belum ada yang dipesan. Apakah kamu termasuk orang yang mikirnya lama atau mempertimbangkan banyak aspek sebelum memesan atau membeli sesuatu? Oke, kita satu klub ya, kalau misalnya kamu banyak banget pertimbangan untuk membeli sesuatu, bahkan untuk dirimu sendiri nih, untuk kebahagiaanmu dirimu. Malah mikir misalnya baju anak kayaknya udah jelek deh, atau sepatu kakak udah kecil-kecilan dan sebagainya ya, dan berujung pada baju yang kamu pakai itu-itu aja, atau pensil alis yang kamu pakai tinggal satu kelingking. Yang penting masih bisa dipakai, untuk diri sendiri masih bagus gitu ya. Sesekali boleh kok kamu menggunakan atau melakukan ya self reward buat dirimu biar bahagia. Karena biar bagaimanapun ya teman Pro 2, kebahagiaan dirimu ini akan terpancar ke orang-orang sekitarmu. Jadi penuhi dulu nih tangki cinta untuk dirimu sendiri, baru memenuhi ekspektasi atau memenuhi kebutuhan orang yang kamu sayangi. Itu sekilas ya, bukan wejangan, cuman sharing aja. Nah, ada lagi nih teman Pro 2. Di info hiburan kali ini ternyata gak jauh-jauh dari Piala Dunia 2026. Yang denger-dengar lagi negosiasi antara panitia penyelenggara dengan penyanyi Justin Bieber. Nah, dikutip dari laman rri.co.id, penyanyi Justin Bieber ini dikabarkan tengah dalam pembicaraan untuk tampil di halftime show final Piala Dunia 2026. Apabila negosiasi mencapai kesepakatan, Bieber akan bergabung dengan Madonna, Shakira, dan BTS yang lebih dulu diumumkan. Laporan ini pertama kali diungkap oleh media internasional TMZ. Tapi sampai sekarang FIFA maupun perwakilan Justin Bieber ini belum memberikan tanggapan resmi terkait kabar tersebut. Sebelumnya FIFA mengumumkan ada Madonna, Shakira, dan BTS sebagai penampil utama halftime show perdana final Piala Dunia. Acara tersebut akan digelar pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey Stadium. Ya, semoga dalam waktu dekat ada pengumuman resminya ya, apakah penampil atau musisi yang akan tampil di final Piala Dunia itu bertambah. Apakah Justin Bieber masuk dalam list musisi yang akan tampil atau penyanyi lain ya? Oke, itu dia berita pertama teman Pro 2 di info hiburan. Nanti kita akan carikan lagi info menarik lainnya dari dalam maupun luar negeri. Tapi ada satu lagu nih dari Sal Priadi dengan Malang Suantai Sayang.

0: Ikannya, Bu, masih segar. Ada kambung, bawal, kakap merah, udang, cumi, bisa kiloan, bisa setengah kilo, seperempat, baru ditangkap loh.
1: Kuenya, Bu, ini saya sendiri yang bikin seribuan saja.
2: Wah, lengkap ya, Bu. Serabi, wajik, pikang, talap ubi, putu ayu, nagasari. Semua ini pakai santan loh. Ibu dapat untung dari mana? Harga kelapa kan lagi mahal.
1: Kebetulan punya kebun kelapa, Bu, warisan orang tua.
2: Keren, padahal di lingkungan kita hampir semua tergiur menanam kelapa sawit.
1: Sayang, Bu, kalau jadi lahan sawit semua, karena tiap bagian dari pohon kelapa bisa dimanfaatkan. Batangnya, daun atau janurnya, buahnya, batoknya, bahkan sabutnya. Bisa jadi arang, bahan bakar, bisa juga jadi kerajinan.
2: Saya borong semua ya, Bu, tapi kasih diskon. Hehehe.
3: Kelapa bukan sekedar buah tropis, ia adalah simbol ketahanan pangan dan potensi besar bagi kemandirian ekonomi daerah. Dari akar hingga daun, setiap bagian kelapa menyimpan manfaat baik nilai gizi dan peluang usaha. Mari kita manfaatkan kekayaan alam ini, bukan hanya untuk konsumsi, tapi juga membangun masa depan yang mandiri dan berdaya saing.

0: ます。Oke, teman Pro 2, aku di sini mau ngasih info-info nih terkait dunia hiburan, yaitu Dieng Culture Festival yang akan kembali digelar pada tanggal 28 sampai 30 Agustus 2026. Festival ini akan diadakan di Desa Dieng Kulon, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara. Buat yang belum tahu, Dieng Culture Festival ini adalah festival budaya yang diinisiasi masyarakat Dataran Tinggi Dieng. Kegiatan ini menghadirkan beragam atraksi seni budaya, musik, dan tradisi khas. Penyelenggaraan menyiapkan sejumlah inovasi pada pelaksanaan festival tahun ini, salah satunya memperluas keterlibatan peserta dalam berbagai rangkaian kegiatan.
1: Oke, suaraku kayaknya kegedean ya. Nah, tadi soal Dieng ya, Tiara ya. Oke. Nah, Tiara, kita mau tahu dong kalau di... Mungkin kamu udah berapa tahun di Palangka?
0: Baru setahun, Kak.
1: Oke, baru setahun ya. Sepengalaman kamu di Kalteng itu, ada gak sih kayak festival-festival budaya yang menurut kamu wajib dikunjungi gitu?
0: Ada sih, biasanya tiap tahun ada ya, Kak, acara-acara festival budaya gitu. Terkhususnya biasanya kayak ada pertunjukan-pertunjukan atau lomba-lomba dari mahasiswa gitu, Kak.
1: Oke, iya. Menampilkan apa aja tuh?
0: Kayak tarian tradisional ataupun musik tradisional gitu.
1: Coba mic-nya deketin dikit. Nah, iya. Biar kedengaran suara indahnya Tiara. Oke. Nah, kalau di UMPR sendiri kamu aktif enggak kayak di dalam UKM gitu atau kelompok-kelompok kesenian gitu?
0: Kebetulan belum ada ikut sih kalau aku, Kak, dan emang UKM kami juga sejauh ini belum ada ya untuk kayak ikut-ikut kegiatan kayak gitu. Biasanya emang kegiatan kayak gitu diambilnya dari duta-duta gitu, Kak.
1: Oh, duta-duta ya. Iya. Oke, jadi menarik nih ya. Semoga Kalteng bisa seperti Dieng ya, bisa punya banyak pilihan buat nonton festival budaya nih. Dan itu tadi tanggal berapa sih?
0: Dari tanggal 28 sampai 30 Agustus.
1: Oke, 28 sampai 30 Agustus 2026. Dan aku pernah baca nih, Dieng ini kan di Jawa Tengah ya. Katanya kalau musim-musim sekarang ini kan musim kemarau. Iya. Kalau kita kesana di musim kemarau, justru lagi puncak-puncaknya dingin. Dinginnya tuh di musim kemarau. Oh. Sampai misalnya subuh gitu, embunnya tuh sampai beku. Embun tuh sampai beku seperti salju gitu. Bisa kayak minus 1 derajat gitu di Jawa Tengah itu.
0: Wah, pengetahuan baru nih, Kak, buat aku.
1: Iya, jadi kalau misalnya Agustus kita mau nabung mungkin masih sempet ya.
0: Sempet ya.
1: Dan katanya udah mahasiswa ada libur nih.
0: Udah libur, Kak.
1: Oke, mungkin jadi pilihan teman Pro 2 ya.
0: Betul.
1: Buat jalan-jalan ke Jawa Tengah buat ke festival Dieng Culture Festival. Oke, itu dulu ya kayaknya info hiburan kali ini. Nanti kita akan cariin info menarik lainnya buat teman Pro 2. Lagu apa lagi di setelah ini, Tiara?
0: Ada Dark Stalks dari Skylar Grey.
1: Oke, enjoy teman Pro 2.

0: Pesanan hari ini belum banyak, padahal sudah buka toko sejak pagi.
1: Loh, sudah coba pasarkan lewat platform digital? Sekarang banyak loh UMKM yang naik kelas karena memanfaatkan teknologi.
2: Di era transformasi digital, pelaku usaha dapat memperluas pasar tanpa batas wilayah. Cukup dengan gawai dan koneksi internet, produk lokal mampu menjangkau konsumen lebih luas.
0: Memangnya sulit ya?
1: Gak sulit dong. Kita bisa mulai dari media sosial, pasar daring, hingga pembayaran non-tunai. Yang penting itu konsisten dan terus belajar.
0: Ada pesanan masuk nih. Wah, dari luar kota juga.

digital membuka peluang usaha yang lebih inklusif dan berdaya saing. Mari dukung gerakan transformasi digital sebagai bagian dari semangat Astacita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan. Gunakan teknologi secara bijak, tingkatkan keterampilan digital, dan bersama kita kuatkan ekonomi Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Eh, lo lagi ngapain jam kosong nih?
3: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
2: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
4: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman Produa, tahu nggak apa fondasi paling utama dari sebuah negara yang hebat? Jawabannya ada di meja makan kita. Ya, ketahanan pangan bukan sekedar soal stok beras di gudang, tetapi soal bagaimana kita memastikan setiap piring di rumah-rumah kita terisi dengan pangan yang cukup, aman, dan berkualitas. Di tengah cuaca yang makin enggak menentu, ketahanan pangan jadi tantangan sekaligus peluang. Pemerintah terus bergerak memperkuat lumbung-lumbung pangan kita, mulai dari diversifikasi makanan pokok sampai dukungan teknologi buat para petani. Jadi kita nggak cuma bergantung pada satu jenis pangan saja, karena sumber karbohidrat kita itu kaya banget, dari singkong sampai sagu. Nah, kita juga bisa ambil peran loh, mulai dari hal kecil seperti menghargai makanan dan enggak menyia-nyiakan sisa makanan, sampai memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam kebutuhan dapur sendiri. Ingat, pangan yang kuat dimulai dari kemandirian kita di level keluarga. Saat pangan kita berdaulat, bangsa kita pun makin bermartabat. Mari kita dukung terus para pahlawan pangan kita agar Indonesia tetap tangguh menghadapi masa depan. Perut kenyang, hati tenang, kerja pun makin kencang. Tetap di sini makin produktif bareng kita.

0: Masih bareng Risa di sini dan juga
1: Tiara.
0: Okay. Tiara, kita gak terasa ya, bentar lagi jam 3 sore. Yeah. Dan nanti bakal disambung sama Amala yang bakal nemenin Pro 2 sampai jam 8 malam. Tapi sebelum kita tutup nih, ada satu informasi nih. Ternyata ada Iqbal Ramadan yang mau main film baru lagi. Kamu kenal Iqbal Ramadan?
1: Kenal dong, Kak.
0: Iqbal Ramadan kenal ya?
1: Kenal.
0: Oke, dulu berarti suka CJR juga?
1: Suka.
0: Fansnya apa? Fansnya siapa?
1: Iqbal sih.
0: Oke,
1: kebetulan.
0: Oke, fansnya Iqbal. Jadi dikutip dari rri.co.id, rumah produksi Imaginary resmi merilis official trailer film Operasi Pesta Copet. Setelah sebelumnya memperkenalkan poster resminya, trailer tersebut memperlihatkan aksi 4 copet amatir yang menyusup ke festival musik Pesta Pora demi mencuri ratusan telepon genggam. Nah, film ini mengikuti kisah Ijal yang dimainkan Iqbal Ramadan. Terus ada Adut yang dimainkan oleh Christo Immanuel, Tia yang dimainkan oleh Zulfa Maharani, dan Melody dari pemain Kawai Labiba. Mereka mempelajari seluk-beluk dunia musik agar bisa menyamar sebagai penikmat konser sekaligus melancarkan aksi pencopetan tanpa menimbulkan kecurigaan. Nah, kamu udah nonton trailernya belum di sosmed gitu, di TikTok atau di Instagram?
1: Kebetulan belum sih, Kak. Belum ada ya? Lewat nih.
0: Belum ya. Tadi aku udah sempet lihat ya di Instagram. Kayaknya di Instagram deh, apa di Facebook ya, lupa. Iqbal di situ mungkin penggemarnya agak kecewa karena di situ dia nggak ganteng, kucel, agak numbuhin kumis atau brewok gitu. Pokoknya menggambarkan ya keluar dari sarangnya.
1: Iya.
0: Ya, pokoknya ya dimaksimalkan lah sebagai tokoh, sebagai pencopet itu.
1: Yes. Tapi kayaknya bakal seru banget ya filmnya, Kak.
0: Kayaknya sih, soalnya Iqbal di sini berperan bukan jadi cowok yang dipuja-puja ini, malah jadi musuh masyarakat. Dan katanya akan di bioskop Indonesia film Operasi Pesta Copet ini mulai 27 Agustus 2026. Oke, masih lama ya. Sebulan lagi. Juli, Agustus ya, benar, sebulan lagi. Dan ya berarti mungkin pas banget nih buat anak-anak liburan kuliah ya nonton.
1: Iya nih, teman-teman Pro 2 jangan sampai kelewatan ya.
0: Betul banget ya, siapin aja. Mungkin yang lagi apa, siapin jadwalnya ya, biar bisa nonton bareng sama teman-teman segeng nih. Oke, itu dia teman Pro 2 info terakhir. Dan terima kasih buat kamu yang udah dengerin kita dari jam 10 sampai jelang jam 3. Buat yang request lagu di WhatsApp, terus di Insta Story ya, semoga terhibur. Kalau ada lagu yang belum diputar, tenang aja, program Pro 2 Music Hitlist itu ada setiap hari dari jam 10 sampai jam 12. Kalau mau ada kritik saran juga boleh DM aja ke Instagram kita ya. So, aku Risa dan
1: aku Tiara
0: pamit dan bye-bye.

Tamu Pro 2, info Pro 2 pertama datang dari Justin Bieber yang dikabarkan sedang dalam pembicaraan untuk bergabung sebagai penampil halftime show final Piala Dunia tahun ini. Jika bergabung, Bieber akan tampil bersama dengan Madonna, Shakira, dan juga Bangtan Sonyeondan di New York Jersey Stadium pada 19 Juli nanti. Halftime show perdana final Piala Dunia akan digelar untuk mendukung FIFA Global Citizens Education Fund dan diperkirakan berlangsung lebih lama dari jeda pertandingan biasanya. Kita beralih ke info Pro 2 berikutnya, teman Pro 2. Dayeng Culture Festival atau DCF 2026 akan diselenggarakan nantinya pada tanggal 28 sampai dengan 30 Agustus tahun ini di Desa Dieng Kulon, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara. Festival ini akan menghadirkan inovasi baru berupa kirab budaya Nusantara di mana peserta dapat mendaftarkan untuk menampilkan pakaian adat dari daerah masing-masing dengan proses kurasi oleh panitia. Demikian info Pro 2 pada sore hari ini. Terima kasih dan selamat sore.

Ritual memapas lewu merupakan salah satu warisan budaya masyarakat Dayak yang masih dijaga hingga kini, termasuk di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Secara harfiah, memapas berarti membersihkan, sementara lewu berarti kampung atau wilayah. Dengan demikian, ritual ini dimaknai sebagai upacara spiritual untuk membersihkan lingkungan dari segala hal negatif, baik yang tak tampak maupun tak kasat mata. Pelaksanaan memapas lewu biasanya dipimpin oleh tokoh adat atau damang yang memiliki pengetahuan mendalam tentang tata cara ritual dan doa-doa tradisional. Prosesi dimulai dengan persiapan berbagai perlengkapan seperti sesajen, air suci, daun-daunan, serta hewan korban yang memiliki makna simbolis. Setiap elemen dalam ritual ini mencerminkan hubungan harmonis antar manusia, alam, dan roh leluhur. Dalam sesuatu yang kimat, doa-doa dilantunkan menggunakan bahasa daerah, memiliki perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta roh penjaga alam, agar masyarakat dijauhkan dari bencana, penyakit, dan perselisihan. Air yang telah didoakan kemudian dipercikkan ke berbagai penjuru kampung sebagai simbol penyucian. Ritual ini tidak hanya memiliki makna spiritual, tetapi juga memperkuat nilai keberagamaan. Masyarakat berkumpul saling bekerja sama dan menunjukkan rasa hormat terhadap tradisi leluhur. Menunjukkan rasa hormat di tengah arus modernisasi, memapas lewu menjadi pengingat penting menjaga keseimbangan antar kemajuan zaman dan kearifan lokal. Di Kota Palangkaraya, memapas lewu juga sering menjadi bagian agenda budaya yang melibatkan generasi muda. Hal ini bertujuan agar tradisi tidak hilang ditelan waktu, melainkan terus hidup dan berkembang sebagai identitas budaya yang membanggakan. Dengan demikian, ritual memapas lewu bukan sekedar upacara adat, melainkan cerminan nilai spiritual, sosial, dan budaya yang menyatu dalam kehidupan masyarakat Dayak. Tradisi ini menjadi simbol harapan akan kehidupan yang bersih, damai, dan harmonis di tengah keberagamaan.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Ya Pro 2, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2. Kali ini malah udah gak ditemenin sama teman-teman magang mahasiswa IHN, tapi beralih ya ke teman-teman magang mahasiswa UMPR. Ada Tasya di sini. Hai Tasya.
1: Halo Kak.
0: Iya, Tasya lembut banget suaranya. Biasanya kalau kita ditemenin sama mahasiswa IHN itu tuh Tasya ada berapa ya mereka ya? Ada berdua.
1: Iya.
0: Iya, kalau ini Tasya sendirian aja.
1: Iya, sendiri.
0: Iya, padahal teman-teman kamu yang magang selama 2 bulan ada berapa tuh Tasya? Ada
1: 2. Cuma ada 4.
0: Cuma ada 4. Tasya ditaruh di tim siaran, iya. Sisanya ditaruh di planet lain.
1: Iya. Beda-beda.
0: Nah, Tasya mungkin teman Pro 2 pertama kali nih dengerin suara kamu. Jadi Tasya masih malu-malu, tolong supportnya teman Pro 2. Biasanya teman-teman Pro 2 tuh responsif banget buat request lagu Tasya.
1: Oh iya.
0: Iya, dan yang dengerin kita tuh anak-anak muda, tapi juga ada kok orang-orang yang tidak muda lagi tapi jiwanya masih muda. Iya. Boleh enggak Tasya kenalin ke teman-teman Pro 2 namanya siapa? Terus kesibukannya apa gitu. Pokoknya tentang Tasya deh. Iya.
1: Halo teman-teman.
0: Iya, halo.
1: Perkenalkan, nama aku Tasya Nabila. Aku dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
0: Oke.
1: Untuk kesibukanku hari-hari ini ikut magang sih, Kak.
0: Orang sibuk fokus magang aja.
1: Iya, fokus magang.
0: Berarti Tasya tuh tipe kalau yang disuruh sama orang tua kalau kamu kuliah aja, enggak boleh kerja gitu ya.
1: Boleh aja sih Kak.
0: Cuman
1: lagi gak pengen.
0: Oh, fun fact-nya teman Pro 2, Tasya ini bukan dari jurusan komunikasi ya. Dari yeah. manajemen ya.
1: Iya Kak.
0: Iya, emang cita-cita kamu pengen jadi apa sih Tasya? Ini kita sharing dulu ya.
1: Iya. Pengen jadi pengusaha aja sih Kak sebenarnya.
0: Pengen jadi pengusaha?
1: Iya.
0: Sama sih, bener. In this economy kayaknya lebih enak kalau kita tuh punya usaha sendiri kan.
1: Iya, betul.
0: Bukan ikut sama orang lain gitu.
1: Iya.
0: Udah ada gak modalnya Tasya?
1: Belum sih.
0: Nggak apa-apa.
1: Rencana.
0: Iya benar. Tapi aku tuh tertarik sama jurusan manajemen. Kalau komunikasi itu kan kita belajar kayak bikin film, kita siaran gitu-gitu kan.
1: Iya.
0: Kalau manajemen tuh apa sih yang dipelajari nih Tas?
1: Tentang keuangan.
0: Keuangan.
1: SDM.
0: SDM.
1: Terus.
0: SDM tuh apa aja yang dipelajari Tas?
1: SDM tuh tentang kita komunikasi dengan orang juga sih Kak.
0: Oh.
1: Misalnya ada acara apa gitu.
0: Contoh-contoh nih, apa yang paling kamu ingat? Yang paling anak manajemen banget deh pelajarannya.
1: Keuangan.
0: Keuangan.
1: Iya.
0: Berarti kamu ngatur keuangan gitu ya.
1: Iya.
0: Kayak Microsoft Word, Office Excel gitu-gitu.
1: Iya.
0: Selain itu, kalau ada lagi enggak yang kayak anak manajemen banget selain keuangan?
1: Apa ya?
0: Yang unik, yang kayak orang tuh gak tahu. Ternyata itu tuh anak mahasiswa manajemen belajar itu gitu. Ada gak? Kayak misalkan anak manajemen wajib banget harus bisa dandan sendiri gitu.
1: Enggak sih Kak.
0: Gak ada ya?
1: Kalau manajemen tuh harus bisa ngedit juga sih Kak.
0: Hah, ngedit apa?
1: Ngedit. Kalau misalnya biasanya tuh selalu disuruh bikin konten video gitu.
0: Oh, kayak konten media baru gitu ya?
1: Iya.
0: Kenapa harus bisa ngedit? Kan manajemen.
1: Iya. Karena kita kan udah banyak ini kan Kak.
0: Digital.
1: Iya, digital. Jadi semuanya harus bisa.
0: Iya, benar. Jadi manajemen tuh semuanya
1: iya.
0: diajarin gitu ya.
1: Iya.
0: Oke deh teman Pro 2. Nah, sekarang kita ada di informasi hiburan. Setidaknya teman Pro 2 udah tahu. Jadi setiap pukul 15 yang bakal nemenin penyiar Pro 2 itu adalah Tasya Nabila.
1: Iya.
0: Iya, kenapa namanya enggak dipanggil Nabila aja?
1: Udah kebiasaan Tasya.
0: Tasya gitu ya, atau Aca gitu. Tasya Aca, enggak ya, jauh ya?
1: Jauh.
0: Oke deh teman Pro 2. Informasi pertama ini datang dari Taylor Swift. Tahu enggak Tasya sama Taylor Swift?
1: Tahu sih Kak.
0: Iya, tahu enggak informasi terbaru tentang Taylor Swift?
1: Tahu.
0: Apa?
1: Dia mau wedding kan enggak?
0: Udah wedding.
1: Udah wedding.
0: Iya, dia udah wedding. Terus dia udah wedding ya Tasya kemarin. Dan 13 menit setelah Taylor Swift resmi menikah, pelangi muncul di atas Madison Square Garden. Iya, jadi kayak apa ya, ternyata langit aja tuh mendukung pernikahan mereka yang awan gelap. Tiba-tiba muncul sinar matahari, hujan, hingga akhirnya pelangi bermunculan bergantian membuat langit kota New York menyuguhkan pemandangan yang menakjubkan tepat di hari pernikahan Taylor Swift dan juga suami. Dan banyak fans yang langsung mengaitkan angka 13 dengan mitologi keberuntungan Taylor Swift gitu. Ternyata Taylor Swift punya angka keberuntungan tanggal 13. Iya, kalau kamu punya nggak?
1: Nggak ada sih Kak.
0: Masa? Tanggal lahir ada nggak?
1: Ada
0: lah maksudnya. Biasanya kan orang kayak tanggal lahir, nomor rumah gitu.
1: Iya.
0: Ada nggak kamu kayak gitu? Atau nggak percaya yang kayak gitu?
1: kurang percaya sih Kak, soalnya gak pernah.
0: Oh gak pernah, yeah. Kalau aku ada lagi.
1: Apa tuh Kak?
0: Tanggal 3 sama tanggal 5.
1: Kenapa tuh?
0: Karena tanggal 5 tuh rumah pertama orang tua,
1: oh.
0: Jadi kalau tiap aku tanggal apa ranking 5 misalkan,
1: yeah.
0: Terus semester depannya aku ranking 1,
1: oh.
0: Atau enggak kalau aku ranking 3, semester depannya ranking 1 gitu.
1: Gitu.
0: Mungkin karena sugesti kali ya,
1: iya.
0: Jadi kayak sesuatu yang dipercaya akhirnya jadi kenyataan. Oke deh, abis itu kita bakal tanya-tanya Tasya lagi, dan juga bakal ngomongin tentang informasi ter-up to date. Tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: itu hasil kerja staf baru kita, Lina. Meskipun dia memiliki keterbatasan penglihatan, dia menggunakan software pembaca layar dengan sangat mahir.
1: Permisi, Pak. Ini berkas digital tambahan yang Bapak minta. Sudah saya sesuaikan formatnya agar aksesibel untuk semua tim.
2: Hebat sekali, Lina. Awalnya saya pikir akan sulit bagi kita berkoordinasi, tapi ternyata cara kerjamu justru membuat tim lebih efisien.
0: Ingat, di kantor ini yang kita nilai adalah kompetensi dan kontribusi. Ruang kerja yang inklusif adalah kunci kemajuan kita bersama.
3: Disabilitas bukanlah penghalang untuk berinovasi. Dengan dukungan fasilitas yang memadai dan sikap terbuka, mereka adalah aset berharga bagi dunia kerja. Mari ciptakan perkantoran yang ramah disabilitas, berikan kesempatan, hargai kemampuan, gapai kesuksesan bersama.

0: Alright, Pro 2 teman terbaik kamu masih bareng sama Mala dan juga
1: Tasya.
0: Iya, Tasya udah lebih percaya diri nih teman Pro 2. Tadi dia bilang kayaknya enggak bisa ya, ternyata bisa ya Tasya ya. Iya, tapi by the way, Tasya pernah punya pengalaman selama masa sekolah enggak yang bikin kamu jadi libur?
1: Jadi libur.
0: Iya, kayak misalkan kamu salah hari, salah seragam gitu-gitu pernah enggak?
1: Pernah.
0: Kapan? Waktu SD kah, SMP kah?
1: SD sih, Kak.
0: Kenapa tuh?
1: Karena salah seragam.
0: Hah? Kenapa bisa?
1: Karena lupa.
0: Oh, lupa hari, iya. Ingat gak hari apa? Harusnya pakai seragam apa?
1: Kurang ingat sih, Kak.
0: Kurang ingat.
1: Iya, kurang ingat.
0: Pokoknya pernah gitu ya.
1: Iya, pernah
0: pokoknya. Tapi kamu pernah gini juga gak? Tidur

0: sore-sore, terus bangun padahal maghrib tapi dikira subuh.
1: Iya pernah. Pernah juga.
0: Kayaknya semua anak semua, iya, sekolah tuh pernah kayak gitu ya, iya. Makanya kita tuh dilarang tidur habis asar, ya gak sih? Nah, teman pro 2 enggak jauh-jauh dari orang yang libur sekolah. Ternyata di Washington DC itu ada sebuah sekolah dasar yang diliburkan atau sempat tutup. Jadi karena setelah muncul laporan adanya seekor singa gunung yang berkeliaran di sekitar area sekolah. Jadi semuanya enggak boleh ada yang masuk gitu. Tapi demi alasan keamanan, pihak berwenang langsung mengamankan lokasi dan membatasi aktivitas di sekitar sekolah. Namun setelah dilakukan penyelidikan, tahu enggak singa gunung itu ternyata apa, Anu Tasya?
1: Apa tuh, Kak?
0: Kucing gendut. Iya, ternyata kucing orange yang bertubuh gemuk banget. Jadi dia tuh gembul gitu ya, kayak singa, yeah. Dan insiden ini pun langsung viral dan mengundang gelak tawa warganet gitu. Lucu ya. Tapi di sana tuh kayak aware banget gak sih sama siswa-siswi mereka sekolah, ya gak, yeah, sih? Di Jepang juga, jadi kayak tiap jam 12 siang ke atas tuh kayak ada pengumuman sirine kalau misalkan anak-anak mau pulang sekolah,
1: yeah,
0: gitu. Kalau kita nih kayak disuruh berani gitu ya sejak, yeah, kecil harusnya, gitu.
1: Betul.
0: Terus kalau Tasya ada informasi update apa nih, Tas? Masih belum dapat ya?
1: Iya, belum, Kak.
0: Oke. Nah, teman pro 2, Tasya, kalau ngomong-ngomong tentang konser, pernah enggak yang kamu ikutin?
1: Kalau konser kebetulan belum.
0: Oh, belum ada.
1: Belum.
0: Belum konser lokal juga enggak ada?
1: Kalau konser lokal sering sih, Kak, yang apa gratisan.
0: Tuh? Apa tuh?
1: Kayak konser kotak.
0: Kayak... Oh, itu dari ini.
1: Iya sih.
0: Carefree Night Palangkaraya, ya nggak sih?
1: Iya.
0: Iya, kalau yang terbaru, yang bayar sendiri ada nggak? Yang kamu ngefans banget terus kamu beli tiket konsernya ada nggak? Atau belum sama sekali?
1: Belum.
0: Oh, belum sama sekali.
1: Belum.
0: Wow.
1: Pengen sih, Kak, cuman belum ada uangnya.
0: Oh, belum. Kok aku jadi sedih ya? Emang kalau pengen nonton apa, Tasya?
1: Konser BTS sih, Kak.
0: Bangtan Sonyeondan.
1: Iya.
0: Iya, aku juga suka BTS. Siapa bias kamu?
1: Jungkook.
0: Iko sama.
1: Kok sama
0: dari
1: sih?
0: Dari tahun berapa, Tasya?
1: Dari SMP, Kak.
0: Tahun
1: 2018 kalau enggak salah.
0: 18. Aku juga dari SMP, tapi 2014.
1: Oh.
0: Aku udah pertama kali suka Jungkook. Iya kan? Ya, karena menurut aku Jungkook tuh ganteng banget.
1: Betul.
0: Oh iya, tapi sekarang dia udah tatoan, udah tindikan.
1: Tapi enggak apa-apa sih, gantengnya enggak hilang.
0: Tapi aku tuh kayak mikir kalau misalkan cowok nih ganteng, aku kayak langsung menghayal dia jadi suami gitu. Jadi kayak, yeah, kalau Jungkook tatoan, tindikan kayaknya enggak bisa deh. Gitu. Nah, teman pro 2, kita enggak jauh-jauh dari artis lokal. Ini ada terbaru yang baru aja rilis lagu, namanya adalah Tulus. Jadi Tulus nih kayaknya Tasya udah tahu ya.
1: Tahu.
0: Merilis apa nih, Tas?
1: Teh Hijau.
0: Nah, benar. Jadi Teh Hijau ini kata Tulus adalah makna lagunya tentang penerimaan diri saat seseorang berada di fase mati rasa atau hampa.
1: Oh,
0: gitu. Dan katanya Tulus nih banyak banget fansnya ya, Tasya ya.
1: Iya.
0: Pas Tulus nih baru keluar lagunya baru banget beberapa jam tuh highlight apa sih yang ada di Instagram, yeah, yang bulat-bulat yang... tuh apa namanya? Bumble apa sih namanya? Balon udara Instagram, pokoknya itulah. Itu, yeah, isinya orang-orang pada post lagu-lagunya Teh Hijau Tulus, yeah, ya kan?
1: Iya, yeah.
0: Kamu di Instagram kamu juga?
1: Iya, yeah, juga sih, Kak.
0: Nah, jadi ternyata kenapa begitu antusiasnya para fans, karena Tulus tuh udah lama banget gak rilis lagu semenjak 5 tahun.
1: Oh.
0: Jadi ini tuh lagu pertama Tulus setelah dia bikin lagu lagi gitu.
1: Oh, gitu.
0: Cuman Tulus tuh kayak ada nada ini ya, nada ciri khasnya gak sih? Kalau kita dengerin tuh kayak langsung tahu ini tuh lagunya Tulus gitu.
1: Yeah.
0: Kayak aku enggak bisa meniru gimana, pokoknya kayak gitu deh, teman pro 2. Dan Teh Hijau ini aku kira tuh adalah maca gitu ya.
1: Iya, yeah,
0: tapi ternyata itu filosofis, yeah, dari cerita hidupnya Tulus, teman pro 2, tentang kita tuh pasti akan ada fase hidup merasa kosong. Jadi kita tuh enggak perlu dipaksakan buat cepat-cepat jatuh cinta atau cepat-cepat menerima suatu kondisi hidup kita gitu. Mungkin kalau di masa kuliah yang paling berat itu atau merasa kosong banget yang aku baca di X ya. Itu tuh semester 5.
1: Oh, gitu.
0: Iya, karena kan itu tuh mau magang,
1: iya,
0: mau KKN, mau skripsi. Jadi kayak paling berat adalah di semester 5. Sedangkan 2 tahun di awal itu tuh kayak happy banget gitu.
1: Iya, betul.
0: Tasya semester berapa, Tas?
1: Semester 4, Kak.
0: Oh, belum ya.
1: Iya.
0: Hati-hati ya. Okay. Tapi gak apa-apa sih, karena masa-masa kuliah itu adalah masa-masa paling menyenangkan menurut aku, yeah, sebelum kita terjun ke dunia kerja.
1: Betul.
0: Oke deh teman-teman, itu dia tadi ngomong sama Tasya. Next, semoga Tasya semakin lancar ya. Jangan lupa didukung teman-teman, yeah. Kamu komen aja di flyernya. Jadi Tasya bakal nemenin di Produa siaran setiap pagi ya Tasya.
1: Iya, yeah.
0: Dari jam
1: 9 sampai jam 10.
0: Iya, yeah, sampai sore jam sore jam 3 sampai jam 4.
1: Iya.
0: Iya. Oke deh teman-teman, Pro 2 tetap stay tune di Pro 2 teman terbaik kamu. Tasya pamit. Bye bye.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tahukah kamu sejarah terbentuknya Kalimantan Tengah? Kalimantan Tengah berasal dari pemisahan wilayah Kalimantan Selatan pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Sebelum menjadi provinsi sendiri, wilayah Kalimantan Tengah masih termasuk dalam provinsi Kalimantan Selatan pada tahun-tahun awal setelah kemerdekaan Indonesia. Di balik terbentuknya provinsi Kalimantan Tengah, ada menyimpan sejarah yang tersembunyi, tepatnya di Desa Tehang, Kecamatan Trenggian, Kabupaten Kota Waringin Timur. Terdapat sebuah tugu yang diberi nama Tugu Mandau Talawang, tempat Bapak Cilik Riwut berunding bersama masyarakat yang disebut dengan Gerakan Mandau Talawang. Namun, cerita sejarah ini dan situs budaya tersebut tidak banyak yang tahu, bahkan generasi saat ini banyak yang tidak tahu. Ini karena cerita dan situs tersebut tidak diangkat. Barulah pada tahun 2019 diakui sebagai situs sejarah melalui SK Bupati Kota Waringin Timur tentang keputusan penetapan sementara situs dan cagar budaya di Kabupaten Kota Waringin Timur. Yang tua menceritakan, yang muda melestarikan. Mari kita gali dan jaga sejarah budaya mulai sekarang.

0: Rehani, lagi serius banget. Baca apa sih?
1: Oh, ini buku tentang sejarah Indonesia. Kamu sendiri ngapain, Bud? Main bola terus?
0: Ya, biasalah. Kan biar sehat. Tapi Ani, aku tuh kadang malas banget belajar, tahu? Rasanya kayak nggak penting-penting amat.
1: Wah, kok gitu sih? Pendidikan itu penting loh.
0: Ah, masa sih? Lagian, banyak juga kan yang sukses tanpa sekolah tinggi?
1: Iya, memang ada, Bud. Tapi, pendidikan gak cuma soal sukses. Dengan belajar, kita bisa memahami dunia dan mempersiapkan diri untuk hidup yang lebih baik.
0: Masuk akal juga ya.
1: Makanya, ayo semangat belajar. Pendidikan itu kunci untuk masa depan kita.
2: Pendidikan adalah hak semua anak dan jalan menuju masa depan cerah. Mari dukung pendidikan untuk semua.
3: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Sekolah Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa edisi tahun 2026 ini resmi dinobatkan sebagai turnamen sepak bola terlama dan terbesar dalam sejarah modern.
1: Berbeda dengan edisi-edisi sebelumnya, kali ini dunia akan berpesta selama hampir 40 hari penuh. Skala turnamen yang meluas menuntut ketahanan fisik luar biasa dari para atlet dan dedikasi tanpa batas dari para penggemar di seluruh penjuru bumi.
0: Catatan ensiklopedia mencatat sejarah baru. Total 104 pertandingan akan dimainkan dari babak grup hingga final. Ini adalah lompatan besar dari format sebelumnya yang hanya menyajikan 64 laga dengan 48 tim yang berlaga di 3 negara. Setiap sudut Amerika Utara akan bergetar oleh sorak-sorai penonton.
1: Siapkan energi Anda untuk maraton sepak bola yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Ya Pro 2, teman terbaik kamu. Sekarang kita udah beralih ke pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi kita bakal ngobrol-ngobrol teman Pro 2 di sore ceria. So buat kamu tetap stay tune aja di Pro 2 teman terbaik kamu. Dan jangan lupa juga mungkin kamu bisa komen-komen aja di aplikasi RRI Digital, karena malah pengen tahu nih siapa aja yang lagi dengerin kita di sore hari ini.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Oi, lewat sini aja sini, biar cepet. Gak ada banyak orang ini.
1: Eh Wi, jangan jalan di atas ubin kuning itu. Itu wedding block buat teman-teman tunanetra.
0: Elah, cuman ubin garis-garis doang kayak gini. Gak ada orangnya juga kan? Lagian trotoarnya luas. Bebas lah, mau injak yang mana.
1: Justru itu masalahnya Wi. Kamu pikir itu cuman hiasan buat trotoar kelihatan bagus?
0: Ya iya, fungsinya kan sama buat mereka. Tapi kalau mereka lagi gak ada, ya gak masalah dong kita pakai.
1: Gimana mereka mau berani jalan sendiri kalau ubin pemandunya aja sering kita tutupin? Kita injak-injak atau malah buat parkir motor? Aksesibilitas itu bukan cuma soal ada barangnya, tapi soal fungsinya yang kita jaga. Jadi jangan ambil hak mereka cuma karena kita mau praktis aja.

0: Hai Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sekarang di sore hari ini ya malah ditemenin sama mahasiswi-mahasiswi cantik dari program studi bahasa Inggris. Ada Willa dan juga Annabel. Hai. Mungkin Willa bisa dideketin lagi mikrofonnya. Kenapa jauh banget ya? Coba lagi ngomong.
1: Nah.
0: Iya benar. Willa sama Annabel, kalian masih muda-muda banget ya.
1: Iya.
0: Ya, sebenarnya mereka tuh bukan pengen jadi bintang tamu, tapi langsung aja kita tarik buat ngobrol. Jadi teman Pro 2 FYI, besok kita udah jalan program baru namanya Pro 2 English Corner. Itu tuh rebranding dari program An Hour With Me. Dan nanti the first obrolannya mereka berdua yang bakal jadi announcer. Tapi sebelum itu kenalin diri dulu dong. Paling pertama banget Willa nih.
1: Okay, halo teman Pro 2. Perkenalkan, nama aku Willa Marvella. Aku saat ini adalah mahasiswi semester 5 dengan kesibukan ya yang gak sibuk-sibuk amat lah.
0: Semester 5 program studi bahasa Inggris, kenapa tuh bisa join program studi ini?
1: Waduh, sebenarnya sih kalau dibicarakan banyak alasannya, tapi ternyata belajar bahasa itu adalah sesuatu yang sangat seru ya kak. Selain nambah pengalaman, itu juga bisa menjadi senjata kita buat melangkah ke masa depan. Siapa tahu nih ya, kita bisa nih jalan-jalan ke luar negeri gitu.
0: Benar. Ada satu negara nggak yang pengen banget kamu kunjungin Willa?
1: Waduh, sebenarnya banyak sih kak.
0: Tapi yang sampai ke bawah mimpi sampai demam gitu, kayak kepikiran.
1: Waduh,
0: pengen
1: London
0: banget kesana.
1: London sih kak.
0: London.
1: So beautiful.
0: Benar. London tuh tempat ini kan, Royalty Kingdom kan? Inggris kan?
2: Iya, betul, Royalty Kingdom.
0: Kenapa tuh kamu pengen ke London?
1: Karena sebenarnya di sana itu banyak banget toko-toko roti, terus juga pemandangan yang kita nggak bisa dapetin di Indonesia. Tapi dengan begitu juga ya sebenarnya kita bisa cari banyak ya relasi lah ya kak.
0: Benar. Kalau sebelahnya ada Annabel. Hai Annabel.
3: Halo Kamala.
0: Iya, boleh kenalin ke teman-teman Pro 2.
3: Halo juga teman-teman Pro 2. Perkenalkan, nama aku Annabel Putri Evangelista, biasa dipanggil Annabel untuk pendeknya. Nah, aku adalah siswi semester 3 di program studi pendidikan bahasa Inggris satu tingkat di bawah Kak Willa. Salam kenal.
0: Terus kenalnya dari mana kalau beda angkatan?
3: Nah, kebetulan kami sebenarnya satu SMA dulu, Kak.
0: Oke.
3: Iya, kami satu SMA.
0: Di
3: SMA Negeri 1 Palangkaraya.
0: Oh iya?
3: Iya, betul.
0: Wih, sempit banget ya dunia ini. Terus janjian masuk ke UPR?
3: Enggak.
0: Aku tuh ada fun fact, katanya teman-teman siswa-siswi Palangkaraya tuh mereka tuh punya pride sendiri untuk melanjutkan kuliah di luar Palangkaraya, ya nggak sih?
1: Sepertinya itu lebih ke preferensi masing-masing. Betul. Aja sih.
0: Oh, jadi nggak, bukan berarti nggak keren gitu ya?
1: Iya.
0: Oh iya, benar-benar.
1: Kita kan so keren karena kita percaya diri.
0: Oke deh teman Pro 2, kita bakal testing mereka nih ya. Mungkin buat kamu jangan lupa dengerin Pro 2 English Corner setiap hari Selasa. Nah, sebagai anak bahasa Inggris, ada bahasa nggak yang pengen diajarin kosakata buat hari ini ke teman Pro 2?
1: Waduh, banyak sih sebenarnya, tapi kita bakal ambil dua contoh kali ya. Dari aku duluan nih. Yang pertama, pasti you guys have heard a lot

0: flex atau flexing ya sebenarnya. Yeah.
1: Flexing.
0: Yeah. Apa tuh kira-kira flex itu, Annabelle?
2: Nah, flexing itu mungkin kalau kita tahu secara basic atau dasarnya, mungkin kalau kata orang tuh pamer sih. Kata lainnya kayak pamer kata dasarnya. Tapi mungkin dari Kak Willa bisa dijelaskan lagi lebih jelas gitu, Kak.
0: Iya, tapi biasanya flexing itu adalah kata gaul atau slangnya gitu. Jadi kita nggak secara harfiah ngomong kayak, oh, aku ngantuin ini nih, aku keren gara-gara gini. Tapi kita ngomong kayak, oh, I want to flex something for you gitu.
2: Yes.
1: Oke, dan flexing itu tuh udah jadi tren dari 2010-an kali ya.
0: Iya,
1: tentang
0: betul.
1: Harta, benda gitu-gitu kan, iya, status,
0: pencapaian juga sih, Kak.
1: Bener, tapi sekarang orang-orang tuh beralih flexingnya lebih ke lifestyle.
0: Iya.
1: Healthy lifestyle.
2: Betul.
1: Iya, dan ternyata itu tuh yang benar-benar enggak semua orang bisa mendapatkan gitu ya. Kalau kekayaan kan orang bisa fake gitu ya. Bisa pura-pura gitu.
0: Pretend ya, Kak.
1: Bener. Ada contoh penggunaan flexing enggak yang kayak teman pro 2 tuh belajar untuk mengungkapkannya?
0: Iya.
1: Atau ngatain status orang dia flexing, contohnya ada enggak?
0: Oh, ada sih.
2: Banyak.
0: Coba dari Annabelle dulu nih.
2: Kayak mungkin misalnya flexing tapi tidak secara langsung kayak, oh, this watch is so cool, jam tangan ini tuh sangat keren gitu.
1: Oh,
2: termasuk flexing.
1: Iya, benar. Jadi enggak harus ngomong di status gitu ya.
0: Iya.
1: Langsung pun juga bisa flexing. Oke, kalau bilang diri kita cantik.
0: Waduh, itu sih bukan flexing, itu fakta ya.
1: Pasti. Tapi aku setuju nih. Terus ada lagi enggak, Willa?
0: Ada lagi, satu lagi, itu kata yang mungkin paling sering kita omongkan juga ya. Itu kata slay.
1: Tapi ada orang-orang yang benci sama kata-kata slay.
0: Iya, karena sebenarnya banyak orang misinformasi tentang kata slay itu. Jadi slay itu sebenarnya adalah kalimat yang mengungkapkan kalau misalkan kita sudah melakukan sesuatu dengan sangat keren gitu.
1: Yeah. Oke.
2: Jadi kayak sudah mengeksekusi suatu penampilan atau mengeksekusi suatu keterampilan dengan perfect gitu, dengan sempurna.
1: Karena selama ini orang yang mungkin nggak tahu bahasa Inggris ngira slay itu tuh artinya kayak kemayu.
0: Iya, gila ya, Kak.
1: Bawa tutup ti gitu kan. Dah enggak ya?
0: Iya, enggak sama sekali.
1: Berarti slay itu adalah kata lain dari keren gitu ya.
0: Iya.
1: Oh, oke. Okay. Misalkan kayak contoh nih, baju yang kamu pakai hari ini tuh slay banget.
0: Iya, yeah, itu benar. Dan juga kalau misalkan kita lagi presentasi nih ya di kampus, kita bisa ngomong you slayed the presentation.
1: Wah, presentasi kamu keren banget dan sukses.
0: Betul, betul.
1: Oke.
2: Atau mungkin bisa langsung kayak slay.
1: Oke. Berarti selama itu kita salah kaprah ya teman pro 2. Iya. Ada lagi nih, aku pengen tanya kalau five tuh apa yang benar?
0: Sebenarnya dua-duanya benar sih, five dan fives. Okay. Tapi tergantung di penggunaan kalimat itu sendiri gitu.
1: Itu tuh pasnya digunain pas kapan nih?
0: Kalau lagi menikmati suasana aja contohnya kayak I'm so enjoying the five gitu.
1: Oke.
2: Okay. Atau mungkin kalau lagi ketemu orang terus kita kayak klop, jadi kayak bisa bilang oh you passed the five.
1: Oh, gitu. Oke. Okay. The first impression ketemu sama orang bisa ditunjukkan dengan kata five.
0: Iya, betul.
1: Jadi enggak cuma tentang cuaca aja gitu ya. Iya, tapi kalau artinya sendiri five tuh apa? Willa sama Annabelle.
0: Kalau dari pemahaman kami sih lebih ke suasana ya.
1: Match
0: gitu ya, match
1: the vibe. Iya, oke, suasana yang menggambarkan kondisi pada saat itu, yang kita lihat saat itu. Oke deh teman pro 2, ternyata benar-benar beda ya kalau misalkan yang ngejelasin tuh memang benar-benar program studinya. Kalau kita penyiar mungkin yang beda kuliahnya kayak bingung gitu ya, ngejelasin make it simply buat pendengar gitu. Thank you banget buat Willa sama Annabelle udah meluangkan waktunya. Nanti the next kita bakal ngebahas apa nih besok?
0: Waduh, banyak yang kita banyak bahas yang tapi stay tune aja ya.
1: Iya.
2: More surprise.
1: Benar. Pokoknya Willa sama Annabelle nanti bakal temenin kalian teman pro 2, terus juga ada teman-teman lainnya itu setiap Selasa yang sebelumnya, setiap Sabtu sore gitu. Jamnya sama tapi harinya aja yang berbeda. Oke deh teman pro 2, waktunya kita akhiri obrolan singkat banget ya. Semoga kita bisa belajar banyak bahasa Inggris, terus bakal jadi apa ya, bakal jadi kalian tuh tambah stay tune dan seneng dengerin pro 2 teman terbaik kamu. Waktunya kita pamit, bye bye.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: kamu dengar Don, sekarang ada sekolah rakyat di kampung kita.
1: Oh ya? Sekolah apa itu?
0: Sekolah untuk kita, gratis.
1: Wah, jadi anak-anak yang sempat putus sekolah, ini bisa sekolah lagi.
0: Betul. Nah, di sekolah rakyat, kita semua diajak belajar bersama.
1: Wah, keren ya. Ilmunya dapat, kebersamaannya juga terasa.
0: Karena pendidikan itu hak semua anak.
1: Ayo, kita dukung sekolah rakyat.
0: Sekolah rakyat, belajar bersama, bangun masa depan bangsa.

0: Dulu aku berpikir sense hanyalah deretan rumus di atas kertas. Tapi di sekolah Garuda, rumus itu hidup. Kami belajar bahwa setiap angka adalah solusi bagi masalah bangsa. Dari riset teknologi hijau hingga inovasi digital, kami didorong untuk tidak sekedar menghafal, tapi menciptakan. Bagiku, prestasi akademik bukan tentang nilai 100, tapi tentang sejauh mana ilmu yang kudapat bisa menjadi manfaat bagi masyarakat banyak.
1: Membangun peradaban dimulai dari ruang kelas. Sekolah Garuda bukan sekadar tempat menuntut ilmu, melainkan kawah candra di muka bagi para pemikir masa depan yang kritis dan inovatif. Dengan bimbingan tenaga pendidik profesional dan fasilitas riset mutakhir, kami memastikan setiap potensi intelektual berkembang hingga batas maksimalnya. Karena kami percaya, bangsa yang besar adalah bangsa yang menempatkan ilmu pengetahuan sebagai pilar utama kemajuannya di kancah internasional.
0: Aku Said, dan di sini, di Sekolah Garuda, mimpiku untuk menjadi ilmuwan dunia bukan lagi sekadar angan. Kami belajar untuk berani gagal, berani mencoba, dan berani membuktikan bahwa anak Indonesia mampu berdiri tegak di puncak prestasi akademik dunia.
1: Jadilah bagian dari perubahan. Sekolah Garuda, cerdas intelektualnya, luhur budi pekertinya. Mari bersama mencetak sejarah baru bagi Indonesia.

siap keberadaan.

Traveler, pernah sadar gak sih kalau hampir semua kamar mandi hotel menempatkan kamar mandinya tepat di samping pintu masuk? Ternyata itu bukan kebetulan. Salah satu alasan utamanya adalah sebagai peredam suara alami agar kebisingan dari lorong tidak langsung masuk ke area tempat tidur. Selain itu, posisi ini memudahkan teknisi melakukan perbaikan tanpa mengetahui atau mengganggu privasi area tidur tamu dan memastikan kamar tetap steril karena tamu bisa langsung bersih-bersih saat baru masuk. Jadi, desain ini dibuat demi kenyamanan, keamanan, dan memaksimalkan pemandangan dari jendela kamar kita.

sore ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

Ya Pro 2, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2, kita sekarang masih di sore ceria ya. By the way udah pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi nanti kita bakal bergabung ke Pro 1 Palangkaraya mendengarkan Gema Nuansa Senja atau mendengarkan pengajian lantunan ayat suci Al-Quran sambil menunggu kumandang ajan maghrib. By the way teman Pro 2 yang lagi di perjalanan, sepertinya ada yang baru aja menuju ke rumah, ada yang baru selesai beraktivitas gitu ya teman Pro 2. Nah untuk hari ini kumandang ajan maghrib di Kota Cantik Palangkaraya ada di pukul 17 di menit ke-31 waktu Indonesia Barat. Sambil nungguin teman Pro 2, Amal bakal hadirkan lagu pop religi Indonesia, tapi setelah lagu yang berikut ini ya.

keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Dan persegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Imran ayat 133. Artinya, Allah menyediakan ampunan dan surga bagi mereka yang bertakwa.

Yep. Pro 2 teman terbaik kamu. Sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 Palangkaraya untuk mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sampai kumandang ajan maghrib dilantunkan.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan berkatalah Fir'aun, "Hai Haman, buatkanlah bagiku sebuah bangunan yang tinggi, supaya aku sampai ke pintu-pintu, yaitu pintu-pintu langit, supaya aku dapat melihat Tuhan Musa, dan sesungguhnya aku memandangnya seorang pendusta." Demikianlah dijadikan Fir'aun memandang baik perbuatan yang buruk itu, dan dia dihalangi dari jalan yang benar. Dan tipu daya Fir'aun itu tidak lain hanyalah membawa kerugian. Orang yang beriman itu berkata, "Hai kaumku, ikutilah aku. Aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang benar. Hai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara, dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dia tidak akan dibalas melainkan sebanding dengan kejahatan itu. Dan barang siapa mengerjakan amal yang saleh, baik laki-laki maupun perempuan, ia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga. Mereka diberi rezeki di dalamnya tanpa hisab. Hai kaumku, bagaimanakah kamu? Aku menyeru kamu kepada keselamatan, tetapi kamu menyeru aku ke neraka. Kenapa kamu menyeruku supaya kafir kepada Allah dan mempersekutukannya dengan apa yang tidak kuketahui, padahal aku menyeru kamu kepada yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun? Sudah pasti bahwa apa yang kamu seru supaya aku beriman kepadanya tidak dapat memperkenankan seruan apapun, baik di dunia maupun di akhirat. Dan sesungguhnya kita kembali kepada Allah, dan sesungguhnya orang-orang yang melampaui batas, mereka itulah penghuni neraka. Kelak kamu akan ingat kepada apa yang kukatakan kepada kamu, dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka, dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pendengar, kini tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia mengatakan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengumpulkan dua salat tanpa uzur dalam satu waktu, sungguh ia telah memasuki salah satu pintu dari pintu-pintu dosa besar. Demikian hadis tentang mengumpulkan dua salat tanpa uzur adalah dosa besar. Kita tutup dengan doa kafar majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik Pro 2, teman terbaik kamu, tadi barusan saja kita bergabung bersama Pro 1 Palangkaraya untuk mendengarkan kumandang ajian maghrib. Tentunya amalah dengan secara genap kerabat kerja mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat fardu maghrib bagi teman Pro 2 yang menunaikannya. Dan sesaat lagi kita akan hadirkan ada esensi buku dengan judul Filosofi Teras.
1: Esensi buku dengan judul Filosofi Teras, karya Henry Manampiring. Buku yang berjudul Filosofi Teras merupakan buku yang ditulis oleh Henry Manampiring. Buku ini memaparkan tentang konsep filosofi Yunani Romawi kuno, yakni Stoik. Filosofi tersebut mampu membantu orang-orang mengatasi emosi negatif dan menghasilkan mental yang tangguh ketika berhadapan dengan masalah hidup. Buku Filosofi Teras terbit pada tahun 2019 dan telah meraih mega bestseller serta memenangkan Book of the Year di Indonesia International Book Fair 2019. Filosofi Teras menjelaskan konsep Stoik dengan lebih ringan sehingga harapannya semakin banyak orang memahami dan menerapkan Stoik dengan baik. Dilansir dari laman Gramedia, Henry Manampiring sang penulis sengaja menggunakan diksi Filosofi Teras agar lebih akrab dengan lidah Indonesia. Buku Filosofi Teras membahas tentang filsafat Stoik yang dinilai mampu membekali manusia untuk tenang menghadapi persoalan. Buku Filosofi Teras pada awalnya menceritakan survei kekhawatiran nasional yang semakin masif dan menyajikan sekilas kehidupan penulis yang penuh emosi negatif. Lebih dari 2000 tahun lalu, ada sebuah mashup filsafat yang akan tetapi Henry Manampiring mengenalkannya dengan istilah Filosofi Teras yang kemudian menjadi judul buku ini. Henry memperkenalkan Filosofi Teras sebagai solusi yang membantu kita untuk mengatasi emosi negatif serta menghasilkan mental seseorang menjadi tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Buku Filosofi Teras mampu menggambarkan filsafat Stoik sederhana dengan inti dikotomi kendali nasib manusia, sehingga dari dikotomi kendali tersebut manusia dapat menentukan hal-hal yang dapat membuatnya bahagia maupun tidak. Buku Filosofi Teras berbeda dengan buku filsafat lain karena buku ini mampu menggambarkan analogi kejadian real di kehidupan sehari-hari dan penggunaan bahasa sesuai generasi Z. Filosofi Teras berfokus pada tujuannya untuk hidup dalam tenang dan terbebas dari emosi negatif. Salah satu value penting dari buku ini yaitu bahwa kita menjalani hidup harus dengan selaras karena kehidupan berjalan sesuai dengan kehendak penciptanya dan selaras dengan alam. Selain itu, value lain yang perlu diingat adalah jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi ke depannya. Biarkan berjalan sebagaimana mestinya, namun tetap diiringi dengan effort supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Filosofi Teras, karya Henry Manampiring. Bersama saya, Supriyani. Sampai jumpa.

Teruslah beribadah, sekalipun kamu merasa dirimu tak layak. Teruslah sholat, sekalipun kamu seorang pendosa. Karena dengan beribadah, seseorang akan tahu cara terbaik untuk bersyukur. Dan dengan sholat, maka itu akan mencerminkan siapa dirimu.

0: Wih, lagi melukis apa nih?
1: Ini laut, Bun.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
1: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
0: Nah, kalau ini apa, Dek?
1: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
2: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.

Ya Pro 2, teman terbaik kamu masih bareng sama Amala di sore ceria kali ini. By the way, buat kamu yang dengerin, hah sore, ini kan udah malam ya. Malamnya udah, langitnya udah gelap, udah malam hari. Betul teman Pro 2, tapi segmennya masih sore ceria. Jadi Amala masih ngucapin selamat sore sampai nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Nah, by the way teman Pro 2, informasi terup to date kali ini buat kamu adalah tentang Jeremy Owen, yaitu pacar salah satu pelukis terkenal TikTok, aku lupa namanya, tapi yang jelas mungkin Erika. Nah, namanya Erika, nama produknya. Jadi Erika tuh dia punya pacar namanya Jeremy Owen yang kembali viral dengan prestasinya, yaitu kabarnya Jeremy Owen tebang sebanyak 10 hektar kebun sawit ilegal untuk dijadikan hutan kembali. Jadi 10 hektar pohon sawit ilegal akan mereka tebang gitu ya, untuk direboisasi, ditanam kembali menjadi lahan perkebunan gitu. Dan pohon sawit ilegal ini karena sudah berada di kawasan hutan yang dilindungi, dan kita bekerja sama, kata Jeremy Owen, dengan Forum Konservasi Leuser, juga KPH, dan juga warga setempat. Pokoknya kalau tentang kegiatan-kegiatan inspiratif dan juga peduli akan orang banyak, itu banyak banget yang dilakukan sama Jeremy Owen dan juga pacarnya Erika. Jadi mereka tuh anak-anak muda yang punya misi dan visi untuk membuat Indonesia tuh jadi lebih maju dengan gerakan-gerakan, gebrakan yang mereka lakukan. Nah, kalau Erika tuh kan terkenal dia pelukis ya. Nah, sedangkan Jeremy Owen ini kalau gak salah dia tuh lanjut kuliah S1-nya tuh di Belanda tentang lingkungan hidup, teman Pro 2. Jadi Belanda apa Australia ya, aku lupa deh spesifiknya. Jadi makanya ilmu yang mereka dapatkan si Owen ini dari luar negeri itu diterapkan langsung ke daerah-daerah yang memerlukan. Bahkan mereka tuh pernah bikin sekolah gratis buat anak-anak di tempat tertinggal gitu, teman Pro 2, dari dana-dana yang mereka dapatkan selama berkonten. Gitu sih, menurut aku untuk cari influence di zaman sekarang tuh adalah kita bisa menentukan mereka-mereka yang pantas buat dikagumi dan diikuti untuk mempengaruhi hal-hal positif yang lebih besar dan berimpact juga antar sesama gitu ya. Dan kebanyakan dari mereka tuh yang berinovatif adalah anak-anak muda gitu, karena masih fresh gitu ya, masih banyak ide-ide brilian-brilian lainnya. By the way teman Pro 2, jangan kemana-mana, malah masih bakal hadirkan nantinya informasi terup to date sesaat lagi di pukul 18, dan juga nanti bakal ada informasi perakhiran cuaca. So buat kamu tetap stay tune aja.

Prestasi tidak lahir dari sorak-sorai penonton di hari pertandingan. Ia lahir jauh sebelumnya, dalam sunyi, di antara peluh yang jatuh ke lantai gedung olahraga, dan di tengah kedisiplinan yang diulang setiap pagi sebelum fajar menyapa. Buat banyak petani lokal, pembinaan adalah sebuah proses panjang yang tak mengenal jalan pintas. Ia adalah fondasi utama untuk membangun karakter, mengasah mental juara, dan mengintegrasikan ilmu pengetahuan olahraga guna memastikan setiap potensi berkembang menjadi performa yang luar biasa. Namun, latihan tanpa ujian adalah perjalanan tanpa arah. Melalui penyelenggaraan event olahraga yang berkualitas, setiap jam yang dihabiskan untuk berlatih mendapatkan panggung pembuktiannya. Event bukan sekedar ajang perebutan medali, melainkan jembatan bagi para atlet untuk melampaui keterbatasan mereka sendiri. Sinergi antara pembinaan yang berkelanjutan dan kompetisi yang kompetitif adalah kunci. Inilah jalur yang mengubah bakat mentah menjadi pahlawan bangsa. Di setiap garis finish, kita tidak hanya melihat pemenang, tapi kita melihat keberhasilan dari sebuah sistem yang terencana dengan matang. Karena kejayaan tidak datang kepada mereka yang menunggu, melainkan kepada mereka yang dipersiapkan. Mari terus perkuat pembinaan, hidupkan semangat kompetisi, dan cetak sejarah baru bagi dunia olahraga. Terus bergerak dan terus berprestasi.

Halo Kula Pahari, aku Friska Sinta mendukung dan Umba meramaikan Pesta Piala Dunia 2002 Jahawen dan Elak Dia Bingat dukung tim favorit Ketun lah. Nantikan informasi di paling taheta Pesta Piala Dunia 2002 Jahawen.

0: Itu teriak merdeka atau teriak diskon?
1: Merdeka dari malas baca, Li. Ayo isi kemerdekaan dengan pengetahuan.
0: Baca tuh malas, bikin ngantuk.
1: Makanya pilih buku yang seru. Kalau enggak, aku bacain sambil ngopin bakso.
0: Oke.

Kemiskinan bukan takdir. Ia bisa diputus melalui kerja keras, keberpihakan, dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Di tangan para pelaku UMKM warung kecil, pengrajin rumahan, pedagang pasar menjadi denyut ekonomi bangsa agar terus hidup. Ketika usaha kecil tumbuh, lapangan kerja tercipta, keluarga menjadi mandiri, dan roda ekonomi daerah bergerak lebih kuat. Sejalan dengan astacita Presiden Prabowo Subianto, penguatan ekonomi rakyat dan kemandirian bangsa menjadi prioritas utama. UMKM didorong naik kelas melalui akses permodalan, pelatihan, keterampilan, serta transformasi digital agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Mari dukung produk lokal, manfaatkan program pemberdayaan, dan bersama membangun usaha kecil yang tangguh. Karena saat UMKM bangkit, Indonesia semakin kuat dan

0: Cuaca. Baik teman Pro 2, seperti biasa di pukul 18 di menit ke-18 waktu Indonesia Barat, waktunya kita mendengarkan informasi perakiran cuaca. Dan saat ini Amala sudah terhubung bersama perakirawan Chandra. Selamat sore Kak Chandra, silahkan untuk informasinya.
1: Baik, terima kasih. Selamat sore teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Chandra dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya esok hari Selasa 7 Juli 2026. Diperkirakan sepanjang esok hari cuaca akan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 95%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Dan teman Pro 2 dihimbau agar tetap waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai angin kencang di wilayah kota Palangkaraya, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan. Dan juga perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya. Diimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas dan rutinitas teman Pro 2 semuanya pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan juga Play Store. Sekian perakiran cuaca untuk esok hari. Selamat malam, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Kak Chandra untuk informasi cuacanya. Dan teman Pro 2, itu dia tadi untuk bekal kamu informasi perkiraan cuaca besok hari Selasa tanggal 7 Juli tahun 2026. Tentunya jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria.
2: Info cuaca.

Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh, selalu cek perakiraan cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Eh, kamu sadar gak sih? Sekarang makin jarang anak muda yang tahu budaya daerah sendiri.
1: Iya juga ya, padahal budaya itu identitas kita. Tapi mungkin mereka merasa itu kuno.
0: Padahal kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Bayangin deh, kalau tarian, bahasa, atau lagu daerah hilang gitu aja.
1: Iya, sedih banget. Padahal seru loh, belajar budaya bisa mulai dari hal kecil, kayak pakai bahasa daerah di rumah, atau mungkin nonton pertunjukan seni lokal.
0: Bahkan sekarang banyak kok yang mengemas budaya jadi lebih modern. Jadi tetap keren, tapi nggak kehilangan makna.
1: Berarti kita juga punya peran ya?
0: Jelas, lestarikan budaya mulai dari diri sendiri.
2: Budaya adalah jati diri bangsa. Jangan biarkan ia hilang ditelan zaman. Ayo, kenali, cintai, dan lestarikan budaya kita.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Hai hai hai Pro 2, teman terbaik kamu, masih bareng sama Amal nih, teman Pro 2 ya. By the way, kita masih di informasi ter up to date. Nah, kali ini teman Pro 2 lagi-lagi ada insiden power bank terbakar di pesawat yang terjadi lagi. Jadi teman Pro 2, insiden power bank terbakar kembali terjadi dalam penerbangan ya. Kali ini sebuah penerbangan Air China dari Hangzhou menuju Seoul, Korea Selatan yang terpaksa mendarat darurat setelah ada power bank yang disimpan di bagasi kabin dan kemudian mengeluarkan asap dan terbakar. Alhasil menimbulkan perhatian terkait keamanan membawa perangkat berbaterai litium saat terbang. Nah, lalu teman Pro 2, sebagai sebenarnya gimana sih kita regulasi yang benar terkait dengan power bank yang bisa dibawa ke dalam pesawat. Nah, kalau dari ICAO update regulasi terbarunya, perubahan paling signifikan adalah adanya batasan jumlah unit yang sangat ketat. Jika sebelumnya tidak diatur secara detail banget nih, ya sekarang setiap penumpang hanya diperbolehkan membawa maksimal 2 unit power bank saja ke dalam kabin. Selain itu, kamu sekarang dilarang menggunakan dan mengisi daya ulang power bank selama berada di dalam pesawat. Jadi itu udah tidak diperbolehkan lagi ya, untuk menghindari kejadian serupa. Terus juga teman Pro 2, ada kapasitas yang diperbolehkan. Jadi teman Pro 2 yang pengen berterbangan nih, hanya diperbolehkan membawa 2 unit power bank dengan kapasitas di bawah 100 WH atau sekitar 27.000 mAh dan tanpa perlu izin khusus. Namun jika power bank kamu memiliki kapasitas antara 100 WH hingga 160 WH, kamu wajib melapor dan mendapatkan persetujuan dari maskapai terlebih dahulu begitu ya. Terus teman Pro 2 juga jangan sampai mengabaikan prosedur ini karena takutnya kebiasaan atau kelalaian yang kamu lakukan itu bisa berdampak buruk bagi banyak orang atau penumpang yang lainnya.

Di dunia yang semakin berkembang, teknologi canggih seperti robotik, mesin, komputerisasi, dan kecerdasan buatan, AI menjadi topik yang hangat diperbincangkan. Namun, tahukah Anda bahwa negara dengan populasi yang besar tidak cocok mengadopsi sistem ini secara menyeluruh? Walaupun teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas, penerapannya justru berisiko menyebabkan peningkatan angka pengangguran. Sistem seperti ini lebih cocok diterapkan di negara dengan populasi menua, di mana jumlah lansia lebih besar daripada jumlah kelahiran. Dalam konteks negara dengan populasi yang besar, penerapan teknologi yang terlalu cepat dapat memperburuk masalah pengangguran yang sudah ada. Globalisasi memang berkembang pesat, namun perkembangan teknologi dan informasi yang lambat di tingkat domestik akan memberikan tantangan tersendiri. Negara harus menyesuaikan penerapan teknologi dengan kebutuhan masyarakat agar tidak terjebak dalam arus perubahan yang tidak

Kamu teman pro 2 sekarang tuh lagi ramai di TikTok tentang Favo Parenting. Nah itu tuh apa sih sebenarnya, ya kan? Karena mungkin banyak orang yang masih belum ngerti apa sih sama Favo ini. Jadi ternyata teman pro 2 ini tuh adalah merupakan tipe parenting atau pola asuh yang memberikan anak-anak untuk kesempatan belajar dari konsekuensi yang mereka alami atas keputusan mereka sendiri. Jadi orang tua tuh tetap memberikan arahan, tetapi gak selalu turun tangan menyelesaikan masalah. Tujuannya agar anak memahami hubungan antara tindakan dan akibat melalui pengalaman langsung, bukan cuma dinasehatin aja. Nah, kenapa banyak orang yang tua mulai tertarik? Jadi karena parenting atau pendekatan pola asuh seperti ini dinilai bisa membantu anak belajar untuk bertanggung jawab, memahami resiko dari apa yang mereka lakukan gitu. Terus juga mereka belajar untuk memecahkan masalah dan membangun rasa percaya diri dan kemandirian tanpa ketergantungan dengan orang tua. Jadi anak-anak tuh udah bisa belajar bahwa setiap keputusan memiliki konsekuensi yang perlu dipertimbangkan. Nah, contohnya seperti apa? Misalnya ada anak-anak sudah diingatkan membawa jas hujan, tetapi memilih tidak membawanya. Saat akhirnya kehujanan, pengalaman itu menjadi pelajaran mengapa persiapan itu penting. Atau mungkin contoh lain, membawa buku sekolah atau tidak mengisi daya ponsel. Nah, orang tua tidak langsung menyelamatkan situasi agar anak belajar lebih bertanggung jawab ya. Jadi Favo Parenting ini kalau di TikTok penjelasannya bukan berarti membiarkan anak melakukan apa aja, tapi pendekatan ini hanya berlaku jika konsekuensinya aman dan tidak membahayakan. Begitu teman pro 2. Tapi kayaknya orang tua muda zaman sekarang tuh udah pada gini nggak sih? Apalagi kalau misalkan mereka salah, kayak lebih belajar dari parenting yang pernah kita dapatkan dari orang tua kita sebelumnya gitu. Jadi orang tua tuh gak harus yang bentak-bentak ya, cukup memberikan mereka pelajaran tanpa menegur aja dulu, nanti setelah itu baru kita masuk dan ngasih advice ke anak-anak. By the way, teman Pro 2 sampai di sini dulu informasi kita, dan habis ini kamu bakal bergabung bersama Pro 2 Jack buat dengerin musik Lab Chat yang disiarkan di seluruh Pro 2 Indonesia. Dan malam hari ini bintang tamu kita teman Pro 2 ini ada siapa tadi ya namanya, Romansa ya. So buat kamu tetap stay tune aja di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: lagi di Info Pro 2 bareng gue, Davi Prada.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, setelah penantian lebih dari 3 tahun sejak Fast 10, Vin Diesel mengonfirmasi bahwa proses syuting Fast and Furious 11 atau Fast Forever akan resmi dimulai. Lewat video yang diunggahnya, Diesel berterima kasih kepada para penggemar yang telah menunggu sekaligus berjanji menghadirkan penutup terbaik untuk The Fast Saga.
1: Info Pro 2.
0: Info kedua, Hugh Jackman berharap aktor pemeran Wolverine di masa depan mampu membawakan karakter tersebut dengan gaya mereka sendiri. Saat diwawancarai dengan Project Big Screen, ia mengaku ingin terus memerankan Wolverine selama diizinkan. Tapi Marvel tidak mau mendikte aktor penerusnya katanya.
1: Info
0: ketiga, Taylor Swift dan Travis Kelce telah menandatangani perjanjian pranikah yang komprehensif setebal 40 halaman, teman Pro 2, menjelang pernikahan mereka juga kemarin. Dengan kekayaan bersih, Taylor Swift yang diperkirakan mencapai 2 miliar US dollar dan bintang NFL Travis Kelce sebesar 80-90 juta US dollar, kontrak hukum yang sangat ketat ini memastikan bahwa kerajaan bisnis dan aset masing-masing yang sangat besar tetap sepenuhnya terpisah, katanya.
1: Info Pro 2.
0: Sekian untuk Info Pro 2, tetap di Salsim FM, Pro 2 Jakarta.

0: Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
1: Selamat malam.
2: Halo halo halo Indonesia, selamat malam.
1: Oke, kita ketemu lagi di MLC Music Live Chat di malam hari ini, teman-teman Pro 2 Seluruh Indonesia.
2: Yoi, di hari Senin ini tanggal 6 Juli 2026.
1: Wah, besok diskon nih.
2: 77 benar. 77 benar, gak salah.
1: Gimana hari Seninnya, teman Pro 2?
2: Yoi, semoga lu baik-baik aja dan semoga lu gak dimarahin bos ya.
1: Amin, amin, semoga nyantai-nyantai aja. Tapi ini yang sekolah enak nih.
2: Kenapa?
1: Masih libur.
2: Oh ya benar sih, benar ya, masih bangun siang.
1: Bangun siang.
2: Gak ngerjain PR. Iya bener, dengan enak sepatu banget. Rodamu.
1: Hei, siap dong. Oke deh, kalau gitu teman Pro 2, yes. Seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol, nemenin kamu yang lagi liburan atau lagi jalan-jalan atau lagi di rumah aja.
2: Yo,
1: segala macam gitu ya.
2: Kita bakal ngobrol-ngobrol satu jam ke depan barengan sama
1: ini salah satu band yang genrenya adalah pop punk.
2: Yoi, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Romansa.
1: Jadi pastiin buat kamu yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat di WhatsApp di 0811 800 105.
2: Atau bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Betul banget, mau Pro 2. Jadi jangan kemana-mana dulu, pastikan pantengin terus di Salsima dan juga Pro 2 FM Suruh Indonesia.
2: Betul sekali, kita akan balik lagi di MLC Music Live Chat.

0: Oke, teman berdua, masih sama kita berdua, Davi Brada dan juga pastinya Edil.
1: Yoi, dan malam hari ini kita sudah tidak berdua aja karena kita sudah barengan sama Romansa. Gokil, harapnya bagus.
0: Ini benar-benar. Ada berapa orang nih? Coba kita absen dulu ya.
2: Halo, siapa? Saya.
1: Boleh.
2: Ini
1: Nyala.
0: Halo,
2: saya Ocin nyanyi di Romansa.
0: Halo, Ocin.
3: Halo. Saya di sebelahnya Ocin ada Bunti main drum.
0: Bunti, Indra.
4: Halo, saya Alex main bass di Romansa.
0: Alex, bass.
5: Saya Yos Bonar di gitar vokal.
0: Bonar. Dan terakhir
6: Joe di gitar.
0: Joe di gitar. Berarti ada 5 orang di sini ya. Nama produ bayangin aja kita dalam studio. Ini studionya berapa kali? 3x3 meter kali ya? Roman, apa kabar? Gimana kabarnya?
7: Sehat.
0: Aman ya?
1: Gokil. Hari ini ngapain aja? Berarti berapa radio hari ini?
0: Radio keberapa ini?
2: Muter-muter,
0: bener. Kita tanya pertanyaan yang belum ditanya sama orang-orang dong.
1: Apa tuh?
0: Tadi gimana? Macet apa enggak?
4: Tadi ada kebakaran motor, Pak.
1: Beneran?
2: Ngebul banget.
3: Sekalian ngajarin juga. Tadi kan ada motor kebakar jalan. Gue bilang, wah menyala abangku gitu.
0: Jangan.
3: Jadi buat teman-teman hal-hal yang kata-kata yang tidak akan diucapin.
4: Nah itu kalian minta yang pertama di yang belum dibicara orang-orang kan?
0: Iya itu.
3: Terus menyala abangku.
0: Iya teman, untung gak jangan parkir sini bang gitu. Lagi kebakar
1: malah kena tilang ya.
0: Iya. Jangan terlalu semangat masa digituin.
1: Iya bener.
0: Lagi kebakar.
1: Iya udah.
0: Oke, dan masih Romansa baru aja ngeluarin EP terbaru ya. Anyway, ini EP keberapa berarti?
5: Perdana
1: ya.
0: Oke.
1: Wow.
0: Sebelum-sebelumnya berarti single-single doang atau gimana?
5: Ya single yang kita rilis di awal dan akumulasi jadi EP.
0: Betul.
1: Oh.
0: 5 tahun itu dengan total 5 tahun itu.
6: Enggak sih. Kalau dulu itu kayaknya ini deh misi interpretasi.
5: Oh.
6: 5 tahun itu kita pernah ngeband bareng sih.
1: Oke.
6: Empat ya, berempat gitu.
0: Iya.
5: Kita berempat.
3: Summerlane.
0: Itu udah tahu tuh. Bener-bener. Oh, jadi tuh ini bikin baru, project baru apa gimana sih sebenarnya?
6: Iya, baru.
0: Oke, jadi ini udah berapa lama berarti kalau project Romansa ini?
6: Setengah tahun ya dari
5: kalau
6: November.
0: Oh baru banget.
6: Desember 2025.
1: Oh wow.
0: Gue kira tuh side projectnya Summerlane, tapi yang udah lama gitu. Malah Summerlane yang naik. Gue kira gitu tadinya yang 5 tahun itu. Ternyata salah
2: ya. Kita baru bikin, terus kita rilis single pertama itu tanggal 26 Desember 2026.
0: Oh gimana?
2: 2025.
0: Nah, belum. jadi pertanyaannya, kenapa bikin Romansa? Padahal sebenarnya sama-sama popang gitu kan?
6: Sebenarnya sih Romansa awalnya tidak mengarah ke nuansa musik popang sih sebenarnya.
0: Oke.
6: Makanya sebenarnya di track yang EP ini nuansa lagunya atau genrenya tuh bermacam-macam gitu. Warna lah.
1: Oke, lebih variatif ya berarti di sini ya. Benar-benar. Tapi sebenarnya kalau Romansa sendiri itu apa? Ini kan S-nya 2 berarti kan?
6: Benar.
1: Nah, itu apa tuh sebenarnya?
3: Apa sih singkatannya?
0: Ada singkatan.
1: Oh, ini singkatan.
2: Singkatan.
0: R.
2: Roman enggak. Oh, bisa. Rombongan manusia
3: perkasa.
0: Oh, wah.
6: Kenapa S-nya 2 biar dingin.
1: Biar itu
2: rombongan manusia perkasa baru hari ini juga.
0: baru nemu juga ya.
3: Kenapa romansa? Oh ya, jadi romansa tuh artinya kan sebelumnya kita Summerlane.
0: Oke.
3: Okay. Itu kan bahasa Inggris.
0: Yep.
3: Gitu. Okay. Nah, kita di side project yang ini tuh mikir biar beda namanya Indonesia banget. Gitu. Terus gue nyari kata-kata yang memang bagus banget artinya gitu dan belum dipakai, ya somehow nemu romansa.
0: Yeah.
3: Karena artinya juga kan bagus ya.
0: Yeah.
3: Tentang hubungan romantisasi gitu bersama manusia, sepasang manusia, dan itu bisa di siapa aja gitu. Terus kenapa S-nya 2? Ya biar trademark aja sih.
0: Biar beda juga ya.
1: Benar.
0: Gitu. Tapi seru juga sih. Maksudnya kalian bikin jadinya akhirnya bikin band baru gitu ya, quote on quote gitu. Tapi apa pertama kali yang kayak gue pengen bikin project baru nih. Soalnya kan pasti kan ini tadinya keputusan satu orang tiba-tiba jadi kompak gitu kan. Siapa yang nyetusin?
3: Siapa satu orang?
8: Tidak ada. Tahu dari mana lu?
3: Bukan keputusan satu orang kayaknya, karena satu enggak.
0: Trigger satu orang.
3: Lebih ke ini sih. Kalau di Summerlin itu kan memang sudah genrenya popang.
0: Popang, yes.
3: Nggak tahu ya, kalau udah gitu tuh mau ngapa-ngapain jadi cukup sulit kan. Mau bikin musik yang gimana gitu. Nah di Romansa memang sebebas itu. Jadi nggak ada batasan genre atau apa.
0: Gitu.
3: Makanya kalau nanti ada waktu didengar EP-nya itu ada yang pop banget, ada yang elektronik,
0: terus
3: yang diselesai itu juga nuansanya popang. Jadi kita pengen explore se-explore mungkin gitu.
0: Wow. Ruang bebas geraknya di sana.
1: Bener. Genrenya nggak di apa ya, nggak dipatenin lah istilahnya lah. Bener. Oke.
0: Sebenarnya popang melekat di Summerlin itu blessing in disguise juga ya. Jadi di sisi lain mungkin jadinya nggak bisa ekspor, tapi di sisi lain orang-orang jadinya ya udah kalau Summerlin itu popang gitu ya.
3: Karena kita juga selain bandnya tumbuh, kita sebagai musisi juga kan tumbuh ya. Denger musik lagi, denger apa, pengen explore lagi. Sesimpel ya misalnya gitar, beli efek baru. Pengen sound baru. Tapi kayaknya kalau di popang nggak masuk atau apa. Kayak gitu-gitu aja gitu. Jadi kita coba explore di sini gitu.
0: Oke. Tapi kalau kata Summerlin lovers gimana? Mereka gimana? Kaget apa pertama kali keluar? Berarti kan awal tahun ini ya. Itu gimana?
2: Jujur sih kayak ekspektasi mereka pas kita bikin Romansa tuh pasti musiknya ini lagi nih gitu. Mereka ada yang kecewa ya, nggak apa-apa ya, memang bukan dari awal diproyeksi untuk supaya beda gitu. Tapi lama-kelamaan responnya juga bagus ya, malah buka market baru gitu. Kemarin juga
0: gitu tuh,
2: kita manggung perdana juga turns out banyak wajah-wajah baru gitu dari pendengar kita. Beda banget lah sama yang sampein kemarin gitu.
1: Benar-benar
2: buka market baru bener-bener.
0: Manggung pertama kemarin gimana berarti?
3: Di Lawless Bekasi.
0: Seru.
3: Kebetulan kita collab menu burger sama mereka gitu. Jadi
6: malamnya kita showcase.
3: Sorenya kita serving di kitchen buat yang datang.
0: Masak gitu. Juga masak ya. Main palu gada. Tambah-tambahan emang. Oke deh, ini teman-teman Bro 2 nanti kita bakal kupas tuntas lah ya tentang EP perdananya ini seperti apa teman-teman Bro 2. Jadi buat kamu yang main nanya-nanya, WhatsApp terbuka lebar.
1: Yoi, dan kamu bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Betul, jadi jangan kemana-mana, nanti kita bakal balik lagi tetap di MLC
1: Music Live Chat.
9: Music Live Chat.

0: Lacet.
1: Oke, masih di MLC pastinya bareng sama Romansa.
2: Yo, sekarang kita ngomongin soal EP terbarunya nih, nah, dari Romansa berjudul Penulis Lagu.
1: Penulis Lagu.
2: Wow, menarik nih ya.
1: Ini tadi gue lihat-lihat katanya ini adalah cerita cinta dari semua personil. Benar apa enggak?
3: Enggak diwakili kali ya, bilang bahasanya diwakili.
1: Diwakili.
2: Diwakili.
3: Maksudnya enggak kita semua juga sebenarnya.
1: Oke. Okay.
2: Oke.
3: Ya lu sebagai penulis liriknya interpretasi gimana?
1: Gimana? Yang nulis lirik siapa coba?
3: Bungsi.
1: Angkat kaki? Jangan.
2: Jangan susah. Ribet. Cabut ntar dia.
3: Gimana?
1: Berarti lu semua yang nulis dari lagu di sini ya?
4: Enggak semua sih, most of all aja.
2: Oke.
4: Dari berapa lagu tuh? Dari 6, gue berapa nulis? 4 lah gitu.
1: 4, oke.
4: Tapi itu pun open discussion terutama sama Ocin karena dia yang nyanyi kan.
1: Iya.
4: Jadi disesuaikan juga dengan gaya dia nyanyi gitu. Masuk apa enggak kata-katanya.
1: Oke.
4: Kalau temanya sih kurang lebih cukup random. Tapi memang yang terjadi sehari-hari lah kayak gitu.
2: Oke.
4: Kayak ada di track judulnya Abu-Abu. Itu track kedua, itu menceritakan tentang kurang lebih kayak kecemasan yang berlebihan, anxiety gitu. Itu kenapa judulnya Abu-Abu, karena itu Ocin yang nulis, terus gue baca, entah kenapa gue kayak pas baca itu tuh kayak suasananya kayak lagi mendung. Itu mendung tuh kan panas enggak, hujan juga belum. Tapi kita ada cemas aja gitu. Aduh, mendung lagi, kenapa ya? Ada worry, padahal enggak tahu worry kenapa gitu. Dan itu kayaknya cukup lumrah dirasakan oleh banyak orang. Itu kita tulis kayak gitu. Ya? Hal-hal sehari-hari lah.
3: Enggak spesifik cinta tapi masih seputar relationship manusia dengan manusia lah.
1: Oke. Tapi berarti kalau dulu itu kan setiap lagu-lagunya yang ditulis nanti outputnya akan menjadi popang gitu kan. Nah, kalau di sini tulisannya itu untuk nyesuaiin genre dulu apa genre dulu nyesuaiin lagunya? Gimana?
2: Nah, tuh.
4: Mana?
1: Kemarin?
5: Lebih ke menyesuaikan liriknya aja sih, kalau liriknya arahnya kemana.

0: kita bikin aransemennya juga menyesuaikan juga gitu.
1: Berarti lirik dulu ya? Oh gitu. Thank you. Mungkin edit bisa jawab kali ya. Coba bantu jawab.
0: Karena gak mungkin ya liriknya yang terlalu sendu banget gua hajar pakai high gain kan.
1: Oh benar.
2: Iya benar. Sebenarnya mah back to back aja. Tinggal dicocokin, maksudnya cocok-cocok dicocokin. Oke, enggak sini deh. Terus 9 chord-nya juga kayaknya kalau chord kan banyak ya ada 7 ada 9
3: gitu. Gini-gini kalau liriknya happy kayaknya chord-nya enggak minor deh gitu.
4: Oke.
1: Seru sih, seru sih. Oke, itu tadi untuk lagu kedua ya. Berarti kalau fokus track-nya di sini di yang selesai.
3: Selesai.
4: Ini collab sama Dennis Ferdinand.
1: Wow.
4: Seru nih. Okay. Tapi kalau selesai ini bercerita tentang apa berarti?
5: Tentang hubungan yang sudah seharusnya selesai aja.
1: Okay.
5: Simple, that's it gitu.
1: Tapi berujungnya tetap selesai.
5: Selesai. Sampai jumpa sampai nanti.
1: Wah.
0: Nantinya kapan enggak tahu. Tapi yo ini nantinya kapan gak tahu kan.
1: Ini kayaknya romansa tadi bilangnya ini cerita akumulasi. Karena ada satu orang yang gak mau ngaku ini siapa.
4: Iya
1: mungkin itu mungkin ya. Bener lagi. Tapi maksudnya apa yang mau disampaikan? Berarti kayak di sini ya harus hubungannya udah selesai. Kalau misalkan itu selesai, atau mungkin ini lagi digantung terus disuruh selesai, apa gimana POV-nya?
5: Kayaknya ini sih masuk ke fase yang kayak diterusin juga udahlah ya gitu.
1: Mendingan
5: lebih baik selesai sekarang gitu.
4: Daripada nanti ya.
1: Tiba-tiba ambro 2 ya. Selesai sekarang. Aduh, tapi akhirnya orang-orang responnya gimana gitu terhadap album ini kemarin? Untuk pendengar baru ya maksudnya.
3: Ya. Kita kan sebelum EP ini rilis tuh single-single dulu tuh.
1: Yeah.
3: Itu juga cukup ups and down ya, tergantung point of view-nya kita melihatnya. Kayak lebih mix lah. Ada yang pro juga, ada yang ngehujat atau enggak suka juga banyak juga gitu. Jadi tapi kita ya udah terima, tetap jalanin. Justru waktu itu kita rilis single pertama judulnya Celaka, itu pop elektronik. Yang dimana orang expect-nya popang kan. Kita hajar elektronik, kaget. Terus yang kedua tuh singlenya judulnya Candu. Yang dimana itu kalau nanti didengar itu ada hipdutnya dikit, ada elektroniknya lebih dominan. Itu kita belokin lagi, orang ini maunya kemana gitu. Habis itu kita rilis lagi judulnya Yang Penting Masih Bernafas, itu pop Indonesia banget.
1: Okay.
3: Orang kaget lagi tuh, wah ini maunya kemana gitu. Dan akhirnya sekarang rilis selesai, ada popangnya. Jadi memang kita pengen nunjukin kita tuh memang se-free itu.
1: Ya, itu sih.
3: Dan responnya terbukti pas kita manggung kan. Alhamdulillah tadi Ocin udah bilang banyak wajah-wajah baru
1: itu
3: yang datang, yang sebelumnya kita di Summerland belum pernah ketemu. Terus ya dapat orang baru, teman baru, dan alhamdulillah ternyata nyanyi semua. Itu yang kita kaget gitu, kaget positif ya. Wah, ternyata yang kata orang ini ya ujung-ujungnya ada yang nikmatin juga kok gitu. Kagetnya gimana? Ayam.
1: Kaget.
4: Ya, jangan.
3: Oke. Latah tuh di Inggris apa bahasa Inggris ya?
1: Oh iya juga ya.
4: Apa?
3: Bule latah enggak ada sih.
4: Lara.
3: Oh my god.
1: Tapi gimana rasanya akhirnya, mungkin ini rasa terpendamnya gitu, kayak oh gue pengen bikin genre lain, itu udah sebenarnya terperangkap udah dari berapa lama tuh? Atau jangan-jangan baru aja ya kemarin?
0: Enggak terperangkap juga sih, pengen lebih eksplor aja gitu.
1: Iya, dari kapan? Dari kapan tuh?
0: Kapan?
1: Rasanya kayak pasti kan udah ada rencana-rencananya.
0: Malam.
1: Pas 7 bulan itu jangan-jangan. Kayak misalnya yang hipdut deh, itu udah berapa? Udah berapa lama tuh terpendamnya tuh?
0: Enggak sih.
3: Itu tuh
1: langsung.
3: Candu tuh sebenarnya gue bikin for fun aja. Gue kirim ke anak-anak kayak, "Udah, Bung. Menarik. Rilisnya serius." Gue malah yang udah gini. Ya udah.
1: Itu sih.
3: Karena kita indie.
1: Yeah.
3: Kemarin enggak ada pressure dari manapun. Iya.
5: Apa gitu.
3: Rilis aja udah, sesimpel itu. Tapi memang pas manggung kita tuh bikin live session di YouTube. itu ada versi live-nya.
1: Oke. Okay.
3: Okay. Di mana aransemennya disesuaikan dengan vibes kita manggung. Jadi mungkin ada popangnya juga, ada apa kita balut di live-nya lah. Biar kalau manggung kan energinya beda ya. Biar lebih pumping gitu. Jadi kita aransemennya kita bikin lebih ngeband gitu.
4: Seru ya. Jadi bisa menikmatiin banyak warna dalam satu EP.
1: Seru. Inilah emang harus bebas gitu kan. Karena punk kan setahu gue bebas kan. Itu dia. Boleh diatur kalau punk diatur. Jadinya apa?
4: Apa? Enggak tahu juga, bukan punk namanya.
1: Jadinya punk kisbra. Pas kibra. Sorry. Lawakannya lumayan bapak-bapak sih.
4: Lumayan ya.
1: Izin pakai ntar.
4: Oke, boleh.
1: Panggis bra ya. Kalau diatur-atur panggis bra. Oke, kalau gitu. Langsung aja kita dengerin salah satu lagu fokus track dari EP terbaru dari Romansah.
4: Ini ya,
1: selesai. Let's go.
6: Music Live Chat.

0: Music Life Chat. Music Life Chat.
1: Nah, itu dia ya salah satu lagu dari Romansa.
2: Betul sekali.
1: Aduh. Tapi kalau yang ini ya popangnya nih. Nanti bisa dieksplor lainnya, yes. EP lainnya bisa didengerin di SP.
2: DSP tentunya ya.
1: Dan ada music video udah keluar ya?
3: Udah.
1: Ada okay. Berapa yang keluar?
3: Sampai kita rilis kemarin berarti total kita sekarang punya 4 MV.
1: 4 MV.
2: Wow.
1: Wah,
2: gokil.
1: Bisa langsung yes, dicek ya.
4: Sambil itu selesai tuh.
1: Apanya?
4: Video terbarunya selesai.
2: Selesai. Yang baru ya.
1: Oke. Bisa dicek ya teman bro dua. Sekarang waktunya yang ditunggu-tunggu, kita akan main games.
2: Yes.
1: Tapi kali ini kita enggak menguji kekompakan karena sudah pernah ya. Waktu itu kalau enggak salah juga oke aja sih nilainya.
2: Aduh.
1: Meskipun enggak 10 dari 10 ya.
4: Perpecahan.
1: Enggak. Kita pengen tahu sebenarnya kalian tuh kalau dalam berband. Sebenarnya kalian tuh satu kepala, satu suara atau beda-beda sebenarnya.
2: Oke.
1: Jadi kita punya game namanya WDYT.
2: Alright.
1: What do you think? Jadi kita bakal lempar pertanyaan-pertanyaan yang kayaknya bukan kontroversial ya, mungkin lagi rame, tapi kita pengen tahu pendapatnya kalian seperti apa ya sebagai band Romansa.
2: Let's go.
1: Langsung aja ya.
2: Yes. Kita mulai WDYT bareng WD sama Romansa.
1: Oke.
2: First question.
1: Nah, ini konser sekarang lebih seru atau malah lebih banyak yang sibuk ngerekam pakai HP? Gimana menurut kalian?
3: Satu.
1: Mungkin boleh dirembukin dulu 20 detik.
4: Dua.
1: Atau ada yang pengen bersuara?
2: Ada yang
1: lebih
2: bersuara
1: dulu,
2: boleh.
1: Gitu. Menurut lo gimana? Sekarang kan banyak yang ngerekam-rekam tuh.
4: Nah, bingung juga ya. Point of view-nya sebagai performernya atau sebagai penonton?
1: Performer.
4: Ya, oke, kalau sebagai performer ya gue sih merasakan kayak karena kita yang di panggungnya kan main musik gitu. Kita ngasih energi, enak sih kalau mereka juga ngasih energi balik yaitu dengan sing-along dan loncat-loncat sebagainya, have fun gitu loh.
1: Okay.
4: Right in the moment itu gitu. Karena itu kan gak akan keulang lagi gitu. Jadi, tapi buat penonton juga ngerekam alasannya kan ingin mengabadikan
1: momen
4: itu.
3: Jadi, harga juga.
4: Iya, makanya bingung juga sih. Ya, kalau dari 10 lagu ya rekamnya 2 lah.
1: Yeah. Gitu. Oh, okay.
3: Menurut gue tuh ada misalkan di satu setlist yang utuh itu biasanya memang ada beberapa lagu yang mereka lebih prefer buat mengabadikan. Tapi begitu once ini sih seru deh kalau kita
1: gila-gila
3: sih. Tapi ini sah-sah aja.
5: Tapi yang gue lihat sekarang apalagi yang terakhir showcase kan, orang-orang sekarang tuh rata-rata emang udah ngerekam 1-2 lagu doang sih.
1: Okay, sisanya udah having fun ya.
4: Karena full
1: ternyata. Oh, wow.
2: Overheat ya.
1: iCloud-nya full.
5: Nah, konklusi mungkin seru-seru aja
1: ini. Iya. Gimana pun itu ya, seru-seru juga ya ini ya.
5: Karena emang hak mereka juga untuk rekam.
1: Benar.
5: Gitu
1: lah. Oke.
2: Alright.
1: Setuju ya.
3: Gua enggak datang. Daripada nggak datang.
2: Bener.
3: Diancam balik ya.
1: Bener. Harus diingat ini pertanyaannya hot take, memang harus panas ya.
2: Betul.
1: Oke, pertanyaan kedua.
2: Pertanyaan kedua. Pendengar era sekarang jarang mendengarkan satu album full.
1: Gimana pendapat kalian?
4: Ya, pendapat kita sih
3: gue strongly disagree.
1: Disagree ya?
4: Disagree dengan itu. Iya, karena memang zamannya juga ya. Kalau di era anak-anak 90-an kan ngerasain beli CD.
1: Oh, itu.
4: Terus jangan dari CD, dari kaset aja.
2: Benar.
4: Mau sebenarnya bisa kita fast forward, cuman kan mager kan.
1: Yeah.
4: Jadi mau enggak mau kita dengerin dari
2: track
4: 1 sampai track 10.
2: Betul.
4: Side A, side B, dan makanya kita baca covernya sambil nunggu gitu. Jadi pasti di era itu musik atau band yang kita dengerin akan lebih nempel
1: untuk
4: kita sekarang. Itu yang ngebangun diri kita sekarang karena kita se-attach itu gitu. Nah, kalau sekarang dengan majunya teknologi, terus kita segampang itu rilis single satuan apa, jadi daya memilikinya juga, rasa memilikinya berkurang pasti. Karena gampang, apa yang kita dapetin secara gampang kan gampang juga dilupakan kan. Jadi ya attachnya kurang memang gitu. Jadi kita harus bisa sebagai performer harus bisa ngasih sesuatu yang bisa bikin orang attach sama kita gitu. Oke. lagu sebagai platformnya, tapi dibalik itu makanya kita bikin konten, bikin apa, bikin merchandise atau apa untuk ada attachment dari si performer ke pendengarnya. gitu.
5: Okay. Tapi kalau yang sekarang kan Gen Z banget bikin playlist Spotify.
2: Itu tuh. Bener.
3: Mempermudah sih.
5: Mempermudah. Iya. Mempermudah jalur biar semua artis tuh terpapar semua gitu.
1: Benar, benar.
5: Cuman maksudnya sangat direkomendasikan kalau kalian tuh dengerin satu album sebenarnya.
1: Iya. Yeah. Biar kerasa dari awal journey-nya tuh seperti apa, ending-nya seperti
4: karena
1: apa.
4: Karena sekarang segampang gitu, kan? Gak suka skip.
2: Iya. Iya.
3: Denger intronya aja gue gak suka ya nih.
2: Iya sih. Bener.
3: Kalau zaman dulu tuh kita dengerin kaset apa gitu, bahkan kita sampai hafal even di lagu-lagu yang bukan hitsnya gitu.
2: Yeah.
3: Kayak hafal liriknya gitu, karena dulu baca kan, bener-bener di play yang kelar gitu, kita baca
5: iya liriknya. Iya. Kayak The Massive Natural tuh kan jarang orang
2: dengar. Bener.
3: Mungkin
5: ya itu kan maksudnya
1: ketahuan umur ya kan, jadi
5: tahu-taunya kan diantara kalian apa
2: bener ya, ya rame-rame ya
1: oke. Pertanyaan berikutnya
3: full ya guys.
1: Ya wajib kalau gitu. IP dari Romansa
2: bener-bener coba dengerin full.
1: Pertanyaan berikutnya, anak punk pasti nakal. Wah, gimana pendapat kalian?
3: Pemuda urakan namun kreatif.
2: Aduh.
4: Ada sopan kami segan. Enggak sih kayaknya.
1: Enggak ya?
4: Enggak ada juga teman kita yang genrenya pop lebih bandel juga.
1: Oh iya benar.
4: Jadi enggak terpatok satu genre punk itu, mungkin karena tampilan luarnya kan seperti itu. Jadi tapi kan don't judge a book by its cover.
1: Benar.
5: Bener-bener. Karena bukan kalau pangan ngomongin apa ya lifestyle gitu kali ya. Maksudnya jangan stigmanya tuh jangan di permainan tapi pemainnya.
1: Benar.
2: Oke.
5: Beda-beda pemain gitu.
1: Jadi jangan terlalu di kota-kotakan ya. Sebenarnya yes, tergantung masing-masingnya lagi, balik lagi ya.
2: Mana.
1: Pertanyaan berikutnya.
2: Pertanyaan selanjutnya.
1: Ini kita yang gampang-gampang aja
2: boleh,
1: deh.
2: Boleh.
1: Gampang-gampang aja deh. Oke. Nonton bioskop sendirian, gimana perasaan kalian? Gimana nih? Masih nggak kalian nonton bioskop sendirian tuh masih?
4: Nggak apa-apa sih sebenarnya. Yeah.
3: Gue juga nggak, gue nggak apa-apa, tapi jujur udah lama banget enggak sih. Tapi gue sana aja normal.
1: Nggak apa-apa ya?
2: Nggak apa-apa.
3: Enggak sih, gue kayaknya kagak. Yang gue nggak nongkrong siapa ya di
1: mana?
4: Karena kalau Joe memang nggak, bukan tipikal yang ke bioskop nonton.
2: Oke.
5: Emang ngapain
2: tidur?
3: Bukan itu. Ngantuk ke bioskop
4: aja.
3: Janggal sih.
2: Numpang tidur ya.
4: Kayak kemarin baru rilis Toy Story gitu.
1: Yeah.
4: Itu kan film anak kecil, tapi kan buat orang yang memang dulu lahir di tahun 90-an, grew up dengan film itu, pasti pas gede juga pengen nonton kan?
2: Benar. Ya,
4: mungkin iya, partnernya enggak suka atau apa, sendiri aja gitu.
3: Terutama biasa gitu sih kalau teman biasa, teman nontonnya enggak, ya udah sendiri mau
2: ngapain. Iya, benar.
1: Oke, pertanyaan terakhir.
2: Oh, dari lu apa gua?
1: Dari gua deh.
2: Oh ya boleh.
1: Mending lagu satu viral atau semua lagu lo punya niche sendiri. Nah ini tadinya kan summernya kan punya niche sendiri nih.
2: Bener.
1: Gimana menurut
3: semangat dari mana nih?
5: Viral berapa yang
3: lu beda-beda?
2: Viral berapa?
1: Misalnya sebesar garam dan madu deh.
4: Kalau dari gue sih mungkin viral bukan nggak penting, tapi kayak nggak expect untuk kayak gitulah. Soalnya ya statement dari Romansa sendiri kan di EP ini penulis lagu. Jadi penulis lagu itu kan menceritakan point of view kami sebagai yang suka nulis lagu. Di situ ada penggalan lirik tentang kita berkarya aja, kita nggak pernah expect untuk laku, viral sebagainya gitu. Hidup ini kan tentang bertahan kan. Kayak kita Romansa band baru, Summerland gimana belum pernah yang lagunya viral atau apa, tapi alhamdulillah kita masih bertahan di sini, bisa makan, bisa minum, bisa hidup dari main musik gitu.
1: Nice.
4: Jadi ya akan ada jalannya aja sih.
2: Benar.
1: Tapi emang living the dream sih kalian sih,
2: emang sih. Betul.
1: Oke, itu dia WDYT. Hangat ya pembahasannya.
2: Gokil.
1: Nanti abis ini pastinya apa?
4: Tadi kan kuis, sekarang game.
1: Nanti ya tunggu album berikutnya ya.
2: Bener.
1: Oke deh, abis ini pastinya ada surprise apa lagi yang akan dibawakan oleh Romansa. Jadi jangan kemana-mana dulu ya, tetap di MLZ
2: Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: Music Live Chat. Music Live Chat.
1: Oke, teman berdua masih di MLC.
2: Music Live Chat dan kita masih barengan sama Romansa.
1: Dan pastinya sudah bisa dilihat langsung di RRI Jakarta di MLC di YouTube channel kita. Udah pada bawa gitar nih. Tandanya pada pengen main drum.
2: Oke.
1: Salah. Kayak OVJ. Oke, ini ada yang nanya-nanya dulu nih ya. Ada Nugroho Adi. Katanya mau nanya dong, bagaimana cara bagi waktu latihannya katanya? Untuk semuanya. Bagi-bagi latihannya gimana?
3: Kayak ini aja hari ini tadi kita tadi pagi latihan dulu.
1: Oke.
3: Karena insya Allah ada manggung Lusa. Jadi kita sempetin latihan dulu, terus habis itu berangkat promo radio atau apa ya, disempet-sempetin aja.
4: Kalau apa kita bakal main ya di SCBD Lusa.
2: Iya, Lusa. Lusa ya di SCBD.
3: Kalau pada kosong boleh datang.
1: Boleh.
4: Cara latihannya itu kan.
1: Iya. Oke. Dan pastinya kalau mau yang dipromoin lagi bisa langsung untuk acaranya, event apa segala macam, bisa langsung cek aja ke Instagram. Bisa di follow di mana?
4: Langsung di follow Instagram Romansa.
3: S-nya 2.
4: Romansa S-nya 2.underscore.
2: Oke. Bisa dicek ya.
3: Schedule kita di situ.
2: Schedule semua di situ ya.
1: Oke, Instagram pribadi masing-masing mau dipromoin apa enggak?
2: Enggak usah. Enggak usah lah ya.
1: Banyak followers
2: udah. Ya udah langsung cek aja Romansa pokoknya di Instagram, langsung cari deh.
1: Saya kadang-kadang boleh.
3: Mau.
1: Akun OL Shop-nya boleh.
4: Aduh.
3: Mau katanya biar bisa swipe up.
1: Oke, dan pastinya bisa untuk lagunya di request di Prodo FM seluruh Indonesia ya.
2: Iya tentunya ya.
1: Oke. Habis ini bakal ada live session? Kalau gitu kita cabut dulu ya teman Prodo 2. Kita pengen bilang terima kasih buat teman Prodo 2 yang udah masih dengerin. Terima kasih juga buat Romansa udah datang. Jauh-jauh nih dari Bogor, di Depok, Tangerang.
2: Macam-macam nih, Bekasi.
3: Jabodetabek
2: lah ya, benar-benar.
1: Oke,
2: habis ini bakal dilanjut tentunya sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Dan pokoknya jangan lupa untuk mendengarkan EP terbaru dari Romansa, penulis lagu ya, di semua DSP. Dan juga MV-nya, jadi ada 4 MV yang bisa ditonton di YouTube Romansa tentunya.
1: Oke, kalau gitu langsung saja teman-teman berdua kita sambut. Ini dia Romansa.

0: lu tahu nggak? Di kelurahan kita sekarang udah ada koperasi Merah Putih. Katanya lagi kenceng banget bantuin UMKM negara.
1: Oh iya? Gue kira itu cuma buat orang tua doang. Emangnya anak muda kayak kita yang baru mau ngerintis boleh gabung?
0: Justru itu, syaratnya tuh gampang. Asal udah punya KTP sama niat jualan aja. Umur berapa aja udah digas. Mereka malah seneng loh kalau banyak anak muda yang melek bisnis gabung di situ.
1: Wah, lumayan banget dong ya. Jadi nggak bingung nyari modal atau tempat buat tanya-tanya soal bisnis. Nggak perlu jauh-jauh ke pusat, di tingkat kelurahan aja udah ada.
0: Bener, biar ekonomi di sekitar kita juga muter. Kapan lagi kan usaha kecil kita disupport langsung lewat wadah kayak gini?
1: Asli, langsung sikat deh. Yuk, nanti sore kita mampir ke kantor kelurahan buat cari info lagi.
2: Klar, gue salut deh. Tiap lihat lo naruh jualan di kantin, rajin banget lo tiap pagi.
3: Makasih ya, Yoy. Rasanya beda aja sih bisa bantu biaya sekolah pakai hasil keringat gue sendiri.
2: Kelihatan sih, lo masih muda, udah gitu mandiri. Karena lo pede jualan juga kali ya, jadi banyak yang suka makanan lo.
3: Hehehe, lagian ngapain sih gak pede? Selama yang gue lakuin ini halal dan bermanfaat, gue justru bangga sih bisa produktif begini.
2: Asli sih, mental lo juara banget, Klar.
3: Nah, kalau gitu, bisa kali ya cobain menu baru gue hari ini?
2: Gas! Gue bungkus 3 porsi ya, dapat harga temen kan?
3: Yaelah, baru juga muji, udah minta diskon aja. Ya udah deh, khusus lo dapat doa gratis biar makin sukses.
2: Asik, semoga sukses juga, Clara.
4: Music Live Chat. Music Live Chat.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Fold FM, teman terbaik kamu.

hari di rajin dengan sepak bola RRI Palangkaraya, minggu itu ibu jawen Ewen menempat program menonton bola, nyanyi pesta bola enak sampai selingau. Kita memanfaat tapi kita akan menyenang dan

94 Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai hai hai, halo, selamat malam teman Pro 2, senang banget ya malam hari ini perdana Hasbi bisa menjumpai teman Pro 2 lagi. Aduh, kangen banget ya, berapa hari ya Hasbi gak nemenin teman Pro 2 ya. Hasbi kemarin sempat liburan bentar ya teman Pro, tapi King Hasbi is back. Ya, Hasbi kembali menemani teman Pro 2 di hari ini, tepatnya di tanggal 6 Juli 2020. Dan tentu saja kita spesialisasi jaga malam ya, jangan galau malam-malam. Maksudnya semoga Hasbi nggak bikin teman Pro 2 galau, karena Hasbi udah nggak galau lagi teman Pro 2. I'm free. Jadi senang banget ya malam hari ini bisa menjumpai teman Pro 2 lagi. Dan seperti biasa, tapi mungkin mau ngingetin lagi teman Pro 2 bahwasanya jaga malam hadir dengan program-program seru ya, mulai dari jam kos pukul 20 waktu Indonesia Barat. Terus nanti juga akan hadir cerita cinta. Oh, Hasbi lupa, malam hari ini spesial nih, karena kita juga akan ada VAR Visual Star Review. Hasbi mau ngomongin soal pertandingan Spanyol versus Portugal nanti subuh ya. Terus nanti juga kita akan ada cerita cinta ya, di pukul 21.15. Terus juga ini adalah kesempatan buat teman Pro 2 yang mau request lagu nanti di pukul 21.15. Terus nanti kita juga akan hadirkan Sleep Call menemani teman Pro 2 di pukul 22. Dan kita hadirkan Pro 2 Paris menemani teman Pro 2 di pukul 23 waktu Indonesia Barat. Let's go ya. Dan buat teman Pro 2 dimanapun kalian berada ya, langsung aja kita buka malam hari dengan sebuah lagu yang anti janji-janji palsu darinya Hindia. Let's go.

ingin menikmati keindahan alam dari ketinggian, cobalah berkunjung ke puncak Bukit Baranahu Tangkiling, Kota Palangkaraya. Dari puncaknya, hamparan hutan hijau, udara yang sejuk, serta panorama alam yang luas akan menyambut setiap langkah Anda. Tempat ini menjadi salah satu destinasi yang menarik untuk melepas penat dari kesibukan sehari-hari. Selain menikmati pemandangan, pengunjung juga dapat mengabadikan momen indah bersama keluarga maupun sahabat. Namun ingat, saat berwisata, mari tetap menjaga kebersihan dan kelestarian alam. Jangan membuang sampah sembarangan dan hormati lingkungan sekitar. Dengan menjaga alam, kita turut melestarikan keindahan wisata daerah untuk generasi mendatang.

Jam Kos, jamnya ngobrol santai. Cuma di Pro 2 FM dari pukul 20 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Yuk dengerin teman terbaik kamu, radionya anak muda.

Lagi kali ini ngomongin soal apa ya. Dan kalau malam-malam kayak gini ya sama berdua, sebetulnya kepikiran satu hal yang mana kayaknya setiap manusia ya, kita itu kan memang diciptakan sendirian. Tapi kita tuh punya orang tua, punya teman, bahkan mungkin punya pasangan yang jadi support sistemnya kita nih teman berdua. Kalian kayak gitu gak sih? Udah ketemu belum sama support sistemnya? Karena memang ketika kita punya support system itu sangat-sangat penting, terutama buat kesehatan mental ya teman berdua. Karena ya mereka ini adalah orang terdekat yang bisa kamu andalkan untuk menemani, menghibur dan juga memberikan dukungan positif agar kamu bisa melewati masa-masa sulit dengan baik. Dan kalau ngomongin soal support system ya, jadi mungkin buat teman-teman yang masih belum tahu, support system itu secara bahasa kayak gimana sih ya. Jadi itu tuh sebenarnya kayak jaringan individu atau kelompok yang memberikan support praktis, emosional maupun psikologis kepada seseorang. Nah, jadi ini biasanya terdiri dari anggota keluarga, teman dekat, rekan kerja, pasangan romantis, komunitas, tempat bernaung, hingga tenaga profesional kayak psikolog, psikiater, atau konselor nih teman-teman. Dan kalau ngomongin soal fungsinya ya, jadi support system itu untuk penyangga, buffer ya terhadap stres ketika kamu menghadapi peristiwa yang menekan seperti kehilangan pekerjaan, putus cinta, didiagnosis menderita penyakit berat, atau mungkin sekedar menghadapi tekanan tugas sehari-hari. Jadi kehadiran orang-orang yang mendukung dan membuat beban tersebut terasa lebih ringan. Nah, mereka yang membantu kamu ini untuk bisa memproses emosi negatif, mengevaluasi masalah dari sudut pandang yang berbeda, dan juga mencari jalan keluar. Dan penting untuk digarisbawahi bahwasanya kualitas dari sebuah support system itu jauh lebih penting daripada kuantitasnya. Jadi memiliki ribuan pengikut di media sosial atau ratusan kenalan tidak akan berarti ya. Tidak akan berarti kalau tidak ada satupun dari mereka yang bersedia mendengarkan keluh kesahmu di saat kamu berada di titik terendah di teman-teman dua. Dan kalau menurut saya sistem support system itu bisa dari mana aja ya. Terutama mungkin kalau kalian punya rekan kerja suportif, wah itu enak banget sih. Yang kedua, punya sahabat juga yang kayaknya gak cuman mendengarkan keluh kesah kamu, tapi setidaknya bisa memahami kamu. Jadi apapun kondisi kamu, dia support. Kayak gimana pun, apapun keputusan ya, mungkin dia kasih pertimbangan, tidak memojokkan, dan yang paling penting itu adalah selalu happy atas segala keputusan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Desa bukan sekedar tempat tinggal. Desa merupakan awal dari sebuah kehidupan, sumber ketahanan pangan, tempat pelestarian budaya, dan harapan masa depan bangsa.
1: Nana, aku serius mau merantau ke kota. Rasanya di desa nggak ada peluang.
2: Aku dulu juga mikir gitu, Bim. Tapi sekarang aku sadar, desa kita punya banyak potensi.
1: Potensi apa? Sawah, kebun, cuma ada itu doang.
2: Justru itu, hasil pertanian bisa diolah jadi produk bernilai jual. UMKM bisa dipasarkan lewat internet, dan wisata desa bisa dikenal orang luar.
1: Kalau nggak ada yang mulai, semua itu cuma rencana.
2: Makanya, kita mulai dari diri sendiri. Anak muda harus terlibat membangun desa, bukan pergi meninggalkan desa.
1: Kalau desa maju, warganya sejahtera. Dan kita ikut bangga sih.
2: Benar juga, membangun Indonesia dimulai dari desa kita sendiri.
0: Ayo ambil peran, dukung potensi lokal, kembangkan desa, dan ciptakan masa depan bersama. Dari pemuda, membangun dari desa untuk Indonesia yang lebih kuat.

Dan teman-teman ada saat kau hadir darinya Gary Gani ya. Saya tuh pernah sekali nonton Gary Gani. Saya nggak tahu sih Gary Gani itu awalnya siapa. Tapi pas dia nyanyiin lagu ini baru tahu. Wah, ini ternyata yang nyanyi lagu ini nih, saya tahu nih. Dan kalau ngomongin soal apa ya, Gary Gani lagunya itu bikin kita jadi makin semangat ya untuk menjalani hari-hari. Terus juga lagunya relate banget sih sama kehidupan kita. Satu sih ya, kalau menurut saya pribadi, buat kalian semua ya yang suka banget sama lagu-lagunya Gary Gani, punya banyak request ya. Nanti pukul 21 bisa request barengan sama Aspi, oke? Okay? Dan kita balik lagi ke topik kita, ngomongin soal support system. Jadi tidak semua dukungan diciptakan sama. Dan menurut para ahli psikolog ya, sistem dukungan sosial ini dapat dikategorikan menjadi 4 jenis ya, yang masing-masing memiliki fungsi krusial dalam situasi yang berbeda-beda ya. Jadi dukungan emosional atau emotional support ya teman Pro 2, ini adalah bentuk dukungan yang paling sering kita bayangkan ketika mendengar istilah support system. Terus dukungan instrumental, di mana dukungan yang bersifat lebih nyata, praktis dan juga langsung, di mana dukungan instrumental ini melibatkan bantuan fisik atau materi yang dapat meringankan beban pekerjaan atau masalah. Yang ketiga ada dukungan informasional ya, di mana terkadang yang paling dibutuhkan saat menghadapi masalah bukanlah pelukan atau uang, melainkan informasi yang tepat. Dan dukungan ini diberikan dalam bentuk nasihat, saran, paduan dan juga pengetahuan yang membantu memecahkan masalah itu sendiri, teman paduan. Dan yang terakhir adalah dukungan penilaian. Di mana dukungan ini sangat penting untuk mengembangkan diri, di mana dukungan penilaian ini melibatkan umpan balik yang konstruktif dan evaluasi yang jujur mengenai situasi yang sedang kamu hadapi, teman Pro 2.

Di era digital seperti sekarang, kita semakin dekat dengan yang disebut cashless society. Pernah sadar? Tanpa membawa uang tunai, kita tetap bisa membeli makanan, membayar transportasi, hingga berbelanja hanya dengan ponsel atau kartu digital. Cashless society adalah kondisi di mana transaksi keuangan dilakukan secara non-tunai, seperti melalui e-wallet, kartu debit, atau QR code. Selain praktis, sistem ini juga lebih aman karena mengurangi resiko kehilangan uang dan mempercepat proses pembayaran. Namun, tentu ada tantangannya. Tidak semua orang memiliki akses teknologi dan keamanan data tetap harus dijaga. Meski begitu, dengan edukasi dan inovasi yang tepat, cashless society bisa menjadi solusi transaksi masa depan yang lebih efisien. Jadi, Anda tim cash atau cashless nih?

0: Dan teman-teman dua, kita akhiri dulu untuk Japus kita malam hari ini. Karena udah mau pukul 21 ya. Kayaknya udah pukul 21 malah ya. Ini kita hadirkan program selanjutnya teman-teman dua. Ini dia kita hadirkan VAR Visual Asal Review. Let's go.
1: Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Chiroli tenga
1: chance. Cerca Pilar, cukup jauh berada di kota penalti.
2: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

92.4 Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oh ya, dan balik lagi barengan sama Aspi terus aja teman-teman sama Pro 2. Senang sekali ya di pukul 21 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat. Wait, mau request lagu? Mohon maaf, belum ya, belum waktunya karena ini adalah program VAR, Visual Asal Review, yang hadir setiap hari Senin untuk menemani teman Pro 2. Jadi kali ini kita mau sedikit ngebahas dulu ya keseruan dari Piala Dunia 2026 ini tentu saja. Banyak sekali laga-laga seru ya yang tadi sudah terselenggara ya. Di antaranya di karena udah masuk ke babak 16 besar nih teman Pro 2 ya. Satu hal sih yang spesial itu adalah pertandingan tadi subuh sama pertandingan di tadi pagi ya, itu ada tersaji dua pertandingan seru tentu saja yang tentu saja wajib banget buat kita obrolin dulu di kesempatan malam hari ini ya. Jadi pertandingan pertama ya yang tersaji di pukul 3 ini mempertemukan antara Brazil sang pemegang gelar sebanyak 5 dengan Norwegia sang debutan ya yang sudah lama banget tidak gabung ke Piala Dunia. Dan Norwegia memang bisa kita katakan benar-benar generasi emasnya ya. Ini Norwegia bisa memberikan kejutan yang luar biasa. Bagaimana tidak ya teman Pro 2. Jadi Norwegia sendiri ya, kalau kita ngomongin soal line up ya, kita kayaknya gak usah ngeraguin soal line upnya Norwegia. Meskipun kemarin waktu lawan Prancis banyak yang bilang, ini kenapa sih Norwegia mainnya di lapis kedua. Ternyata mereka memang lagi nyimpan kekuatan. Wajar sih menurut saya pribadi. Dan itu sudah strateginya dari mereka. Dan gak usah kita banyak komentar ya, karena mereka benar-benar membuktikan bahwasanya Norwegia setangguh itu. Meskipun ya Brazil punya kekuatan yang luar biasa, tapi tetap saja tidak berkutik di tangan Norwegia. Selanjutnya pertandingan selanjutnya ada Meksiko versus Inggris ya. Ini pertandingan yang juga tidak kalah seru, di mana Jude Bellingham menjadi pahlawan di pertandingan ini karena memang aksinya yang luar biasa. Bagaimana tidak, hampir cuman 3 menit kalau nggak salah dia bisa mencatatkan 2 gol ke gawang Meksiko. Dan hari ini juga ada ya berita yang tidak enak juga buat Inggris ya, karena pemainnya yaitu siapa sih, lupa. Kwanzaa ya, ini mendapatkan kartu merah yang artinya tidak mungkin tidak akan bisa bertanding ketika nanti Inggris akan bertemu dengan Norwegia. Jadi Inggris sendiri menang 3-2 ya atas Meksiko, dimana Meksiko ini kan tuan rumah. Dan ya, yang paling menunjukkan adalah Inggris ini berhasil menang di stadion yang katanya stadion angker lah untuk tim-tim main, karena tidak pernah ada yang menang lawan Meksiko di stadion ini. Dan ini benar-benar seseru itu ya teman Pro 2. Gak usah lama-lama kita ngomongin soal Brazil dan juga Norwegia serta Inggris kontra Meksiko, karena yang paling utama kita akan ngomongin soal bintang hari ini. Siapa lagi kalau bukan Cristiano Ronaldo. Asmi adalah orang yang di tahun ini mendukung Portugal ya, meskipun kemarin lawan Kroasia menurut Asmi pribadi ya teman Pro 2, itu belum permainan terbaiknya. Itu belum menunjukkan Portugal yang sesungguhnya. Meskipun ya banyak yang memuji pemain-pemain Portugal ya, karena udah mulai progres katanya. Tapi gak apa-apa sih, kalau saya pribadi pengen banget lihat Portugal lawan Spanyol nanti malam, karena menurut saya itu akan jadi pertandingan yang seru banget ya teman Pro 2. Dan kalau ngomongin soal Portugal ya, jadi Portugal ini ya memang bisa dikatakan generasi emas ya, di mana banyak banget pemain-pemain yang punya prestasi luar biasa di Portugal di tahun ini. Dan ya itu masih belum kelihatan sih menurut saya pribadi, karena memang sejauh ini Portugal tuh masih kayak terseok-seok. Kayaknya cuma lawan Uzbekistan aja yang memang Portugal bisa merajalela. Sisanya tuh kayak terseok-seok, apalagi kemarin ya. Itu andaikan Kroasia itu memang benar-benar gol kemarin, tapi nggak tahu sih nasib Portugal, karena mereka tuh kayak kesulitan banget untuk
bisa mencetak gol ya lewat Gonzalo Ramos ataupun Cristiano Ronaldo. Hasbi tuh ngerasa Portugal itu lini tengahnya belum hidup menurut Hasbi pribadi. Padahal udah digadang-gadang Portugal itu punya lini tengah yang mewah. Mereka punya Vitinha, mereka punya Bruno Fernandes, mereka punya Bernardo Silva juga. Tapi kenapa lini tengahnya tuh kayak kurang supply lah sama bola-bola. Bahkan kayaknya lebih banyak kontribusi dari lini sayap ya. Baik itu dari back sayap ataupun dari penyerang sayapnya. Yang kayaknya lebih banyak supply bola. Tapi menurut saya pribadi kalau ngandelin skill-skill dari pemain sayap sama pemain belakang ya itu kayaknya kurang sih. Kurang banget lah untuk Portugal. Karena mereka tuh ya sekali lagi mereka punya lini tengah yang mewah itu sih. Dan kalau menurut Hasbi sih harusnya Cristiano Ronaldo atau Gonzalo Ramos siapapun yang jadi penyerang tengah ya itu bisa dimanjain sama yang namanya umpan-umpan dari mereka ini. Tapi satu hal sih kalau Hasbi pribadi jujur ya teman-teman pengen banget ngelihat Portugal ini benar-benar di potensi terbaiknya. Potensi terbaiknya adalah lini tengah yang memang benar-benar sesuplai itu untuk ngasih ke tengah. Jadi kayaknya kalau kita ngomongin soal Spanyol, nah Spanyol ini kebalikannya. Spanyol ini malah mungkin kita tahu ya, mungkin mereka mengandalkan lini serangnya, tapi lini tengahnya juga nggak main-main. Lini tengah dari Spanyol juga kita bisa omongkan bahwasanya Spanyol ini juga punya lini tengah yang bagus, sehingga memang secara merata, apalagi ini generasinya generasi-generasi yang masih fresh, masih muda, Lamine Yamal dan kawan-kawan ini benar-benar memberikan warna baru lah buat Spanyol. Dan menurut saya pribadi ya ini kesempatan lah buat Spanyol untuk bisa membuktikan diri. Tapi di lubuk hati HSP yang paling dalam sih pengen banget sih untuk ngeliat pertandingan seru. Kalau bisa ini banyak jual beli gol, jual beli serangan, banyak-banyakan gol, dan ini akan jadi pertandingan yang menurut HSP akan seseru itu ya. Apalagi kalau Portugal ini sebenarnya rata-rata pemain-pemainnya itu adalah pemain-pemain yang mungkin sudah pernah berlaga di Piala Dunia. Cuman memang top performanya di tahun ini. Jadi pas banget, sayang banget kalau memang nggak dimanfaatin. Beda sama Spanyol. Spanyol mungkin secara ininya generasinya banyak generasi-generasi baru yang muda-muda. Tapi perlu diingat bahwasanya mereka kemarin Euro berhasil angkat piala ya teman-teman dua. Itu tuh yang bikin perbedaan lah buat mereka, karena secara chemistry ini sih chemistry lah yang masih belum dipunyain sama Portugal, padahal mereka udah lama bareng-bareng. Tapi mungkin karena mereka lagi di top performanya masing-masing, jadi mungkin ada sesuatu lah yang bikin mereka kayak gitu. Beda sama Spanyol. Spanyol ini kayaknya yang mengancam adalah chemistry mereka yang benar-benar solid banget. Dan ya semoga nanti malam ya subuh ini jadi pertandingan yang seru, jadi pertandingan yang tentu saja bikin kita sama-sama kayak wow, ini dia nih pertandingan yang kita harapkan dari Portugal. Dan buat kalian para pendukung Spanyol ya, Hasbi bukan mengecilkan Spanyol, tapi di lubuk hati Hasbi yang paling dalam tuh pengen banget sih lihat Portugal untuk bisa melaju ke babak selanjutnya. Tapi kalaupun tidak, berarti Spanyol memang layak lah untuk bisa melaju ke babak selanjutnya. Dan ya, kalau mereka ini berhasil lolos ya, salah satu antara Portugal atau Spanyol lolos, ini kan akan ketemu antara USA atau Belgia. Kalau menurut saya pribadi ya, kalau ngomongin soal USA atau Belgia, kayaknya ya meskipun USA ini tuan rumah, Belgia ini bisa ngasih kejutan. Mereka mungkin secara pemain banyak pemain veteran, itu yang bikin mereka jadi pede ya. Ya itu yang bikin mungkin mereka kan kasih banyak kejutan. Tapi yang namanya tuan rumah ini biasanya juga punya kejutan. Tapi ya kalau ngeliat sama melihat Kanada sama Meksiko tadi, mereka cukup ngelawan. Tapi memang kalau secara apa ya, secara kualitas pemain memang udah susah banget lah. Kalau meskipun tuan rumah, kalau secara kualitas pemain beda, itu juga susah banget ya teman-teman. Oke, itu aja kita ngomongin soal Spanyol versus Portugal. Kalau Hasbi sih megang Portugal bisa menang 4-2. 4-2 untuk Portugal versus Spanyol. Hasbi pengen dapat pertandingan yang seru. Satu hal sih yang pengen Hasbi lihat juga. Hasbi pengen banget lihat Portugal atau Spanyol kalau memang bisa imbang babak adu penalti, kayak seru. Kayak final kepagian ya, tapi enggak apa-apa ya. Ya ini mungkin
akan membuktikan bahwasanya kedua tim sama-sama kuat ya teman-teman. Oke, kita juga dulu untuk pesawat reviewnya. Jangan kemana-mana, jangan pindah frekuensi karena setelah ini teman-teman dua Aspi akan balik lagi buat teman-teman menemani teman Pro 2 di mana lagi kalau bukan di Cerita Cinta pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: Hey, Elzan, mau kemana tuh?
1: Eh, halo Ju, aku mau ke lahan aku dulu nih, yang ada di bukit sebelah lahan kamu tuh.
0: Oh iya? Yuk, kita bareng-bareng aja kalau gitu. Ngomong-ngomong, kamu mau ngapain di sana?
1: Oh, aku mau menebang pohon dan mau membangun pondok di sana.
0: Hah? Astaga, kamu nggak tahu ya, apa yang sudah kamu lakukan itu bisa menyebabkan tanah longsor. Nih ya, penebangan pohon secara berlebihan dapat menyebabkan hilangnya akar yang biasanya berfungsi untuk mengikat tanah.
1: Hah? Aduh, maaf. Aku baru tahu. Terima kasih ya ingatin aku. Baiklah, aku nggak akan melakukan aktivitas itu supaya tidak terjadi tanah longsor.
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

Hitam tanpa aba-aba, pohon tumbang, baliho roboh, bahkan atap rumah bisa terbang. BMKG memperingatkan, cuaca ekstrim ini dipicu oleh gelombang atmosfer yang bikin angin makin ganas. Jangan lengah, hindari berteduh di bawah pohon besar, cek perkiraan cuaca sebelum keluar rumah, dan pastikan kendaraan aman dari risiko tertimpa benda jatuh.

Dan teman berdua tadi kita udah dengerin ada graduation song darinya kok song graduation song darinya Murphy Radio. Ini masuk ke kategori aktif ya. Program akselerasi kreatif yang tentu saja hadir ya setiap pukul 7 pagi dan juga pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dan masih barengan sama Spi ya, mana-mana teman Pro 2, senang banget tentu saja kita masih bisa bersama-sama ya ketemu di request lagu cinta di cerita cinta pukul 21.33 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan buat teman Pro 2 yang mau request-request lagu bisa banget ya, langsung aja ke WhatsApp kita 0811 523 924. Di atas sini nih yang di TikTok nih, di atas sini nih 0811 523 924. Facebook kita di Pro 2 dari Palangkaraya atau Instagram kita di @RRIPro2PLK. Nih ada yang baru gabung barengan sama kita di TikTok, ada Kak Nang Boy ya. Boleh request For the Friends Jakarta hari ini. Gak usah lama-lama deh Kak, karena aku lagi suka-sukanya sama For the Friends juga. Langsung aja kuputerin. Ini dia Jakarta hari ini, For the Friends. Let's go.

Agung Catur Prabowo selaku Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada RRI yang senantiasa menghadirkan program-program berkualitas termasuk gelaran Piala Dunia 2026. Semoga RRI menjadi media yang menginspirasi dan mendekatkan masyarakat dengan berbagai informasi dan hiburan berkualitas.

Dan over to you dari Hindia ya. Mantan kita ke pukul 21.44 menit waktu Indonesia Barat. Dan kali ini kita ya bacain request-request yang masuk di Instagram Pro 2 dari Palangkaraya. Let's go. Dan langsung aja kita bacain ini, ada beberapa request yang udah masuk ya. Ada denaps.radio, izinkan mau request Cegil dari Nabila Takia. Thank you, semangat kakak buat aktivitasnya besok ya. Besok tidur, kita tidur. Kenapa tidur? Karena kita mau begadang nonton Portugal versus Spanyol. Semangat, thank you banget ya udah gabungan barengan sama kita. Nabila Takia, Cegil, langsung aja masuk playlist, let's go. Terus ini ada juga Carmelita.pratiti ya, Fajar Nor, salah apa aku. Kita cek dulu lagunya, thank you banget ya kak udah gabungan barengan sama kita di kesempatan malam hari ini. Lagunya belum ready, boleh diganti ya kak untuk lagunya. Terus ini ada Kak Zatnia Vinovits ya, Liodra, pura-pura. Oke, Liodra, Liodra, ini dia pura-puranya Liodra, udah kita masukkan juga ke playlist. Thank you banget udah gabungan bareng sama kita ya. Buat teman Pro 2 yang mau gabungan juga bisa langsung aja ke WhatsApp kita 0811523924, Facebook kita di Pro 2 RRI Palangkaraya, atau Instagram kita di RRI Pro 2 PLK. Oke, oke. Jadi kemana-mana, Aspi balik lagi, kita puterin 3 lagu. Cegil, pura-pura, Juicy Lucy, Gurun Hujan.

0: Aduh, hujannya agak berhenti-henti. Eh, Wi, air di parit depan udah mulai naik tuh. Mana gelap lagi kalau mati lampu.
1: Makanya, kamu udah siapin tas siaga bencana belum? Dokumen pentingnya, senter, sama obat-obatan udah jadi satu belum di tas siaga?
0: Ah elah, paling juga bentar lagi surut. Gak usah berlebihan lah, ribet amat pakai nyiapin tas segala.
1: Roy, bencana itu gak pernah kirim undangan loh. Sama kayak undangan ulang tahun lainnya. Pas kejadian, kita gak akan tahu. Kita gak akan punya waktu buat milih mana yang mau dibawa. Satu tas itu bisa jadi penentu keselamatan keluarga kita.
2: Bencana tidak bisa diprediksi, tapi dampaknya bisa diminimalisir. Siapkan tas siaga bencana Anda sekarang, karena kesiapsiagaan adalah kunci keselamatan.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Nomor 2 kita cukupkan dulu untuk request lagu malam hari ini di Cerita Cinta ya, kita cukupkan dulu. Ketemu lagi nanti bareng sama Speedy Sleep Call pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kita tutup dengan JKT48 dengan Ratu Para Idola. Let's go.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernahkah Anda berpikir keindahan yang kita nikmati hari ini, apakah masih bisa dilihat oleh anak cucu kita nanti? Alam memberi kita segalanya tanpa pamrih. Puncak gunung yang megah, hutan yang rimbun, hingga senja di bibir pantai. Namun, seringkali kita lupa cara bertamu. Selembar plastik yang kita buang sembarangan di gunung, atau sepotong makanan yang kita lempar ke satwa liar demi sebuah foto adalah luka bagi alam. Begitu juga saat kita mengabaikan tutur kata dan adat istiadat warga lokal yang telah menjaga tanah ini selama berabad-abad. Mari kita ubah cara kita berwisata. Datanglah sebagai sahabat alam, bukan perusak. Jangan mengambil apapun selain foto. Jangan membunuh apapun selain waktu. Dan jangan meninggalkan apapun selain jejak. Mari wujudkan pariwisata Indonesia yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Karena setiap tindakan kecil Anda adalah nafas bagi masa depan bumi kita.

Keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Pernahkah kita berpikir bahwa banyak hal dalam hidup kita ternyata sudah diatur sejak lama tanpa kita sadari? Dari warna baju, pilihan mainan, hingga pekerjaan impian, semua seolah punya label untuk laki-laki atau untuk perempuan. Tapi, siapa yang pertama kali membuat aturan itu? Pengarus utamaan gender bukan sekedar istilah rumit. Ia adalah upaya untuk membuka mata kita bahwa kesempatan, peran, dan hak seharusnya tidak dibatasi oleh jenis kelamin. Tahukah Anda, di banyak tempat, perempuan pernah dan bahkan masih kesulitan mengakses pendidikan, sementara laki-laki seringkali dipaksa kuat bahkan ketika mereka ingin menangis. Ini bukan tentang siapa lebih kuat atau siapa lebih pantas. Ini tentang keadilan yang seringkali tidak terlihat. Pengarus utamaan gender mengajak kita bertanya, apakah semua orang sudah punya kesempatan yang sama atau kita hanya terbiasa dengan ketimpangan? Karena perubahan tidak selalu dimulai dari hal besar. Kadang cukup dari cara kita memandang satu sama lain tanpa prasangka. Mungkin yang selama ini tak terlihat justru adalah hal yang paling penting untuk kita pahami. Dan sekarang Anda sudah melihatnya.

Dan teman-teman ada kakak sih dari Almaty, mantan kita pukul 22.29 menit waktu Indonesia Barat. Welcome back to Sleep Call. Buat teman-teman yang teman Pro 2. Buat teman-teman Pro 2 tentu saja di malam hari ini ya, dimanapun kalian berada, senang banget tentu saja kalau malam-malam kayak gini. Apalagi ini tanggalnya kalau kata teman Aspi 6-7. Iya 6-7 tanggal 6 Juli ya. Beberapa menit lagi ya, itu kita akan masuk ke tanggal cantik 77 ya. Tanggalnya Aspi tunggu-tunggu buat cekot-cekot keranjang yang udah ada di marketplace ya. Kenapa? Sebenarnya alasannya satu sih, ngerasa ya teman-teman dua, ada ketenangan gitu teman-teman dua, ketika check outnya di tanggal segitu. Pas banget, misalnya, kan biasanya itu di 00 sampai jam 2 siang ya, jam 2 siang, jam 2 dini hari. Itu adalah batas waktu kita buat cekot-cekot kayak gitu. Hasbi itu entah kenapa lebih tenang, karena ngerasa, oh, ngerasa dan juga yakin, ini adalah harga paling murah. Ya gak apa-apa, keinginan orang beda-beda ya teman-teman. Jadi buat kalian semua, apapun itu, yang penting bikin kamu happy, yang bikin kamu tenang, dan bikin kamu tidur nyenyak.

0: Bahasa merupakan jendela dunia. Dari sanalah kita mengenal budaya, identitas, dan masa depan. Namun, sudahkah kita mengenalkan bahasa sejak dini pada generasi muda kita?
1: Steve, kamu sadar nggak sih? Sekarang jarang banget anak muda yang bisa bahasa daerahnya sendiri.
2: Iya juga, padahal bahasa daerah itu identitas asli kita. Aku sudah diajarkan sejak kecil, sehingga masih terpakai jika ngobrol dengan keluarga di rumah. Itu juga perlu pembiasaan.
1: Bener, sama kayak bahasa asing. Karena mulai bangku sekolah dasar sudah diajarkan dan sekarang aku jadi lebih percaya diri ngomong pakai bahasa Inggris, apalagi buat pendidikan lanjutan masa depan.
2: Ternyata belajar bahasa sejak dini itu penting ya, Luis. Pertama, buat menjaga warisan budaya. Kedua, buat membuka peluang di dunia luar. Ketiga, kita memiliki nilai tambah di lingkungan sosial.
0: Mari dukung generasi muda belajar bahasa daerah dan bahasa asing sejak dini. Raih masa depan lebih maju tanpa melupakan warisan budaya lokal. Bahasa hari ini, bekal masa depan nanti.

Sekarang, ekonomi kreatif jadi peluang besar buat anak muda. Di era digital, ide bukan cuma angan-angan, tapi bisa berubah jadi penghasilan. Dengan modal kreativitas HP dan internet, karya bisa dikenal luas lewat media sosial dan platform digital. Peluangnya terbuka lebar. Anak muda bisa mengembangkan hobi jadi usaha, mulai dari konten kreator, desain grafis, musik, video, sampai kuliner kreatif. Dunia digital bikin siapapun punya kesempatan yang sama buat tampil dan berkembang. Tapi, di balik peluang itu, ada tantangan yang perlu dihadapi. Persaingan di era digital semakin ketat. Banyak karya bermunculan setiap hari. Jadi pelaku ekonomi kreatif harus terus berinovasi dan berani tampil beda. Selain itu, literasi digital juga penting. Kreatif aja nggak cukup. Perlu paham pemasaran, branding, dan cara mengelola usaha. Belum lagi soal plagiarisme dan mental yang harus kuat, karena nggak semua proses langsung berhasil. Intinya, ekonomi kreatif di era digital punya peluang besar sekaligus tantangan nyata. Anak muda yang adaptif, konsisten, dan berani bikin tren punya kesempatan besar untuk sukses.

lebih dari siapa pun, dari Melissa Hart ya, mengatakan kita ke pukul 22.55 menit waktu Indonesia Barat. Dan setelah ini Hasbi pamit dari Sleep Call, dan kita akan segera hadirkan Pro 2 Playlist Monumen Teman Pro 2 di pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Wah, teknologi canggih seperti robotik dan kecerdasan buatan ini bisa banget mempercepat produksi loh. Ini pasti jadi solusi bagi kita yang ingin lebih efisien.
1: Tapi Don, apakah teknologi seperti itu cocok diterapkan di Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar?
0: Ah, itu sih masih bisa diatasi. Mesin akan menggantikan banyak pekerjaan manusia.
1: Justru itu, bro. Jika diterapkan terlalu cepat, malah bisa memperburuk pengangguran massal.
0: Ada benarnya juga ya. Kalau sudah begini, kita harus bijak dalam memilih teknologi yang tepat.
1: Betul. Teknologi baru harus sesuai dengan kondisi kita. Jangan sampai kita terjebak mengikuti arus global tanpa melihat kondisi domestik.
2: Teknologi memang penting, tetapi penerapannya harus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jangan sampai kita mengabaikan berbagai dampak buruk yang bisa ditimbulkan. Mengadaptasi teknologi dengan bijak demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

resensi buku dengan judul Kembali Bijak, Mengembalikan Keyakinan Kita Kepada Diri Kita Sendiri, karya Daniel Gottlieb. Sebuah buku yang mengajarkan tentang kehidupan, karya Daniel Gottlieb, dengan judul Kembali Bijak, Mengembalikan Keyakinan Kita Kepada Diri Kita Sendiri. Lewat buku ini, sang penulis memperlihatkan tidak hanya berhati terbuka, berani, bijaksana, dan penuh belas kasih, tetapi juga lucu dan juga blak-blakan. Buku Kembali Bijak adalah sebuah buku yang mengajarkan kita bagaimana hidup. Dalam buku ini tidak ada formula, tidak ada jawaban yang mudah. Namun, cara dan berbagi mengenai hidupnya termasuk kerapuhannya memberi kita kekuatan untuk menghadapi rasa sakit terdalam kita sendiri dan inspirasi untuk bersukacita dalam setiap hal. Buku ini menyajikan sebuah pandangan baru tentang mendapatkan kembali persepsi dalam hidup kita. Kita telah hidup dengan pengetahuan tentang apa yang baik dan yang jahat. Pengetahuan ini merupakan percikan kebijaksanaan ilahi yang telah ditanamkan di dalam diri kita sejak sebelum kita lahir. Itulah yang disebut dengan kebijaksanaan batiniah. Seiring berjalannya kehidupan kita, pengalaman traumatis, penderitaan, kekhawatiran, kekecewaan, dan juga kerumitan hidup yang lain kerap membuat kita lupa atau tidak menyadari lagi akan adanya karunia tak ternilai ini di dalam diri kita. Tetapi kebijaksanaan itu ibarat batu besar di lautan, bergeming ketika air di permukaan berkecamuk. Badai mengguncang, bahkan membahayakan. Ia senantiasa berada bersama kita, kita hanya perlu menemukannya kembali. Penulis membagikan saat-saat traumatis dalam hidupnya dengan keterbukaan dan kejujuran, serta menyuarakan kekhawatiran-kekhawatiran para pasiennya agar kita tahu bahwa kita tidak sendirian dalam perjuangan kita. Tak peduli seberapapun dalamnya penderitaan itu, cerita-cerita pergulatan orang lain itu membantu kita membebaskan diri dari kebiasaan berpikir kita dan memberikan kita perspektif tentang apa yang benar-benar penting dikala menghadapi trauma-trauma tak terduga. Penulis mengajak kita untuk menemukan kembali kebijaksanaan batinnya itu yang akan menuntun hidup kita, mengembalikan harapan dan juga keyakinan kita, serta menginspirasi rasa syukur atas karunia kehidupan yang kita miliki. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Kembali Bijak, Mengembalikan Keyakinan Kita Kepada Diri Kita Sendiri, karya Daniel Gottlieb. Bersama saya, Supriyani. Sampai jumpa.

0: saya bingung. Penghasilan tak cukup untuk kebutuhan sehari-hari.
1: Banyak masyarakat menghadapi tantangan ekonomi. Namun, harapan selalu ada.
2: Sekarang ada program pelatihan keterampilan dan bantuan usaha. Bapak sudah ikut?
0: Sudah, Mbak. Saya belajar membuat usaha kecil-kecilan. Alhamdulillah, mulai ada tambahan penghasilan.
1: Melalui pemberdayaan, pelatihan kerja, dan dukungan sosial, masyarakat didorong untuk mandiri dan produktif.
2: Yang penting jangan menyerah, manfaatkan peluang dan terus belajar.
1: Mari bersama dukung pengentasan kemiskinan, bangkit, berdaya, dan sejahtera bersama.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Esensi buku.
1: Kemerdekaan adalah harga mati. Ia bukanlah hak yang diberikan oleh manusia kepada manusia, tetapi hak yang ditetapkan oleh Tuhan kepada manusia. Salah satu kutipan dari novel Bumi Manusia karya Pramodya Anantatur. Bumi Manusia karya Pramodya Anantatur merupakan karya sastra yang menggambarkan kehidupan masyarakat Hindia Belanda pada masa penjajahan kolonial Belanda. Novel ini mengisahkan perjalanan kehidupan seseorang pemuda Jawa bernama Minke yang bercita-cita untuk mencari keadilan, kebebasan, dan martabat manusia di tengah sistem yang sangat tidak adil dan penuh dengan diskriminasi. Minke sebagai tokoh utama merupakan sosok yang cerdas, penuh semangat, dan memiliki visi yang jelas tentang keadilan sosial. Ia tumbuh dalam lingkungan yang kental dengan struktur kasta dan ketidakadilan, namun memiliki tekad yang kuat untuk menentang norma-norma tersebut. Novel ini menggambarkan kompleksitas kehidupan sosial pada masa Hindia Belanda, memperlihatkan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat pribumi, terutama dalam hal pendidikan, hak asasi. Melalui kehidupan Minke, pembaca dihadapkan pada realitas kehidupan di bawah penjajahan, di mana struktur kasta, perbedaan rasial, dan diskriminasi mengatur segala aspek kehidupan. Pramodya Anantatur menampilkan konflik internal dan eksternal yang dihadapi Minke dalam mengejar cita-citanya. Ia tidak hanya berusaha untuk meningkatkan pendidikan dan martabat orang Jawa, tetapi juga berjuang melawan ketidakadilan yang dihadapi oleh banyak orang pribumi di masa itu. Sosok gadis Jawa, Anelis, menjadi bagian integral dari perjalanan Minke. Hubungan mereka mempresentasikan dua dunia yang berbeda, tidak hanya dalam hal budaya, tetapi juga dalam konteks sosial dan politik pada masa itu. Kedekatan mereka menyoroti perbedaan budaya, ketegangan rasial, dan perjuangan mencari identitas di tengah situasi yang penuh dengan tekanan dan ketidakadilan. Novel ini tidak hanya menggambarkan konflik internal tokoh-tokohnya, tetapi juga menyajikan gambaran yang jelas tentang kondisi sosial politik pada masa penjajahan kolonial Belanda di Hindia Belanda. Pramodya dengan cermat mengeksplorasikan kompleksitas hubungan antara kolonial dan penduduk pribumi, serta menghadirkan kritik terhadap sistem yang melumpuhkan masyarakat pribumi. Melalui perjalanan Minke, pembaca dihadapkan pada tema-tema universal seperti perjuangan untuk keadilan, perbedaan kasta, aspirasi untuk pendidikan yang adil, dan konflik identitas dalam suatu budaya yang terjajah. Bumi Manusia menjadi suatu karya monumental yang mengakibatkan kesadaran akan sejarah, ketidakadilan, dan perjuangan untuk martabat manusia di tengah situasi penjajahan yang meresahkan. Novel ini tidak hanya mengunggah emosi pembaca, tetapi juga memberikan perspektif baru mengenai sejarah dan perjuangan masyarakat Indonesia. Pramodya Anantatur dengan kepiawaiannya dalam menyampaikan bahasa dan narasi mampu menjadikan Bumi Manusia sebagai karya sastra yang syarat makna, menampilkan realitas yang mengena dan mendorong refleksi mengenai perjuangan manusia dalam menghadapi ketidakadilan.
0: Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan kerabat kerja penulis naskah Ahsanu Amala, pengumpul materi Ahsanu Amala, narator Parles Purba, penata rekaman Norbe. Sampai jumpa.

Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Yun, kadang aku berpikir kalau aku jadi kamu, mungkin pagiku dimulai lebih cepat dari semua orang.
1: Dan kalau aku jadi kamu, mungkin aku harus terlihat selalu kuat meski lelah menumpuk di kepalaku.
2: Teman produser dari Palangkaraya tiba lah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran pada hari ini, Senin 6 Juli tahun 2026. Saya Muhammad Tasmi, mewakili segala kelompok pekerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya program 2, teman terbaik kami mengucapkan selamat pisah dan sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama. Terima kasih, salam kami sekali di udara, tetap di udara. Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.
1: Juli Sabah.